0: Inspirasi Pregar di manapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
4: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
5: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
4: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
4: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk termasuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
6: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
7: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
6: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Keparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
9: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
8: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
10: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
8: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti sebagai komunitas budaya. Ruatan Masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
12: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulo, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
11: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
13: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
11: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kiseno Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
15: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun transfer ke daerah, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
16: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
15: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
17: BPJS Kesehatan Cabang Malabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi, pelayanan, dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malabuh, Sarwika Mesekim, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
18: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
17: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Malabuh, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
20: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
19: Ya, kami di sini tidak hanya mengetalase, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
21: Kita membuka apa, cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja, kemudian dispenda tentu pembayaran-pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada.
20: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
22: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
20: Ya.
22: Pameran yang sangat luar biasa bagi
20: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
23: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
0: pada hari ini dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
23: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
2: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
23: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
4: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
5: Berdengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
4: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan, karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
5: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
24: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
5: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Jenny Andrian, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum ya. Bang Jenny.
5: Ya, selamat pagi Bang Tito, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kabar baik, sehat Bang Jenny?
5: Alhamdulillah baik Bang Tito.
3: Alhamdulillah. Bang Jenny, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini, update-nya seperti apa? Silakan Bang Jenny.
5: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bang Dito. Baik, iya. Para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini wilayah Sumatera Barat dapat kami sampaikan bahwa untuk kondisi terkini itu secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan, namun masih terjadi hujan pada pagi hari ini dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Sipora Selatan. Kemudian juga terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di wilayah Toboh Gadang, kemudian di wilayah sedikit di wilayah Batang Anai, kemudian sedikit juga di wilayah Lubu Alung. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian potensi hujan ringan yaitu di wilayah Agam, kemudian di wilayah Padang Pariaman, sedikit di wilayah Padang, dan di wilayah pesisir selatan. Kemudian juga hujan dengan intensitas ringan untuk siang hari potensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan. Kemudian potensi hujan lebat itu terjadi di wilayah Pasaman Barat dan wilayah Pasaman, dan sedikit di wilayah 50 kota. Kemudian untuk sore hari, untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, 50 kota, kemudian Sijunjung dan Darmasraya. Untuk malam hari juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, Padang Pariaman, kemudian Pariaman, sedikit di wilayah Kota Padang dan pesisir selatan. Dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu di wilayah Sipora dan Sikakap. Kemudian masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami, baik itu di App Store maupun di Play Store, yaitu di Info BMKG. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Tito.
3: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Jenny. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Jenny.
5: Ya, sama-sama Bang Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Itu dia pendengar, ada prakirawan BMKG Minangkabau kita yang sudah menginformasikan kepada Anda, pendengar, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Ada Bang Jenny Andrian.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: sama cincin dipakai-pakai segala. Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
1: Iya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Ma?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan.
2: Hidup.
0: Begal, Ma. Pegangan dong, Ma. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Ma, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Ma, di luar. Ma sih nggak mau dengerin Ujang.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kali

adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama gerba rata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya gerba rata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia tersebut akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan berlangsung penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekan tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Pendengar, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melaporkan Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Argentina mengincar gelar juara Piala Dunia secara beruntun setelah menjadi kampion pada edisi 2022 lalu. Sementara itu, Spanyol bertekad meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir menjadi juara pada Piala Dunia 2010 lalu.

0: Kompas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kilas info. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang terus mengupayakan 30% anak di daerah ini yang belum memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA agar segera mendapatkannya. Salah satunya dengan melakukan layanan langsung ke sekolah. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ences Kurniawan, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kepemilikan KIA telah mencapai 70% dari 266.000 anak. Jumlah dimaksud telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 60%. Kendati demikian, Disdukcapil Kota Padang terus mempercepat penerbitan KIA agar seluruh anak usia 0 hingga menjelang 17 tahun memiliki identitas resmi. Upaya yang dilakukan agar 30% lagi anak bisa mendapatkan KIA, yakni dengan memperluas sosialisasi dan menghadirkan layanan jemput bola. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang untuk membuka layanan di sekolah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar program Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pemuka Agama Elvira Simanjuntak dengan judul Bersaksi Melalui Perkataan. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Baik, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat dalam acara Mimbar Kristen. Baik pendengar RRI Kota Padang, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan kita boleh membacanya serta mempelajarinya, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk menggunakan perkataan yang membangun, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, firman Tuhan menyapa kita pada kesempatan kali ini yang diberikan oleh Tuhan dari Kolose 4 ayat 6. Begini firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 dengan tema bersaksi melalui perkataan yang penuh kasih dan hikmat. Perkataan adalah ucapan yang kita lontarkan, yang kita keluarkan. Namun perkataan itu sering kita sehari-hari mengucapkan apakah itu baik atau yang tidak baik. Saudara-saudaraku, setiap hari kita menggunakan perkataan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkataan memiliki kekuatan yang besar, dapat menghibur, menguatkan, membangun. Tetapi juga saudaraku, perkataan yang kita keluarkan untuk berkomunikasi dapat melukai dan menghancurkan seseorang. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan perkataan yang mencerminkan kasih Kristus. Kolose pasal 4 ayat 6 ini, saudaraku, mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita hendaknya penuh kasih dan hikmat. Dengan demikian, melalui perkataan kita, orang lain itu dapat melihat karakter Kristus dan menerima kesaksian tentang kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada, Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus tentunya kepada jemaat di Kolose. Nah, pada waktu itu, jemaat menghadapi berbagai pengajaran yang dapat menyesatkan iman mereka. Paulus menasehati mereka agar tetap hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam pasal 4 ini, saudaraku, Paulus memberikan petunjuk praktis mengenai kehidupan orang percaya, termasuk bagaimana berbicara dengan orang lain. Ia mengingatkan bahwa perkataan yang penuh kasih dan hikmat itu merupakan salah satu bentuk kesaksian yang efektif kepada sesama, baik kepada orang percaya maupun yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu
harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ayat ini, saudaraku, mengandung makna dan pelajaran yang penting bagi kita. Ada beberapa hal yang diajarkan untuk kita. Yang pertama, perkataan harus penuh kasih. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus penuh kasih. Kasih harus menjadi dasar dalam setiap komunikasi. Orang percaya tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, saudaraku, perkataan kita harus membawa damai dan penguatan. Itulah perkataan yang harus penuh kasih. Yang kedua, perkataan harus berisi hikmat. Artinya, saudaraku, hikmat membantu kita mengetahui kapan harus berbicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Tentu tidak semua hal harus diucapkan tanpa pertimbangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin ketiga adalah perkataan menjadi sarana kesaksian. Kalau kita memandang atau menjurus sudut dari kesaksian, kesaksian tentu kita beranggapan bahwasanya di dalam pengadilan, di dalam hukum, tentu kita bersaksi. Nah, bersaksi ini, saudaraku, artinya membuktikan apa yang sebenarnya. Artinya, saudaraku, melalui kata-kata yang baik, sopan, dan penuh kasih, kita dapat menunjukkan karakter Kristus. Banyak orang menilai iman seseorang melalui cara ia berbicara. Artinya, kesaksian ini harus dibarengi atau diikuti dengan kejujuran. Poin keempat, siap memberi jawaban kepada setiap orang. Artinya, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita perlu siap menjelaskan iman dan pengharapan yang kita miliki dengan sikap yang baik dan menghormati orang lain. Mari, saudaraku, kita mengkoreksi diri kita. Apakah empat poin itu pernahkah kita lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sering poin yang empat ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, atau orang yang berada di sekitar kita, atau sahabat, orang tua, dan sebagainya? Apakah ucapan yang keluar dari mulut kita itu, perkataan itu, sudah penuh kasihkah? Sudah berisi hikmatkah? Sudah menjadi sarana kesaksiankah? Atau siap sudah memberi jawaban kepada setiap orang? Mari, saudaraku, kita renungkan pribadi kita masing-masing tentang perkataan yang selama ini kita keluarkan. Apakah perkataan itu dapat menyakiti perasaan orang lain? Apakah perkataan itu dapat menghina orang lain? Coba kita bandingkan dengan Tuhan. Memang, saudaraku, kita bukan Tuhan, kita manusia, tetapi kita mau belajar menjadi yang baik di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi yang saya berikan, saudaraku. Seorang karyawan bekerja di sebuah kantor. Ketika menghadapi masalah, rekan-rekannya sering marah dan saling menyalahkan. Namun, karyawan tersebut selalu berbicara dengan tenang, sopan, dan berusaha mencari solusi. Suatu hari, seorang rekannya bertanya,
Mengapa kamu selalu sabar dan tidak mudah marah?" Tentunya karyawan itu menjawab, "Kesempatan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa ia belajar hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Melalui perkataan yang penuh kasih, ia menjadi saksi Kristus di tempat kerjanya." Itu hal yang sepele, saudaraku. Jika kita simak dengan ilustrasi yang saya berikan tadi, mungkin tanpa sengaja kita pernah melakukan hal itu. Kita dapat menjadi Kristus. Kita menjadi Kristus di tempat di mana kita berada. Baik itu di lingkungan keluarga kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, atau baik di sekitar lingkungan kita berada. Nah, ilustrasi ini, saudaraku, menunjukkan bahwa kesaksian tidak selalu melalui khotbah. Ingat, saudaraku, kesaksian tidak selalu melalui khotbah, tetapi juga melalui cara kita berbicara setiap harinya, setiap waktunya. Nah, ketika kita berdoa, kita juga berkata yang baik kepada Tuhan. Apalagi, saudaraku, ketika kita berbicara kepada manusia atau orang lain. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sama semuanya di hadapan Tuhan. Tak ada bedanya, saudaraku. Baik itu si pintar, si bodoh, si kaya, si miskin, dan sebagainya. Namun Tuhan memandang kita itu sama semuanya, saudaraku. Mari, saudaraku, kita lihat cara kita bicara, perkataan yang kita keluarkan. Ada cara untuk menerapkan Kolose pasal 4 ayat 6 ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbicara dengan sopan, baik itu kepada orang tua, anak-anak murid dengan gurunya, baik itu kepada pemimpin di tempat kita bekerja, atau kepada sesama kita. Nah, yang kedua, menghindari kata-kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Karena itu semuanya tidak ada berguna, saudaraku. Karena itu juga sia-sia di hadapan Tuhan. Jika kita berbicara dengan kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menjatuhkan kepada orang lain. Mari kita saling membangun. Yang keempat, mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika ada lawan bicara kita ingin mengeluarkan perasaannya, ingin menuangkan segala yang ada di dalam pikirannya melalui perkataan atau melalui bicara mereka, hendaknya kita terlebih dahulu mendengar sebelum berbicara. Nah, setelah mereka selesai berbicara, baru kita bicara. Yang kelima, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Menyampaikan kebenaran artinya, saudaraku, kita mempunyai kejujuran untuk berbicara. Yang keenam, menggunakan media sosial secara bijaksana dan tidak menyebarkan kebencian. Ini pasti sering terjadi, saudaraku. Cara kita menggunakan media sosial, baik itu merupakan Facebook, TikTok, Instagram, atau YouTube.
Mari kita secara bijaksana menyikapi cara perkataan dan bicara kita tanpa adanya menyebarkan kebencian, kemarahan bagi orang lain. Nah, yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan dalam komunikasi yang baik di rumah. Sering di dalam keluarga, anak ribut dengan anak, atau anak ribut dengan orang tua, atau orang tua ribut dengan anaknya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan, kata-kata yang menyinggung perasaan di dalam keluarga tersebut. Kata-kata yang menghina perasaan di dalam keluarga tersebut. Baik itu di rumah, tidak hanya di rumah, di sekolah, di gereja, atau di masyarakat, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, penuh kasih. Mari kita ubah itu, agar nanti lawan bicara kita juga dengan damai, rukun, dan bersuka cita. Itulah yang dapat kita wujudkan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose 4 ayat 6 mengajarkan bahwa perkataan orang percaya harus selalu penuh kasih dan hikmat. Cara kita berbicara itu, saudaraku, mencerminkan iman dan karakter kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana Kristus sudah menunjukkan karakternya berbicara kepada kita manusia sebagai orang yang berdosa. Ketika perkataan kita membangun, menghibur, dan membawa damai, kita sedang menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, gunakanlah kata-kata yang membawa berkat, bukan kata-kata yang dapat melukai hati orang lain. Dengan perkataan yang penuh kasih dan hikmat, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Ajarlah kami untuk menjaga perkataan kami agar selalu penuh kasih, hikmat, dan kebenaran. Jauhkan kami dari perkataan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Pakailah mulut kami untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah melalui perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengenal kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Kita dapat mewujudkan ini dengan damai dan sukacita. Saya Evi Lira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan damai sejahtera. Saudaraku pendengar RRI ingin mengungkapkan perasaannya atau mencurhatkan isi hatinya, boleh melalui WA 0812-7737-3055. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sampah, kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku?
4: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
3: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
4: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Sunderland diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar 1 juta euro atau jika dikonversi ke rupiah senilai 20 miliar rupiah lebih dari program kompensasi FIFA. Panen uang The Black Cats dari FIFA tersebut setelah 12 pemain tim utama tampil di Piala Dunia 2026. Dana 7 digit euro tersebut menjadi tambahan penting bagi The Black Cats untuk memperkuat kondisi finansial dari Sunderland, sekaligus juga membantu memenuhi aturan profit and sustainability menjelang musim 2026-2027. Perjalanan para pemain Sunderland di Piala Dunia resmi berakhir setelah Swiss tersingkir dari Argentina pada babak perempat final lalu. Berakhirnya turnamen juga menandai selesainya keterlibatan seluruh wakil Sunderland di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Keikutsertaan 12 pemain di Piala Dunia 2026 menjadi catatan membanggakan bagi Sunderland. Selain pemain aktif, klub juga memiliki kontribusi melalui lulusan akademi seperti Jordan Pickford dan juga pemain Jordan Henderson. Kedua pemain tersebut kembali memperkuat timnas Inggris sepanjang turnamen. Program kompensasi FIFA tersebut memberikan pembayaran pada klub yang melepas pemain ke Piala Dunia.
1: Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat, dengan risiko

0: Kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
1: Hai bro, tambah keren aja bro.
2: Hai juga bro sis, salah biasa aja.

0: Oke.
1: Pagi, Pak Bro.
2: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
1: Maaf, Pak Bro.
2: Lah.
1: Kabur!
3: Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG A.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian Kementan. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari website Komdig, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada laman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya di @PSPKementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, kemudian juga pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan link atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan dari E-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Sehingga informasi yang beredar, pendengar, ini merupakan konten penipuan atau informasi yang menyesatkan. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
3: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
2: Kalau adek, paham, nak?
4: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
2: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan Mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 1, 2.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di KUPFA BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah, gak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, di Auditorium RRI Padang. RRI, Radio Pesta Bola 2026.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau APKI berkomitmen memperkuat mutu pendidikan dokter melalui forum dekan APKI. Hal tersebut, peringkat, disampaikan pada forum dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba Jakarta pada 16 sampai dengan 19 Juli 2026. Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran. APKI menetapkan beberapa poin utama sebagai strategi dalam misi tersebut. Dan di sini pendengar, Sekretaris Umum APKI, Dr. Syafrizal Rahman menyampaikan bahwa pengembangan pendidikan kedokteran harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan juga daerah. Dan di sini pendirian Fakultas Kedokteran atau FK membuka program studi hingga penambahan kuota mahasiswa harus mempertimbangkan kesiapan semua pihak. Dan ia mengatakan, APKI siap memperkuat kolaborasi antar Fakultas Kedokteran melalui harmonisasi kurikulum, kemudian juga pengembangan dosen, penelitian bersama hingga pemanfaatan teknologi. Menurutnya, pendengar, keberhasilan pendidikan kedokteran ini diukur dari dokter yang bermutu dan juga meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, bukan jumlah lulusannya. Selain itu, pendengar, pengendalian kurikulum dilakukan berdasarkan standar pendidikan tenaga medis yang telah ditetapkan. Standar kompetensi tersebut menjadi acuan bagi seluruh program studi dalam menyelenggarakan pendidikan dokter.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Benar, ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
1: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
2: Alhamdulillah, terima kasih Bang Nagari.
3: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya,

0: Microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, setelah ini akan ada rekan saya melanjutkan kebersamaan dalam Padang Siang ini. Pendengar, ada Rita Ismail. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kilas Info.
2: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Selain menguasai ilmu pengetahuan, sarjana juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjawab tantangan global. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balat saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda ke-44 Universitas Sumatera Barat UNISBAR, periode 1 tahun 2026 di gedung UNISBAR atau UNISBAR Convention and Exhibition Bypass Kota Pariaman kemarin. Dalam sambutannya, Yota Balat menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan dan orang tua atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan yang sesungguhnya baru dimulai ketika para lulusan terjun ke tengah masyarakat. Yota juga memaparkan komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana Saga Saja yang kini dikembangkan menjadi Saga Saja Plus. Melalui program tersebut, pemerintah memfasilitasi anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi lokal termasuk di UNISBAR. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Saatnya kita ikuti idola Indonesia layak anak.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih sampai saat ini Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk 1 jam ke depan, saya akan temani Anda dalam program Dialog Interaktif Idola Indonesia Layak Anak. Karena ini memang menjadi perhatian pemerintah, bagaimana Indonesia itu merupakan ruang yang layak bagi anak-anak untuk bermain, berekspresi dan lain sebagainya. Pendengar, untuk membahas Indonesia Layak Anak hari ini, judulnya Peran Organisasi Wanita dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, saya sudah bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio jauh-jauh ya, meluangkan waktu hadir di Pro 1 RRI Padang. Alhamdulillah, saya awalnya akan sapa dulu Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten 50 Kota, ada Ibu Nyonya Melinda Ahlul Badrito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ini Ibu Melinda.
2: Halo, Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, selamat siang Mbak Rita. Iya. Senang sekali rasanya ketemu dengan kenalan baru ya, karena pertama kali ya Mbak ya kita ketemu.
1: Iya, betul.
2: Di RRI Padang.
1: Terima kasih banyak ya Ibu sudah hadir meluangkan waktu dari 50 Kota. Ini emang tadi pagi baru kesini?
2: Iya,
1: Ibu.
2: Dari pagi.
1: Perjalanan yang lumayan jauh ya. Oke, kemudian saya juga bersama dengan narasumber kita berikutnya pendengar, ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KB P3A Kabupaten 50 Kota, Ibu Salvina Esa. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang Ibu Salvina.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Ibu Mbak Rita ya.
1: Iya. Boleh ya? Boleh Ibu. Apa kabar Ibu Salvina? Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
1: Terima kasih sudah hadir juga.
3: Sama-sama, kami juga.
1: Memang dari tadi juga baru OTW ke sini ya. Iya, dari benar, 50 benar, kota. Oke, baik. Kemudian ada rekan kita juga ini yang selalu meluangkan waktu dari Ruang Anak Dunia. Ada Sekretaris Umum Yayasan Ruang Anak Dunia, Hari Surya Mukti AMDKES. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Hari.
4: Ya, Waalaikumsalam Kak Rita. Alhamdulillah sehat, semoga kita diberi kelancaran untuk hari ini.
1: Iya, ini Ruandu kan concern juga ya tentang bagaimana meminimalkan tindak kekerasan pada anak ya.
4: Iya, benar sekali Kak Rita.
1: Terima kasih ya Hari sudah meluangkan waktu. Ini Kak Wanda juga sering meluangkan waktu ke sini. Oke, kita kan undang pendengar ya, Ibu-ibu, Hari pendengar nanti bisa bergabung lewat telepon, silakan bertanya kepada 3 narasumber kita. Telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666695. Kemudian saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seawalnya karena judul kita adalah Peran Organisasi Wanita dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, seawalnya ke Bu Melinda dulu nih. Bu Melinda, ini kan banyak pihak, banyak sekarang concern kepada bagaimana meminimalkan tindak kekerasan pada perempuan dan anak ya Bu Melinda. Salah satunya ternyata juga organisasi wanita, dalam hal ini GOW. Ibu, tapi sebelumnya boleh kenalan dulu dong. Kan enggak kenal maka enggak sayang gitu kan Bu Melinda. Ini GOW, mungkin banyak yang sudah tahu, tapi pendengar kita di luar sana mungkin ada yang butuh penjelasan juga nih. GOW, Gabungan Organisasi Wanita, itu seperti apa sih sebenarnya Bu Melinda?
2: Iya, terima kasih Mbak Rita. Memang GOW itu menurut sebagian pendengar mungkin nama yang baru ya Mbak ya. Lebih familiar mungkin dengar istilah PKK dibandingkan GOW ya.
1: Iya,
2: nah, GOW
1: itu beda ya,
2: ini
1: ya?
2: Berbeda sekali. Nah, sebenarnya kalau PKK itu kan lebih ke struktur di organisasi dalam pemerintahannya. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai nagari ya, sampai ke dasawisma. Nah, sementara kalau GOW ini memang organisasi wanita yang dimana seluruh organisasi wanita yang aktif di tingkat kota atau kabupaten itu mereka bersepakat untuk semacam ada forumnya gitu ya. Forumnya mereka bersepakat di sana untuk saling berkoordinasi, saling berkonsolidasi untuk menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia perempuan, anak, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rencana-rencana strategis pemerintah ya. Karena di GOW pun ada banyak bidang sebenarnya. Ada 5 bidang di GOW. Salah satunya itu ada bagian hak asasi manusia di sana. Dan memang di GOW ini kalau di Kabupaten 50 Kota itu terdiri dari 26 organisasi yang terdaftar. Jadi kita itu lumayan banyak ya Mbak, di Kabupaten 50 Kota itu ada 26 organisasi, walaupun yang aktifnya itu sekitar 21 sampai 23. Dan di organisasi, gabungan organisasi wanita ini, mereka itu punya semacam pertemuan rutin bulanan. Jadi ada pertemuan yang bertemu setiap bulan, bertemu semua unsur organisasi tadi dalam rapat-rapat bulanan. Juga ada nanti pembahasan-pembahasan yang dibahas. Jadi ada tema-tema tertentu yang menjadi concern di setiap pertemuan gitu.
1: Termasuk salah satunya perempuan
2: isu
1: dan anak
2: tentang,
1: gitu,
2: iya, isu betul. Memang di ADART kita di GOW, di misi keempat itu memang concernnya di perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak.
1: Oke, baik. Oke, ini berarti biasanya bentuk-bentuk kegiatannya apa saja itu Bu? Misalnya kalau untuk perempuan dan anak misalnya. Nah,
2: sebenarnya dari sejarahnya itu kenapa bisa ada gabungan organisasi wanita tidak lepas dari peran munculnya bidang perempuan di dinas ya. Karena kan dulu kan belum ada nih bidang khusus yang menangani persoalan perempuan. Dan akhirnya mulai ada keinginan kita bentuklah sebuah bidang yang mereka itu berbicara tentang perempuan agar tidak termarginalkan ya, agar hak-hak mereka itu tertunaikan, agar suara mereka didengar gitu. Karena kalau dulu kan agak ini ya Mbak ya, sangat sedikit sekali gitu ya perhatian untuk perempuan ini, karena mereka dianggap kaum terpinggirkan gitu, mungkin dari segi intelektualitas atau tugasnya yang di seputaran rumah saja gitu, dianggap tidak berpendidikan. Akhirnya muncullah bidang yang akhirnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sekarang gitu ya. Dan memang di situ kemudian ada organisasi perempuan dibentuk di Sumatera Barat ini di tahun 1982 di bulan 18 Agustus ya berdirinya. Jadi memang sudah cukup lama umurnya. Namun memang di kegiatan-kegiatan lapangan itu kita lebih sering mengenal kegiatan PKK kan, karena memang lebih banyak bersentuhan ke masyarakat itu memang PKK.
1: Iya, padahal kalau berbicara tentang perempuan gitu ya, ini sebenarnya banyak-banyak ibu-ibu yang tangguh gitu kan Bu Melinda. Coba lihat aja misalnya antara anak sekolah, habis itu masak dan sebagainya, hal di cover sendiri. Berarti memang perhatian penuh juga diberikan oleh GOW, juga khususnya GOW dari Kabupaten 50 Kota ya, Bu Melinda.
2: Memang nah, isunya itu kesetaraan gender ya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan memang berkaitan nanti dengan visi misi kepala daerah Mbak. Jadi di program pemerintahnya arahnya kemana nih? Nah nanti GOW selaku mitra strategis dari pemerintah membantu program-program yang ada di dinas DP2K BP3A agar terlaksana dengan maksimal. Itu sebenarnya ya yang fokus concernnya di sana.
1: Iya baik, berarti ada nanti dari pemerintahan daerah nanti mungkin salah satu yang bisa mewujudkan itu melalui GOW gitu ya. Oke, saya beralih ke Bu Salvina. Bu Salvina, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KB P3A. Nah ini kalau harus dilihat dulu nih biar gak salah-salah sebut gitu. Ibu ini boleh dikasih informasi sedikit dulu tentang dinas ini DP2.
2: Dinas yang paling panjang nih.
1: Karena di dua kementerian
2: paling
1: ya.
2: Panjang.
1: Iya, silakan Bu Salvina.
3: Terima kasih sudah menghadirkan kami di sini di RRI Padang ya Mbak Rita ya. Jadi sedikit mungkin terkait dengan DP2KB P3A. Jadi memang tidak hanya Mbak Rita yang bertanya, tapi banyak juga mungkin dari pihak-pihak lain itu, kenapa namanya kok panjang sekali, sulit untuk diartikan gitu ya. Nah jadi DP2K BP3A itu sebetulnya Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi di sana ada kami di bawah dua kementerian, yaitu kementerian artinya BKKBN dulu ya, Mbak Rita ya. Kemudian juga kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, di sana tugas kami itu tentunya sesuai dengan namanya tadi gitu ya. Di sana ada pengendalian penduduk dan keluarga berencananya, kemudian juga ada pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak gitu ya. Nah, sesuai dengan tugas tersebut, kebetulan juga kita sekarang fokusnya ke perlindungan perempuan dan anak ya Mbak Rita ya. Nah, jadi di dalam melaksanakan tugas itu, kami memang berkolaborasi dengan beberapa organisasi. Salah satunya adalah organisasi wanita, yang seperti yang telah disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa di dalam gabungan organisasi wanita di 50 kota itu ada sekitar lebih kurang 26 organisasi, tetapi mungkin yang aktif setiap bulannya bergerak itu, atau yang aktif melaksanakan tugasnya yang tergabung di GUW itu ada sekitar 21 sampai 23 organisasi. Nah, di dalam kegiatan pemberdayaan perempuan juga itu merupakan salah satu misi dari kepala daerah, yaitu meningkatkan SDM serta kesetaraan gender. Nah, kita berbicara nantinya mungkin terkait dengan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Mungkin itu sekilas Mbak Rita ya tentang DP2KB P3A.
1: Iya, berarti ada program-programnya nanti ya dari DP2. Iya. Tapi nanti kami boleh minta informasi juga ke Bu Safina. Ini kalau dari data mungkin ya, dari Januari sampai sekarang, ada data berapa sih tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di sana begitu kan? Jadi atau mungkin bisa diberikan informasinya Bu Safina?
3: Baik, mungkin secara garis besar itu ya, Mbak Rita ya, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di tahun 2026 itu sudah lebih kurang 33 kekerasan terhadap anak itu, dan yang lebih artinya kekerasannya itu lebih ke seksual, kekerasan terhadap seksual, dan itu korbannya memang anak-anak gitu Mbak Rita, dan pelakunya itu kebanyakan dari keluarga sendiri,
1: orang-orang terdekat, itu biasanya
3: orang-orang terdekat seperti ayah kandung, kemudian juga kakaknya, abang, segala macam gitu, pokoknya keluarga terdekat. Nah, di sini anak yang menjadi korban itu, kalau anak itu memang dia mungkin belum berani ya, karena di bawah tekanan, di bawah ancaman oleh si pelaku, sehingga mereka tidak berani melaporkan. Nah, yang lebih mirisnya lagi, ketika orang-orang terdekat anak tersebut, contohnya ibu, nah ibunya juga kadang menutupi kasus itu. Nah, ada seperti di terjadi di 50 kota beberapa bulan belakangan ini, itu sudah terjadi beberapa kali dari ayah tirinya. Nah, gitu ya. Tetapi yang si ibu kandung seharusnya kan melindungi si anak. Nah, gitu ya. Nah, kenyataannya ketika anak itu sudah mengalami kekerasan seksual beberapa kali dari ayah tirinya, si ibu malah diam, tidak berani melaporkan.
1: Padahal ada ancaman atau apa mungkin ya, Bu?
3: Iya, ada ancaman Mbak Rita. Padahal seharusnya ketika anaknya diperlakukan seperti itu gitu ya, seharusnya ke si ibu melindungi, melindungi dan melaporkan. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan itu, sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena memang sudah menyangkut dengan psikis si anak nanti gitu kan, dan masa depan anak. Nah, itu mungkin salah satu kendala bagi kita perempuan, bagi kita perempuan dan anak-anak, gimana kita mengalami kekerasan, gimana kita mengalami diskriminasi dari pihak-pihak tertentu, dan kita tidak berani berbuat, tidak apalagi bertindak gitu ya. Nah, jadi di sanalah nanti mungkin peran dari dinas dan juga organisasi, termasuk itu salah satunya GOW, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat supaya itu tidak didiamkan, supaya kita berani bersuara gitu loh. Nah, akhirnya ketika kejadian seperti tadi yang saya sampaikan, anak itu malah menjadi murung, kemudian belajar tidak semangat, artinya tidak ada lagi keinginan dia tuh untuk belajar, akhirnya menjauh dari teman dan segala macam. Nah, di sanalah nanti ketika ditanya atau dipanggil si anak, baru mereka bercerita. Tapi dalam kondisi tanda kutip mereka ketakutan, tidak berani menyampaikan. Akhirnya si guru ini pun merasa apa namanya itu ya Mbak ya, merasa ketakutan gitu loh. Nanti kalau disampaikan efeknya gini, diancam oleh si
1: jadi
3: pelaku.
1: Nah, ini yang harus diputus mata rantai seperti itu
3: ini
1: ya.
3: Ini yang harus kita putus.
1: Tapi
3: Mbak
1: kita
3: tahan
1: sebentar ya Bu Salvina, saya sebelum ke Ari nih, kita akan terima dulu pendengar. Kalau ke Ari nanti kita tanya ini sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja sih? Yang mana itu yang kekerasan yang perlu dikenali oleh orang tua dan anak atau lingkungan sekitar? Halo, selamat siang.
5: Halo.
1: Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Valdo, Mbak.
1: Valdo di mana, Valdo?
5: Di Orduri.
1: Orduri. Silakan pertanyaannya, Valdo.
5: Nah, gini, kalau yang kita tahu kasus-kasus seperti itu mungkin datanya kita punya ya. Ada yang terdata. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan yang tidak terdata?
1: Yang tidak melapor, gitu
5: nah,
1: ya.
5: Ada nggak peran organisasi kita bagaimana korban ya itu berani speak up sendiri? Nah, ada sosialisasi ataupun cara-cara tersendiri dari organisasi wanita untuk membuat seorang itu berani untuk ini saya nih gitu. Jadi yang sebelumnya nggak terdata akhirnya terdata gitu.
1: Baik, itu saja
5: Valdo. Gitu pertanyaan saya, Mbak.
1: Oke, okay. Terima kasih, ini dari Aurduri. Tapi sebelum ke Bu Melinda, kita kasih kesempatan Hari dulu ya, Bu. Kita akan coba cari tahu dulu nih, pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Kemudian bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini ada pendengar kita di komentar di kanal YouTube, cuma belum ada pertanyaan. At Taufik Hidayat Bukit Hadir, mungkin ini dari Bukit Tinggi kali ya, ini Hadir dibilang begitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita ke Hari dulu, sebelum nanti Valdo kita coba cari persamaan persepsi dulu ya, ini seperti apa, yang mana sih yang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kategori yang mana saja gitu, sebelum dijawab nanti oleh Bu Melinda. Saya ke Hari dulu, Hari dari Ruang Anak Dunia. Hari, boleh kasih dong informasi ke kita semua, kekerasan itu yang bentuknya yang seperti apa saja sih sebenarnya, apakah hanya kekerasan fisik atau verbal itu juga bisa dijadikan kategorinya, gimana Hari?
4: Ya, kalau kekerasan itu sendiri Kak Rita, itu ada berbagai bentuk ya. Ada yang namanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu yang nampak di mata kita, seperti menampar, memukul area bagian tubuh anak atau perempuan ya. Lalu ada yang namanya kekerasan psikis. Nah, psikis ini sama dengan verbal. Lewat kata-kata, bullying yang sehingga membuat korban merasa tidak nyaman serta menjadi memendam. Nah, lalu ada yang namanya eksploitasi anak, seperti yang sering kita lihat ya, Bu, di jalan-jalanan itu. Nah, itu termasuk kekerasan juga. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual inilah yang seperti yang dibilang sama pendengar kita tadi ya. Itu bagaimana orang yang tidak melapor segala macamnya. Nah, itu merupakan fenomena gunung es. Yang mana itu sulit, bukan sulit ya, tapi balik lagi ke orangnya lagi dan lingkungan sekitarnya lagi. Karena setelah dilihat di data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 78% kasus di Sumatera Barat itu kekerasan seksual itu ada 78% dari 493 kasus itu yang dilaporkan di tahun 2024. Artinya hampir lebih dari 50% kejadian di Sumatera Barat itu kekerasannya itu adalah pelecehan seksual tadi yang dialami oleh anak, seperti yang dibilang Bu Kapit tadi. Nah, itu merupakan fenomena gunung es. Itu yang melapor. Kalau yang nggak melapor, kan kita nggak tahu.
1: Merata lebih banyak dari itu ya.
4: Nah, itu tadi makanya diperlukan sinergitas serta apa ya namanya,
2: kerjasama
4: kita lah, kolaborasi seluruh organisasi yang memang concern ke isu perlindungan anak dan perempuan tadi, seperti yang dibilang Ibu Ketua GOE tadi. Nah, dari GOE inilah kita bisa yang meminimalisir kasus kekerasan tadi. Nah, jadi ya itu tadi fenomena kekerasan ini itu seperti menyingkap tabir gunung es, Kak Rita.
1: Tapi Ari, kenapa ya? Itu kadang-kadang kita baca informasi gitu kan, kita dengar itu kadang-kadang banyak yang menjadi pelakunya itu malah orang terdekat korban gitu loh. Nah itu apa sih penyebabnya Ari, kalau dari ruang Ruandu mungkin pernah meneliti atau apa?
4: Ya, kami pernah menangani, bukan menangani, yang mendampingi salah satu kasus itu. Seingat hari dia diperkosa oleh ayah tirinya. Sempat juga mau dikeluarkan dari sekolahnya, tapi karena itu bertentangan dengan hak si anak, makanya tidak jadi dikeluarkan, dan malahan dia survive sampai hari ini, Kak Ita. Ada itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu tadi, waktu korban kebanyakan itu adalah bersama orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitar itu bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Nah, makanya itu sangat diperlukan yang namanya bekal untuk pendidikan yang bagus untuk lingkungan sekitar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi, pendidikan dan pola asuh. Makanya kalau anak sudah usia balik ya, sebaiknya dia dipisahkan lagi tidurnya dari orang tua, agar itu tadi, kita tidak tahu hal-hal itu bisa terjadi kapan saja, karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu bisa terjadi kapan saja. Mungkin karena ini misalkan seorang ayah terlalu sayang ke anak perempuannya, bahkan sampai anak perempuannya masih apa, masih dicium-cium, masih dipeluk-peluk, masih dimandikan. Nah, kalau menurut pengetahuan om kan itu hal yang biasa ya, bentuk kasih sayang seorang tua, ayah ke si anak pun
1: padahal,
4: dengan ibunya.
1: Padahal ya?
4: Itu sudah harus ada batasan. Nah, jadi itu mengapa hal yang terjadi itu lebih sering terjadi condongnya ke orang-orang terdekatnya.
1: Okay, gitu, Kak. Baik, terima kasih Ari. Saya ke Bu Melinda lagi nih, Bu Melinda. Dari Valdo tadi gimana Ibu, ada tanggapan?
2: Iya, saya dapat data nih Mbak. Memang untuk data keterlaporan perempuan yang dia itu merupakan korban itu tercatatnya cuma 0,02%. Itu datanya dari Simfoni PPA 2024. Dan sebanyak 6,6% itu yang terlapor, yang tidak terlapor, yang tidak terlapor ya. Jadi itu sangat sedikit sekali persentasenya. Seperti disampaikan oleh Bang Valdo tadi ya, dari Duri. Memang disinilah peran dari organisasi wanita, bagaimana agar kasus-kasus yang tidak sampai dilaporkan itu bisa difasilitasi, didampingi, sampai mereka mendapatkan haknya, sampai mereka mendapatkan perlindungan, hak yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya. Karena memang agak unik Mbak, di GOW ini kita ada di sana Ibu Dandim ya, Ketua Persit. Ada Ibu Ketua Bayangkari, yang notabene mereka istri dari Kapolres gitu, pimpinan tertinggi di kepolisian. Mereka istri dari pimpinan tinggi di tentara gitu ya, TNI. Dan di sana ada ibu-ibu dari kejaksaan, ada ibu-ibu dari Bundo Kanduang. Kita tahu kan organisasi Bundo Kanduang ini, kalau di Sumatera Barat adalah organisasi perempuan Minang, yang mereka punya power juga kan, sampai ke masyarakat, ke nagari-nagari gitu, dengan adat-adat yang berlaku. Dan memang kalau saya memandang GOW itu harus diberdayakan Mbak, karena sekian banyak bidang yang ada di GOW, ada 5 bidangnya. Kenapa dibuat 5 bidang? Tentu ada alasannya ya. Para pendahulu GOW atau BKOW di tingkat provinsi itu membuat bidang itu. Dan ketika kita berada di sana, yang saya saat ini sebagai istri dari Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, diamanahi sebagai ketua GOW, memang berpikirnya itu, oh ini adalah lahan yang harus digarap, yang selama ini belum sempurna gitu, belum maksimal dikelolanya. Dan memang kita berharap dari pertemuan tadi, dari saling kenalnya kita, saling berkoordinasi, saling bertukar pikiran ya, tentu akan ada nanti tuh perbincangan-perbincangan informal yang bisa membantu kasus-kasus yang sunyi senyap itu tadi, yang tidak tahu akar masalahnya, tidak dapat fasilitasi, atau mereka ditekan gitu ya. Kita punya backupnya gitu. Kalau saya menyebut itu ya sebagai modal yang itu bisa menjadi kekuatan terbesar di GOW gitu. Mm-hmm. Dan saya berharap pun tingkat partisipasi dari seluruh organisasi itu tinggi. Mm-hmm. Makanya memang ini ya, memang sangat dipush bagaimana ibu-ibu dimanapun organisasinya, apapun bentuk kegiatannya, jangan lupa untuk terus aktif di masyarakat, karena ketika kita muncul di masyarakat, orang pasti akan meminta pendapat kita gitu ya Mbak ya. Akan melaporkan, akan terbuka dengan kondisi yang apa adanya itu tadi.
1: Oke, tapi ini bagaimana caranya nanti gitu ya Bu Melinda dan Bu Salvina? Ini bagaimana sih caranya realnya ke lapangan seperti apa? Mungkin apakah dari GOW itu juga ada menyasar anak-anak sekolah begitu ya, atau ibu-ibu di kelurahan, kecamatan dan sebagainya, itu gimana nih memberikan pemahaman realnya di lapangan seperti apa? Nanti disambung lagi ya Bu Melinda. Bu Salvina, hari nanti akan kita perbincangkan lagi pendengar. Silakan Anda masih bisa bertanya, tapi kita akan jeda sejenak karena beberapa informasi yang kami sampaikan. Sesaat lagi kami akan kembali dalam Idola Indonesia Layak Anak.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Idola, Indonesia layak anak, untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita balik lagi dalam perbincangan Indonesia layak anak atau idola untuk hari ini. Dan masih berbicara tentang peran organisasi wanita dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, pendengar, ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2K BP3A Kabupaten 50 Kota, Ibu Salvina. Kemudian juga ada Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten 50 Kota, Ibu Melinda. Serta ada Sekretaris Umum Yayasan Ruang Anak Dunia, Hari Surya Mukti. Kami masih undang Anda, silakan. Ada yang ingin bertanya barangkali sekaitan dengan bagaimana mungkin kita bisa peran kita lebih besar ini untuk meminimalkan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Anda bisa tanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian kami hadir juga live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Anda bisa juga tonton acara ini di kanal YouTube, kemudian streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, saya ke Bu Salvina kembali nih. Bu Salvina, kalau realnya program dari Dinas DP2 KBP3A untuk meminimalkan ini, misalnya apakah ada program menyasar anak-anak sekolah begitu ya, atau ibu-ibu gitu, realnya di lapangan seperti apa, Ibu?
2: Baik, Mbak Rita, itu kalau dari kami Dinas P2K BP3A, realnya di lapangan yang telah kami lakukan terhadap perlindungan perempuan dan anak ini, itu pertama memang edukasi atau sosialisasi terhadap bagaimana perlindungan terhadap anak dan perempuan ini ya. Yang kami sasar itu adalah organisasi-organisasi perempuan, kemudian juga ada ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan ada juga kami telah membentuk KPAN, Mbak Rita. KPAN itu kelompok perlindungan anak nagari. Jadi di setiap tiap nagari itu target kami seluruh nagari. Di 50 kota itu ada 79 nagari. Sudah kami bentuk sekitar 45 KPAN, gitu Mbak Rita. Nah, melalui KPAN ini nanti itu perpanjangan tangan dari dinas. Nah, dari dinas atau dari pemerintah daerah, bagaimana kita untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, juga mengedukasi bagaimana caranya kita dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Nah, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi dan lain sebagainya. Dan bahkan juga mungkin apabila sudah terjadi kekerasan tersebut, seperti yang telah kami sampaikan juga dari tiga narasumber tadi, bagaimana kita bisa melindungi diri kita, bagaimana kita mendapatkan hak-hak kita sebagai perempuan juga sebagai anak itu, sehingga kita berani untuk melaporkan. Nah, intinya seperti itu Mbak Rita, kita berani melaporkan ke pihak-pihak tertentu, bahkan ke pihak berwajib gitu ya, sehingga kita tidak lagi artinya mendapatkan kekerasan gitu ya. Nah, kita terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Dan juga seperti ini kan kita berbicara masalah perempuan dan anak, itu adalah merupakan memang semua yang lemah gitu. Anak lemah, perempuan juga lemah gitu. Nah, jadi bagaimana pihak-pihak tertentu, pemerintah daerah itu melindungi hak-hak anak dan perempuan tersebut. Nah, apabila itu penyebabnya sebetulnya kan gini Mbak Rita, anak dan perempuan itu tidak berani melapor karena ada tekanan bahkan ketakutan. Nah, disitulah peran kita dari dinas, juga dari organisasi perempuan terutama ya, mengedukasi atau memberikan pelajaran atau bagaimana caranya si perempuan tadi berani melaporkan sehingga tidak mereka itu mendapatkan hak-haknya. Jadi dari dinas sendiri itu kami apabila sudah terjadi kekerasan tersebut, kami juga mendampingi gitu ya, mendampingi si korban, apakah mereka perlu psikolog, apakah mereka perlu perawatan kesehatan dan sebagainya, sehingga perempuan dan anak itu mendapatkan haknya. Nah, apabila memang si korban itu tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri lagi, itu kami bawa biasanya ke rumah perlindungan. Nah, untuk sementara di 50 kota memang belum ada rumah perlindungan. Cuman kami itu akan menyewakan penginapan. Nah, itu maksimal selama 14 hari, jadi dibayarkan oleh dinas. Kemudian pendampingan juga ditanggung oleh dinas. Apakah mereka didampingi ke rumah sakit atau ke psikolog atau ke pihak apa namanya itu penegak hukum gitu ya Mbak Rita ya. Itu selalu kami dampingi. Nah, sebetulnya mungkin itu yang belum dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Hanya beberapa persen dari masyarakat yang mengetahui seperti itu. Padahal mereka kan dilindungi gitu. Yeah. Mereka tidak takut gitu ya.
1: Bu Salvina, ini bentuknya apa nih kepada ibu-ibu, anak-anak perempuan? Bentuknya seperti apa? Sosialisasi, ceramah, atau memang ada pertemuan khusus atau apa tuh? Bu, biar bisa mereka paham. Ini loh, dilindungi loh kita ini gitu. Seperti apa, Bu?
2: Baik. Mbak Rita, itu pada umumnya memang sosialisasi kita ya, sosialisasi kita berikan. Mereka ada juga kita undang nanti narasumbernya, baik itu dari dinas, kemudian organisasi, bahkan juga dari penegak hukum gitu ya, dari kepolisian. Itu sudah kami lakukan. Dan itu juga ke artinya kami pemberdayaan perempuannya juga. Itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua GOW tadi, artinya begini. Perempuan itu biasanya kan artinya termarginal gitu ya, termarginal. Jadi baik itu di bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, pada umumnya kekerasan tersebut diperoleh atau terjadi ketika ekonominya. Nah, di sini juga kami berperan di situ dinas. Bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan itu di bidang ekonomi. Nah, gitu. Jadi termasuk juga di situ yang lebih fokusnya kita di pembicaraan kita pada hari ini terhadap kekerasan gitu ya, Mbak ya. Jadi memang materi atau yang kita sosialisasikan itu adalah terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan, bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan perempuan. Itu kami lakukan di berbagai organisasi dan juga bahkan ke sekolah-sekolah, termasuk tadi yang telah kami bentuk itu KPAN gitu Mbak Rita. Artinya KPAN itu sudah berada di masing-masing nagari. Jadi
1: itu isinya siapa saja tuh Bu, KPAN?
2: KPAN. Jadi KPAN itu terdiri dari unsur untuk tokoh masyarakat gitu ya. Jadi di sana juga ada nanti kepengurusannya, ada ketuanya siapa. Biasanya itu dari Elkam, kemudian juga Bundo Kanduang, dan juga dari unsur-unsur nagari, pemuda dan sebagainya gitu ya. Nah, apabila terjadi kekerasan di terhadap anak dan perempuan di nagari, jadi mereka bisa langsung melapor ke KPAN, dan KPAN inilah nanti yang melaporkan ke dinas gitu ya, melalui UPTD gitu ya. Kami sudah ada UPT perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi di sana ada artinya perlindungannya di sana, kemudian apa namanya itu ya, untuk mensosialisasikan segala yang penting apa namanya itu UPTD itu udah mencakup semuanya untuk laporan, penerima laporan juga untuk pendampingan. Gitu Mbak Rita.
1: Baik, sebelum saya ke hari ini, kalau dari GOW sendiri Ibu, bentuk sosialisasi yang dilakukan apakah apa ya, mungkin seperti apa sih, mungkin menyasar ke masyarakatnya seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan, atau mungkin ada formula khusus lagi Bu agar ini benar-benar paham kita semua nih, jangan takut melaporkan kalau ada kejadian gitu kan, gimana Bu Melinda?
3: Iya, memang setiap anak itu berhak tumbuh dengan rasa aman ya, dan setiap perempuannya itu berhak hidup dengan bermartabat ya. Ketika ada satu anak yang menjadi korban kekerasan, sesungguhnya itu seluruh masyarakat telah hilang sebagian dari masa depannya. Dan memang kita pengen dari organisasi wanita ini menyasar keluarga juga, karena tidak bisa dipungkiri ibu-ibu yang bergerak di gabungan organisasi wanita atau GOW ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Jadi sebenarnya apapun program kita, kegiatan kita, yang menjadi fondasi utama itu adalah keluarga ya Mbak ya Mbak Rita. Dan penguatan keluarga itu kita mulai, kalau tidak bisa kita intervensi dari dalam, kita bisa intervensi dari luar gitu. Dan memang kondisi keluarga yang sehat itu akan menumbuhkan ketahanan dari keluarga. Jadi sebuah keluarga yang tahan itu ketika badai, hujan, petir menyambar gitu, tetap kembali kokoh dengan peran-perannya. Seberat apapun itu, sekuat apapun itu godaannya, maka keluarga yang tangguh akan bisa bertahan di situ. Jadi memang di kegiatan GOW kita, dari 5 bidang yang ada, kami pun ini masih belajar Mbak, karena memang GOW ini belum begitu terekspos ya, belum begitu termaksimalkan setiap peran dan fungsinya itu. Jadi memang kami juga masih belajar, dan di tahap ini kita fokus di bidang ekonomi. Seperti yang disampaikan Bu Vivi tadi, kita punya peran meningkatkan standar perekonomian dari keluarga tadi. Karena memang dari banyak survei itu membuktikan kondisi ekonomi tidak stabil itu memperkeruh suasana ya. Semakin banyak kekerasan faktor di keluarga ekonomi, salah satunya dengan yang paling tinggi itu faktor ekonomi. Dan fokus kerja GOW di tahun ini, kita berusaha fokus di bidang ekonomi, selain juga di bidang lingkungan, dan tentu saja dengan tupoksi yang dari sononya ya, tentang perempuan anak itu tetap menjadi bagian yang terpenting di gabungan organisasi wanita. Dan memang di sini kita ingin mengambil peran ibu tadi, karena ibu tidak semua kondisinya sama kan Mbak. Jadi ada ibu yang bekerja, ada ibu yang orang tua tunggal, yaitu mereka punya perlakuan yang berbeda satu sama lain gitu. Ada ibu yang secara ekonominya itu stabil, ada ibu yang harus bekerja lebih keras dibandingkan yang lain untuk mendapatkan kestabilan ekonomi gitu. Jadi setiap ibu itu punya peran yang berbeda. Jadi kami semua masuk di sisi-sisi itu, di bagian ekonomi dahulu. Dan untuk kegiatan sosialisasi itu kami merencanakan Mbak, di kegiatan tahun depan itu fokusnya di bidang pendidikan, di mana akan ada nanti semacam konsolidasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, bagaimana agar penggunaan HP ini Mbak. Jadi kan kita punya masalah di penggunaan gadget ya Mbak Kadang anak-anak usia SD itu sudah pakai HP ke sekolah, walaupun mereka sebenarnya belum butuh-butuh amat ya.
1: HP-nya gitu. Lebih pintar dari kita Bu ya.
3: Dijemput sama orang tua, terus diantar lagi. Itu kan sebenarnya peran HP-nya nggak ada sebenarnya untuk komunikasi ya. Dan kami koordinasinya di sana nanti dengan Dinas Pendidikan, bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan penggunaan gadget itu kita bisa nggak bikin peraturan gitu. Di Dinas Pendidikan bisa nggak bikin peraturan bagaimana agar dilarang penggunaan HP untuk anak-anak SD. Karena betul-betul banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya gitu.
1: Itu kapan rencana Bu ada perbincangan dengan Dinas Pendidikan?
3: Nah itu target kami di tahun depan, itu fokusnya di bidang pendidikan. Walaupun memang kegiatan ini ya, di ancang-ancang ini sudah disampaikan juga secara informal Mbak, sudah ada pembicaraan.

0: tubuhnya tidak boleh dipegang. Ini bagian yang harus ditutup. Ini gerakan-gerakan yang mencurigai. Dan mereka harus mampu speak up ketika, oh mereka risih gitu. Oh mereka tidak nyaman. Oh mereka dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang aman tadi gitu ya. Mereka harus harus mengutarakan itu. Okay. Dan Dinas Pendidikan selaku dinas yang bagian tupoksinya di sekolah-sekolah, apalagi untuk anak TK atau anak SD, pendidikan dasar dan yang pertama itu di situ nanti akan ada efeknya ke anak-anak. Karena memang bekalnya memang dari usia, tadi ya mbaknya, dari usia dini, dari usia kecil mereka belajar. Bahkan yang sangat miris mbak, yang kita sayangkan sekali, anak-anak itu tidak sadar kok ternyata perbuatan sayang yang mereka menurut mereka itu betul ya, ternyata itu adalah itu pelampiasan dari nafsu-nafsu seksualitas di orang-orang yang lebih tua dari mereka gitu kan. Kita sayang sekali ya, mereka tidak sadar oh ternyata mereka diperlakukan, dilecehkan gitu. Dan mungkin seputar itu nanti mbak.
1: Baik. Oke, saya kembali ke Hari. Nah Hari ini kan ada apa ya, kedepannya juga ada kerjasama dengan bidang-bidang lain begitu ya Hari, untuk tujuannya adalah untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah Hari ini kalau dari Ruandu sendiri, program ini kalau dari dinas tadi ada kan sudah ada KPAN juga dibentuk begitu. Nah kalau dari Ruandu sendiri, apa mungkin yang menjadi apa ya, sebuah informasi yang juga harus disampaikan kepada perempuan dan anak. Tapi tidak hanya pada perempuan dan anak, walaupun kita berbicara perempuan dan anak, tapi di situ kan ada orang tua atau ayah atau bapak begitu kan. Ari melihat seperti apa? Apakah edukasi tidak perlu diberikan juga kepada kaum laki-laki ini? Ari, gimana pendapatnya Ari? Kalau mereka itu sebenarnya yang melindungi gitu loh, yang melindungi keluarga.
2: Sebetulnya semua orang itu harus teredukasi tentang masalah kekerasan seksual ini, Kak Rita. Tidak memandang usia. Bahkan dari hal dari bahkan kita juga sekarang itu harus menyingkirkan hal-hal yang tabu itu, seperti pembahasan tentang perilaku seksual itu bagaimana meminimalisirnya. Nah, jadi kepada orang tua, bahkan juga kepada paman-pamannya mungkin, tante-tantenya, ayah ibu, sudah harus paham bagaimana yang namanya pelecehan seksual itu seperti apa. Terus apakah dengan tindakan ini sama dengan melakukan pelecehan atau tidak, kekerasan atau tidak. Nah, jadi pendidikan itu sudah harus dijalankan sedari dini, tidak lagi harus dari sosialisasi atau apapun. Selama itu tidak pada koridornya dan itu udah hal aneh, nah kita udah harus paham kalau oh ini pelecehan seksual, oh ini kekerasan seksual. Jadi tidak ada lagi yang namanya apa, kasus-kasus seperti itu hanya boleh diajarkan ketika anak sudah dewasa. Tidak lagi. Jadi mereka sudah bisa berpikir, sudah paham, justru di usia-usia 6 tahun itu
1: sudah boleh disampaikan edukasi,
2: sudah harus kita sampaikan. Karena mereka akan masuk ke dunia baru SD ataupun dia PAUD TK. Nah, kita nggak tahu di lingkungan yang baru, karena mereka akan adaptasi di lingkungan yang baru lagi. Nah, kita harus membekali anak-anak kita, keponakan kita, adik-adik kita, dari kita sendiri dulu. Kita yang mengedukasi. Jadi, saat mereka sudah di luar atau tidak di lingkungannya lagi, mereka sudah paham, oh, ini bagian tubuh yang boleh disentuh, ini bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, ini perkataan yang tidak boleh diucapkan karena ini mengarah kepada pelecehan seksual atau kekerasan atau bullying sebagainya. Jadi gitu Kak, tidak harus kepada perempuan edukasi edukasi seperti itu ke setiap.
1: Tapi kalau ke tapi kalau ke bapak-bapak itu ada dilakukan Ari? Misalnya dari Ruandu atau selama ini Ari melihat ada bapak nih yang hadir gitu.
2: Nah, itu ada masalahnya juga, Kak. Setiap kami mengisi acara atau menjadi pemateri, selalu yang diundang itu ibu-ibu.
1: Nah kenapa tuh? Itu. Ini mungkin bisa jadi ya, masukan juga ya,
2: Mbak
1: Bu Zalvina.
2: Karena kami pernah itu acara provinsi ya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi, kami bilang, Bu, kenapa hanya ibu-ibu saja yang dihadirkan untuk masalah ini? Jadi bapak-bapak juga harus tahu kalau seperti-seperti ini itu, contoh memegang anak itu kayak apa, kalau ini dia risih atau enggak harus. Nah, tapi sampai Sampai hari ini ya, yang sependengaran hari, tapi gak tahu di daerah lain ya. Mungkin di daerah lain sudah, tapi di sini belum. Nah, jadi itu kedepannya mungkin juga dilibatkan.

0: kan bapak-bapak. Karena kan kita nggak tahu ya, terkadang ada juga anak yang mungkin mohon maaf ibunya sudah tidak ada lagi atau segala macamnya. Jadi pendidikan Kespro itu karena si bapak si ibu mencari nafkah mungkin nggak tersampaikan lagi. Kalau ada neneknya mungkin ya, kalau orang dulu ya, kalau gen milenial atau gen X, mereka masih menganggap hal-hal yang berbau seksualitas itu masih hal yang tabu untuk dibahas ke anak-anak. Nah, jadi gitu Kak Rita, bapak-bapak juga harus terdoktrin hal ini. Kalau belajar seksual itu, bapak-bapak juga harus paham.
1: Iya, setuju ya Bu Salvina dan Bu Melinda. Bapak-bapak juga harus diadakan edukasi seperti ini nih. Oke, tapi ini
2: kadang itu Mbak, kadang Ibu, kita berpikir kalau kita mau edukasi tentang kekerasan seksual gitu, harus bahasannya itu gitu. Padahal sebenarnya kan kita bisa masuk dari bagaimana kita bijak mengelola media sosial, bagaimana kita bijak mengelola konten-konten ya, membedakan mana ini yang boleh, mana yang tidak, itu kan juga termasuk salah satu edukasi di sana gitu ya. Tidak harus edukasinya kita bicaranya tentang pendidikan seksualitas, tidak harus itu. Tapi kita bisa masuk dari banyak sisi sebenarnya, ada banyak celah yang bisa kita masukin ya. Terutama kalau bapak-bapak itu sholat Jumat, itu kan bisa juga masukkan konten-konten di sana, titipkan pesan-pesan di setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruhnya laki-laki gitu. Bisa dimasukkan di sana.
1: Oke, baik.
0: Sedikit tambahan ini, juga nih Kak Rita.
1: Hampir di penghujung kebersamaan kita. Closing.
0: Kalau bapak-bapak nih gak dapat edukasi seperti itu atau rasanya mungkin malu ya bapak-bapak datang ke acara sosialisasi, bisa dicek juga di YouTube, ada kok. Ada yang namanya itu video lagunya Sentuhan Boleh, Sentuhan
1: Tidak Boleh.
0: Itu kita bisa tuh sambil kita mungkin ngajar anak kita senam, keponakan kita senam, tadi kita senam, kita liatin video itu. Itu juga termasuk edukasi ya. Kalau seandainya mungkin seperti yang dibilang Bu Melinda tadi, nah misalnya itu tadi, setiap khotbah Jumat jarang bisa, ada yang membahas. Karena itu tadi, karena membahas itu merupakan hal yang kotor lah, mungkin gak cocok di dalam masjid, padahal gak harus ya. Itu tadi tambahan dari Rwandu, bisa juga itu dijadikan edukasi ke
2: yang sentuhan itu salah satu konten, salah satu konten rencana ininya di tahun pendidikan.
1: Iya, baik, ini kita harus closing statement ini Ibu Tantara.
3: Tapi
1: sudah
3: sebelum izin Mbak Rita, sebelum closing mungkin waktunya kok kurang ya,
1: iya, Bu Mel, ya. Harusnya ada pertemuan berikutnya ini.
0: Iya, kalau membahas kekerasan seksual ini gak cukup.
1: Tapi
0: satu.
1: Tapi bukan hanya kekerasan ini, kekerasan perempuan dan anak, bukan hanya kekerasan seksual saja sebenarnya. Ini baru seksual yang kita bicarakan gitu ya. Padahal banyak lagi ya, verbalnya seperti apa.
0: Kalau dirujuk lagi banyak nih kan.
1: Iya, benar-benar.
3: Jadi boleh Mbak Rita ya, izin saya minta waktu sebentar gini Mbak Rita. Kita berbicara tadi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu sebetulnya memang perlindungan, kalau kita bicara perlindungan terhadap anak dan perempuan bukan hanya tugas artinya cukup di organisasi, cukup itu semua pihak harus terlibat. Nah, yang mirisnya lagi itu ada beberapa kejadian itu ya. Ketika memang pemerintah itu sudah menegakkan peraturan, artinya udah memberantas penyakit-penyakit masyarakat gitu ya. Cuma mirisnya begini Mbak Rita, ada kejadian itu kan ada tuh penangkapan-penangkapan, razia-razia terhadap warung-warung, rumah-rumah ini segala macam. Nah, itu ada kejadian perempuan itu, artinya apa namanya, prostitusi itu ya, praktek prostitusi. Mereka itu alasannya pasti ada karena faktor ekonomi gitu ya. Jadi begini, itu ada kejadian mungkin karena waktu kita terbatas. Jadi saya tidak bercerita panjang lebar terhadap itu. Cuman yang saya gini ya, yang saya enggak, sebagai perempuan saya itu kurang terima, kenapa ketika penegakan peraturan atau pemberantasan penyakit masyarakat itu, ketika ada razia, ketika ada penangkapan, taruhlah kita di warung-warung gitu ya, atau di rumah, ada suatu rumah prostitusi itu, ketika kejadian, ketika penangkapannya ditangkapnya perempuan, laki-lakinya mana? Nah, iya kan? Sampai sekarang saya belum pernah mendengar berita menemukan kedua belah pihak loh. Seharusnya bukan perempuan aja, bukan perempuan aja yang ditangkap gitu ya. Laki-lakinya mana? Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada laki-lakinya. Nah, kalau Mbak Rita berkenan nanti ya di sesi berikutnya, kalau boleh kami diundang lagi ya.
1: Kita jilid duanya.
3: Karena saya sebagai perempuan pengen menyuarakan hak perempuan gitu loh.
1: Oke, baik. Tapi ibu mohon maaf, kita harus tahan sebentar. Okay. Karena jam 11 kita harus relay Jakarta gitu loh. Oke, okay. Ada 30 detik saja untuk Bu Salvina, apa closing statementnya perbincangan kita? Silakan.
3: Jadi closing statementnya gini aja ya Mbak Rita ya. Saya maunya ketika kita berbicara perlindungan perempuan dan anak, itu memang tidak perempuan aja sasaran kita. Jadi bapak-bapaknya juga gitu loh. Nah, kami sudah pernah melakukan edukasi, sosialisasi terhadap, kami undang ibu-ibunya, kami undang bapak-bapaknya. Yang datang itu ibu-ibu. Ada bapak-bapaknya datang ngerokok gitu loh. Pas materi pemateri itu menyampaikan apa itu tentang perlindungan perempuan dan segala macam. Lah, si bapak-bapak sibuk ngerokok gitu.
1: Jadi mungkin
3: ini
1: ya.
3: ini tugas kita untuk berikutnya bagaimana kita artinya menyamakan melindungi perempuan dan anak itu bersama-sama.
1: Nah, terima kasih Bu Salvina. Hari 30 detik juga untuk hari ini.
0: Kalau membahas masalah perlindungan anak dan perempuan ini nggak bakal selesai-selesai Kak Rita, karena ada terus improve-nya kekerasan yang banyak macam. Jadi diperlukan sinergitas, kolaborasi kepada setiap atau semua orang. Karena penanganan atau peminimalisiran kasus ini tidak bisa hanya dilakukan oleh bagian atau dinas pemberdayaan perempuan aja, tapi melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Nah, juga informasi mungkin masih ada ibu-ibu yang nggak tahu. Ibu-ibu dan anak-anak yang perempuan itu kalau mereka saat ini sudah dilindungi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12. Jadi tidak usah takut untuk melaporkan jika ada kejadian di sekitar kita, entah itu KDRE, KTRT, pelecehan seksual dan lainnya. Jadi stop kekerasan dan mari kita jaga anak kita dari korban kekerasan seksual.
1: Baik, saya ke Bu Melinda juga 30 detik saja nih Bu, silahkan Ibu.
2: Iya, Indonesia layak anak itu tidak dibangun dari gedung-gedung pemerintahan ya Mbak ya. Jadi tidak dibangun dari gedung-gedung pemerintahan. Jadi memang Indonesia layak anak itu dimulai dari rumah yang penuh kasih ya. Sekolah yang dia itu aman, nyaman. Kemudian nagari yang peduli, dan kita juga di gabungan organisasi wanita berharap dari organisasi perempuan ini, dari organisasi wanita yang bergerak bersama ini bisa menjadi tangan, perpanjangan tangan dari pemerintah agar terciptanya Indonesia layak anak dan generasi emas Indonesia di tahun 2045 nanti.
1: Baik, terima kasih Bu Melinda. Ini sebenarnya masih ada yang di WhatsApp, nanti bisa dibaca juga ya. Tapi sedikit saya sampaikan ini, jadi apa yang dikerjakan oleh dinas di 50 kota kenapa diserahkan kepada pihak lain? Wah, kita memang harus ada perbincangan berikutnya nih, ibu-ibu ya. Oke, terima kasih, tapi tidak disebutkan nama ini siapa yang mengirimkan. Pernah, terima kasih kebersamaan Anda untuk hari ini. Bu Melinda, terima kasih banyak sudah bersama.
2: Sama-sama,
1: sudah hadir.
2: Mbak Rita.
1: Hari, terima kasih. Bu Salvina, terima kasih ya sudah hadir di sini. Pernah dimanapun Anda berada karena keterbatasan waktu kita. Demikian Idola untuk hari ini. Peran organisasi wanita dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, Anda bisa saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita tadi bersama dengan narasumber kita, ada Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten 50 Kota, Ibu Nyonya Melinda Ahlul Badrito. Kemudian juga ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten 50 Kota, Ibu Salvina SH. Dan juga ada Sekretaris Umum Yayasan Ruang Anak Dunia, Hari Suryamukti AMDKES. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di Idola selanjutnya.
4: Baru saja Anda ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
5: Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonot Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka tim ini dibangun. Nah, kita juga ada membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaur seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kita. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang, saya akan hadirkan rangkaian hiburan informasi-informasi berikutnya. Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Rosak Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan, informasi, dan program menarik lainnya. Ada hal yang ingin kami sampaikan juga pada Anda untuk bisa ikuti acara nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia dini hari nanti ya, pendengar jangan Anda lewatkan bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Juga bersama Pro 3 RRI, Anda bisa monitor ya Pro 3 RRI jaringan berita nasional. Jangan lewatkan ada Ruang Rindu spesial juga Piala Dunia, khusus final Piala Dunia 2026 ya, antara Argentina versus Spanyol, bagaimana hasil pertandingannya nanti. Itu karena para pencinta dunia olahraga, jangan lewatkan Nobar dan Debar bersama Pro 1 RRI Padang dan Pro 3 RRI.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar. Biasanya akhir pekan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan bersama anggota keluarga. Nah, untuk Anda yang hari ini barangkali juga ada kesibukan bersama anggota keluarga ya, berbagi cerita, kemudian ada tempat-tempat wisata yang dituju, atau tidak keluar rumah, barangkali hanya menghabiskan akhir pekan ini di rumah saja bersama anggota keluarga dengan pilihan masak bersama, makan bersama, atau saling berbagi cerita, karena masing-masing itu jarang bisa berkumpul ya di hari-hari kerja seperti biasa. Bagaimana apapun pilihan Anda, mudah-mudahan Pro 1 RRI Padang tetap menjadi media informasi dan hiburan untuk Anda di hari Minggu ini. Sebagai informasi untuk nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya juga akan sampaikan warta berita daerah, informasi-informasi terbaru dari Sumatera Barat. Kemudian juga ada opsi spesial Pildun, spesial Piala Dunia 2026. Anda bisa bergabung nanti pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.

0: Plus Info.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita akan bersama di Kilas Info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat menghimbau masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk memanfaatkan fasilitas rumah tunggu kelahiran RTK yang telah disediakan pemerintah. Fasilitas ini ditujukan terutama bagi ibu hamil berisiko tinggi yang membutuhkan akses lebih dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan menjelang persalinan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Dr. Gina Alesial kepada RRI kemarin mengatakan keberadaan RTK diharapkan dapat membantu memperpendek jarak tempuh ibu hamil menuju fasilitas kesehatan. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir risiko keterlambatan penanganan apabila terjadi kondisi darurat saat proses persalinan. Ia menjelaskan RTK dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil, ibu nifas maupun bayi baru lahir yang membutuhkan akses lebih dekat dengan fasilitas kesehatan. Prioritas diberikan kepada kehamilan berisiko seperti memiliki riwayat komplikasi persalinan atau kondisi medis kronis di antaranya diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar. Sebagai informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat zuhur untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda mungkin yang akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun musala lingkungan Anda, sudah dapat bersiap-siap karena waktu sholat zuhur untuk hari ini pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

nobar dan debar final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
5: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
5: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
7: Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: melakukan hal-hal di luar kendalinya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
3: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

Dari Sudirman 12 Padang, pengaruh panggilan kesayangan anak kepada orang tua tidak hanya menjadi bentuk sapaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini juga mencerminkan kedekatan emosional di dalam keluarga. Ya, jadi setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menentukan panggilan yang dianggap nyaman, akrab, dan mudah diucapkan oleh anak. Psikolog perkembangan anak menjelaskan bahwa penggunaan panggilan yang hangat itu dapat membantu membangun rasa aman dan kedekatan antara anak dengan orang tua. Seiring bertambahnya usia, anak biasanya mulai memilih atau menyesuaikan panggilan berdasarkan kebiasaan yang mereka dengar di lingkungan keluarga. Jadi pasti banyak sekali

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah di

0: Kenali di sistem nada telepon dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sembari beraktivitas dalam suasana istirahat, tapi tetap meluangkan waktu menikmati siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Hujan lebat telah membuat sungai Batang Tumayo itu banjir yang cukup kuat deras ke komplek perumahan masyarakat.
3: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat.
4: Pertuni ini ke depan harus membuat program untuk dasar-dasar bagaimana kawan-kawan tunanetra ini dalam menggunakan dasar Android ya Pak.
1: Sari Berita, tanggul Sungai Batang Tumayo Kabupaten Agam jebol dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Rita Ismail. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Agam malam tadi menyebabkan tanggul Sungai Batang Tumayo Agam jebol dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman warga. Dalam hal ini ratusan warga terdampak, sementara proses evakuasi telah dilakukan oleh tim gabungan dan kini warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur. Informasi selengkapnya dilaporkan Salidila Putri.
2: Hujan lebat telah membuat Sungai Batang Tumayo itu banjir yang cukup kuat deras ke komplek perumahan masyarakat.
5: Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan hujan deras yang berlangsung malam tadi menyebabkan debit Sungai Batang Tumayo Agam meningkat hingga meluap. Jebolnya tanggul membuat aliran sungai berbelok ke kawasan permukiman dan merendam puluhan rumah di Corong Kubu dan Corong Lapuah Kabupaten Agam. Atta menjelaskan laporan kejadian diterima Basarnas pada pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Basarnas bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, dan relawan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi warga yang terjebak menggunakan perahu karet menuju tempat yang lebih aman. Atta menyampaikan berdasarkan pendataan sementara dari BPBD Agam, terdapat 250-an warga terdampak akibat banjir tersebut. Sebagian warga sempat mengungsi ke rumah kerabat dan masjid terdekat, namun pagi tadi para pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing karena kondisi banjir mulai surut. Atta memastikan dalam peristiwa ini dipastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan rumah warga. Saat ini aktivitas warga membersihkan material lumpur yang masuk ke rumah.
2: Yang terdampak itu menurut data dari BPBD ada 250-an, Pak. Untuk saat ini kami kan standby di masjid terdekat dari lokasi. Masyarakat sudah mau kembali untuk membersihkan rumah masing-masing. Untuk rumah yang rusak tidak ada. Yang nama banjir membuat lumpur dan pasir-pasir beludunya itu masuk ke rumah masyarakat.
5: Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono menambahkan, kebutuhan yang paling mendesak saat ini yaitu bantuan sembako, perlengkapan bayi, alat kebersihan untuk membersihkan lumpur, serta paket family kit bagi warga terdampak. Pada kesempatan ini, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi dan tidak beraktivitas di sekitar bantaran sungai saat cuaca ekstrim, serta segera melapor kepada petugas apabila terjadi kondisi darurat untuk mempercepat proses penanganan. Salidla Putri melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan yang digelar setiap Sabtu malam di Panggung Baru Taman Budaya Sumatera Barat menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra.
3: Event ini kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anak-anak muda pegiat seni budaya di seluruh Sumatera Barat.
6: Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi kepada RRI malam tadi mengatakan panggung apresiasi seni merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung beserta seluruh fasilitas pendukung sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergiliran. Ia mengajak seluruh komunitas sanggar maupun grup musik yang memiliki karya untuk mendaftarkan diri melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya program tersebut diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu menghidupkan menghidupkan ekosistem seni di daerah.
3: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sini ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?
6: Pasco mengatakan selain menjadi ruang berkesenian, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan di sekitar kegiatan berlangsung sehingga terjadi perputaran ekonomi. Sementara itu, pelaku seni dari Sanggar Benteng Ombak Badabua Kota Padang, Uncu Edi, ia menyambut baik adanya panggung apresiasi seni. Menurutnya, panggung terbuka seperti ini menjadi kesempatan bagi komunitas baru dan generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang seni. Ia berharap program dimaksud dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak komunitas seni yang memperoleh kesempatan tampil dan meningkatkan kualitasnya.
7: Bagus kalau untuk komunitas-komunitas baru atau untuk generasi muda gitu, yang untuk mau beraktivitas dalam bidang seni gitu, untuk membangun potensinya. Gitu.
6: Program panggung apresiasi seni dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu di UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Seluruh komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem seni dan pelestarian budaya daerah. Febian Capitra melaporkan.
1: Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Kota Padang, fasilitasi penyandang disabilitas tunanetra belajar mengoperasikan aplikasi TalkBack yang mereka pasang di ponsel pintar. Fitur ini memudahkan mereka berbalas pesan hingga mengatur pembayaran kris. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Pertuni ini ke depan harus membuat program untuk dasar-dasar bagaimana kawan-kawan tunanetra ini dalam menggunakan dasar Android ya Pak.
8: Meski mengalami keterbatasan fisik, ternyata tidak menghalangi penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang untuk belajar hidup mandiri layaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Mereka tampak semangat mempelajari bagaimana mengoperasikan ponsel pintar agar mereka kelak dapat hidup mandiri di era kemajuan teknologi. Salah seorang penyandang disabilitas tunanetra, Rudy, mengatakan awalnya sempat sulit beralih dari ponsel jadul dengan 15 tombol sebab ponsel jenis ini memiliki permukaan fisik yang lebih mudah untuk disentuh. Namun sejak 2013, ia mengaku sudah mulai mengoperasikan ponsel pintar sebab ada aplikasi TalkBack atau pembaca layar yang bisa memberikan umpan balik berupa suara dan getaran untuk membacakan teks di layar. Fitur ini memudahkannya sebagai penyandang tunanetra menjelajahi perambah Google hingga memesan ojek online.
9: Saya sangat membantu sekali itu Bang, kalau pembayaran pakai kris, pakai dompet digital. Selain membantu juga mengurangi risiko kita kena tipu Bang. Saya kan tunanetra total, jadi belum mempelajari cara memakainya. Tapi kalau kayak dompet digital, kayak ShopeePay, GoPay itu sudah bisa saya kuasai.
8: Sementara itu, Sekretaris Pertuni Kota Padang, Afrianto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan cara adaptasi baru agar hidup lebih mandiri, terutama bagi mereka yang merupakan juru pijat tunanetra yang memerlukan akses digital, bantuan sosial, pembayaran kiris, hingga menjelajahi ruang digital.
4: Yang sudah menggunakan Android dan sudah bisa mengoperasikan minimal di WhatsApp. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi, untuk kiris, untuk M-Banking, atau Dana dan GoPay segala macamnya, itu lebih kurang hanya di sekitar 20 orang. Ini menjadi PR bagi kami, Bang. Menjadi PR untuk kami ke depannya memperkenalkan teknologi ini kepada kawan-kawan tunanetra.
8: Pria penyandang disabilitas tunanetra ini menambahkan, dari total 98 anggota Pertuni Kota Padang, 60 orang diantaranya sudah bisa mengoperasikan ponsel pintar jenis Android. Bahkan saat ini beberapa penyandang disabilitas kini bisa memesan ojek online secara mandiri hingga menerima pembayaran jasa pijatnya melalui aplikasi Kiris. Hans Permananda melaporkan.
1: Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah penyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Barat dengan kondisi surplus beras setiap tahun. Namun tingginya produksi tersebut dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani yang masih menghadapi berbagai tantangan.
10: Peningkatan produksi yang tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkorelasi dengan berkurangnya kemiskinan. Ya.
6: Pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas Rahmanel Azhari menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Meski menjadi salah salah satu daerah dengan produksi padi tertinggi di Sumatera Barat, namun tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tergolong tinggi. Dalam dialog Padang Menyapa RRI Padang kemarin, Rahnal mengatakan produksi padi pesisir selatan mencapai sekitar 175 ton gabah kering giling pada 2025. Namun capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
10: 25 itu di 175 ribu ton gabah kering giling, bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat. Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi. Kemiskinan di pesisir selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan, persoalan ini bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya.
6: Menurutnya kebijakan pembangunan pertanian selama ini masih berorientasi pada peningkatan produksi. Padahal perhatian yang sama perlu diberikan pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah yang diterima petani. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Hamdi, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meski demikian, Hamdi menyebut Pesisir Selatan tetap mencatat surplus beras sekitar 50 ribu ton setiap tahun.
11: Dan tentu dukungan dari Bapak Ibu, terutama dari akademisi dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat membutuhkan. Dari sisi lain, program-program kami di pemerintahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani ini memang terus diupayakan oleh pemerintah, Bu. Karena juga ada program prioritas kami Negari Kanyang, dan itu nanti akan pendekatannya lebih mikro lagi.
6: Lebih lanjut, Hamdi menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui perbaikan irigasi, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pengembangan rice milling modern. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Febian Capitra melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai langkah modernisasi layanan parkir sekaligus menekan praktik pungutan liar. Program ini ditargetkan mulai diterapkan paling cepat pada September 2026 setelah anggaran pada APBD perubahan disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
12: Ya, tapi di anggaran perubahan.
5: Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kota Padang Yudi Indrasani kepada RRI pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk penerapan sistem pembayaran parkir elektronik atau non-tunai yang kini telah mendapat persetujuan. Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan melalui proyek percontohan di ruas jalan utama Kota Padang, seperti di Jalan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Yudi menjelaskan di kawasan tersebut akan dipasang kamera CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu mendeteksi serta menghitung jumlah kendaraan secara real time, sehingga ke depan seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara transparan. Menurut Yudi, sistem digital tersebut diharapkan mampu menutup celah terjadinya pungutan liar maupun kebocoran penerimaan parkir. Selain itu, pembayaran non-tunai juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa menggunakan uang tunai.
12: Dalam anggaran awal kan nggak ada. Saya masukkan bulan Mei, belum ada dianggarkan. Jadi saya usulkan di anggaran perubahan program itu. Jadi pelaksananya nanti ya paling cepat ya September, karena itu anggaran kan. Mungkin kita melaksanakan program nggak ada anggaran. Sudah kita usulkan anggarannya, sudah disetujui APBD perubahan. Rencana kita kan itu ada ruas jalan yang kita jadikan pilot project ya untuk sistem ini, di mana nanti pendapatan itu betul-betul real, jumlah kendaraan itu dihitung secara CCTV dengan program, sehingga dia bisa tahu berapa jumlah yang parkir itu secara real.
5: Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasani menargetkan apabila uji coba di Jalan Patimura berjalan sesuai harapan, sistem pembayaran parkir non-tunai akan diperluas secara bertahap ke sejumlah ruas jalan lainnya. Muaranya, transformasi digital tersebut dapat menghadirkan layanan parkir yang lebih tertib, transparan, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari sektor perparkiran. Lidla Putri melaporkan.
1: Terjun langsung mencatat ekonomi Indonesia jadi tantangan tersendiri bagi petugas pendata lapangan PPL Sensus Ekonomi 2026 dari kalangan mahasiswa. Mulai mendengar curhatan jatuh bangun usaha responden hingga situasi lapangan yang tidak menentu. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Banyak keluarga ini yang enggak terdata. Terdatanya kan ya sekali 10 tahun ya, Bang.
8: Fazia, seorang mahasiswa aktif Universitas Terbuka Kota Padang, kini mengenakan rompi hitam bertuliskan petugas sensus ekonomi 2026 di punggungnya. Kepada RRI di Padang kemarin ia mengungkapkan, belajar banyak hal saat ia mendata status ekonomi masyarakat di Kelurahan Limamanis Selatan Gadut Kota Padang. Mulai dari curhatan panjang pelaku usaha, khawatir menghadapi penolakan hingga terpaksa, harus mendatangi satu rumah yang sama berkali-kali untuk dapat bertemu pemiliknya. Setidaknya ada lebih dari 600 kepala keluarga yang harus ia data selama 1,5 bulan. Menurutnya pengalaman ini membuatnya membuka mata sebagai akademistik untuk merubah arah ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera.
13: Kan kurang-kurang mampu itulah yang banyak yang nggak dapat. Udah sering banyak yang data tapi nggak dapat bantuan. Padahal kan BPS bukan untuk mencatat itu. Karena di mereka sehari-harinya gimana, keuang mereka kurang atau bagaimana. Nah itulah tantangan mereka, buruh orang mungkin nggak sekolahnya tinggi. Tapi adalah pemikiran mereka mau nggak apa-apa ini untuk bantu-bantu mereka nantinya. Bisa merubah perekonomian mereka dari kebijakan pemerintah gitu.
8: Sementara itu, Badan Pusat Statistik Kota Padang mencatat, hingga kini, sensus ekonomi 2026 telah menjangkau lebih dari 41% dari total 240 ribu kepala keluarga serta 89 ribu lebih pelaku usaha di 11 kecamatan di Kota Padang. Terlepas dari berbagai tantangannya, sensus ekonomi 2026 ditujukan untuk memetakan potensi sekaligus pergeseran struktur ekonomi Kota Padang dari sektor ekonomi fisik menuju industri ekonomi kreatif dan digital. Data tersebut turut menangkap karakteristik usaha digital serta kendala produksi yang dihadapi pelaku usaha kecil di seluruh wilayah. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kami siarkan pupunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Elan Silviasari.
14: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya Elan Silviasari, inilah kumpulan berita sepekan. Senin 13 Juli 2026, program makan bergizi gratis MBG kembali dilaksanakan. Salah satunya di SMP Negeri 2 Padang pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 780 paket makanan dibagikan pada hari pertama tahun ajaran baru. Kepala SMP Negeri 2 Padang, Dina Ayudia mengatakan, pelaksanaan MBG tidak mengalami perubahan dibandingkan semester lalu. Penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang telah diterapkan sejak program berjalan. Ia menjelaskan sekolah telah berkoordinasi lebih awal dengan penyelenggara MBG. Koordinasi dilakukan sebelum dimulainya tahun ajaran agar distribusi berjalan sesuai jadwal. Sebanyak 57 warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman menerima bantuan modal usaha dari pemerintah Kota Pariaman. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 3 juta rupiah sebagai dukungan untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali perekonomian keluarga. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan pasca bencana harus menyentuh aspek ekonomi agar masyarakat dapat kembali mandiri. Yuta Balat menjelaskan bantuan modal usaha diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan maupun memulai kembali usaha yang sempat terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Selasa 14 Juli 2026, suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku R meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga R bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88. Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Man 3 Kota Padang, Marliza mengaku, terduga R merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut. Sebab di saat bersamaan, ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya. Program bantuan seragam sekolah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Sawalunto meringankan beban orang tua menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN Kementerian Sosial. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan pemerintah daerah masih menerima informasi adanya masyarakat kurang mampu yang belum masuk sebagai penerima bantuan seragam sekolah gratis. Oleh karena itu, warga yang merasa memenuhi kriteria diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah setempat agar dapat dilakukan pendataan. Pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pendataan ulang juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada keluarga kurang mampu yang terlewat dari program bantuan pendidikan. Rabu 15 Juli 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkuat sistem pemantauan laut di pesisir barat Sumatera dengan memasang 2 unit high frequency HF radar. Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi gelombang dan arus laut secara real time, tetapi juga memberikan manfaat bagi keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan. Kepala BMKG Padang Panjang Suadi Hadi mengatakan, kedua HF radar dipasang di kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang dan Pantai Anas Malik Kota Pariaman. Kedua perangkat tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga saling melengkapi dalam memantau kondisi laut dan tidak dapat beroperasi secara optimal jika hanya satu alat yang aktif. Menurut Suaidi, HF Radar memiliki jangkauan pemantauan hingga 150 km dari garis pantai. Dengan kemampuan tersebut, BMKG dapat memantau tinggi gelombang, arah dan kecepatan arus laut, serta berbagai dinamika perairan secara real-time yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir. RSUP Dr. M. Jamil Padang resmi menghadirkan program Jamil Hospital Schooling sebagai inovasi layanan yang memastikan pasien anak tetap memperoleh hak pendidikan selama menjalani perawatan. Direktur Rumah Sakit RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas, mengatakan, Jamil Hospital Schooling merupakan wujud pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit. Menurutnya, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pendidikan pasien anak selama menjalani pengobatan. Oleh karena itu, proses belajar tetap difasilitasi agar anak-anak tidak kehilangan semangat dan kesempatan untuk berkembang. Dovi menuturkan, Jamil Hospital Schooling merupakan bagian dari penerapan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien atau pasien center care. Menurutnya, program ini menjadi bukti bahwa rumah sakit dapat menghadirkan pelayanan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dan pendidikan. Kamis 16 Juli 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Momentum tersebut untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi saat memimpin upacara Hari Koperasi ke-79. Fasko membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam sambutannya ditegaskan, peringatan Hari Koperasi menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat berkoperasi di tengah masyarakat. Koperasi diharapkan terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengambil peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan serta memperkokoh posisinya sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu berkembang menjadi koperasi produktif dengan sisa hasil usaha SHU minimal 100 juta rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan, meski belum seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah akan terus mendorong percepatan operasional melalui pendampingan dan sinergi lintas sektor. Tercatat saat ini sudah ada 135 koperasi yang berjalan. Menurutnya, koperasi yang telah berjalan saat ini masih menghasilkan SHU yang kecil. Akan tetapi, pemerintah terus melakukan pembinaan agar koperasi mampu tumbuh menjadi badan usaha yang kuat dan berdaya saing. J- Jumat 17 Juli 2026, antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan RRI pada SPBU Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, puluhan truk dan mobil masih berjajar mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pengawas SPBU Batang Kabung, Ferry, mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo 2 Bungus Lokabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU. 3 dari 5 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada 2022 di Kecamatan Telamau, Kabupaten Pasaman Barat, diprioritaskan menerima bantuan rehabilitasi pada tahun 2026. Camat Telamau Nur Fauza Zain menjelaskan, 3 sekolah yang menjadi prioritas penerima bantuan yaitu SD Negeri 9 Telamau, SD Negeri 12 Telamau, dan SD Negeri 20 Telamau. Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak sekolah masih menunggu penyusunan rencana anggaran biaya RAB dari pemerintah pusat sebelum dana rehabilitasi dapat dicairkan. Menurut Fauziah, besaran anggaran yang diajukan untuk setiap sekolah berbeda, berkisar antara 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Perbedaan nilai bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan rehabilitasi masing-masing sekolah. Fauziah menyampaikan, dana rehabilitasi nantinya akan digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana penunjang lainnya. Sabtu 18 Juli 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Sumatera Barat memiliki modal budaya yang kuat untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan dalam orasinya di Musyawarah Wilayah Muswil 7 Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Universitas Negeri Padang UNP. Dedi Mulyadi, biasa yang dipanggil KDM, mengatakan kearifan lokal menjadi kekuatan penting dalam memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi dasar pembangunan daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun memiliki kekuatan historis, filosofis, dan teknokratis yang dapat diaktualisasi dalam pembangunan. Ia menilai identitas rumah gadang dapat diintegrasikan dalam pembangunan berbagai bangunan di wilayah Sumatera Barat. Penguatan karakter arsitektur lokal tersebut dinilai mampu menjadi bagian dari branding daerah sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya Minangkabau. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Dharmasraya mulai mempersiapkan pelaksanaan berbagai agenda menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Dharmasraya, Linda Susanti, mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar sejak hari pertama. Menurutnya, sekolah telah menyiapkan seluruh kebutuhan peserta didik baru. Linda menjelaskan, sebelum pelaksanaan masa pengenal lingkungan sekolah MPLS, para siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya akan melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 30 Juli 2026. Tujuannya untuk mendeteksi kesehatan lebih awal pada siswa sehingga memastikan anak tumbuh sehat, berprestasi, dan siap belajar. Demikian pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Tanggul Sungai Batang Tumayo, Kabupaten Agam, jebol dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di opsi spesial Piala Dunia. Untuk dini hari nanti adalah putaran final ya Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, itu yang akan bertanding dini hari nanti pendengar. Dan Anda bisa dengarkan, saksikan juga melalui kami ya, Debar Dengar Bareng. Anda bisa dengarkan melalui Pro1 RRI Padang, kemudian juga melalui Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo.
1: Opsi 100%
0: Indonesia. Spesial.
1: Wah, kok ada dua kali ini betul-betul mau nih.
0: Iya, gak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa, kadang-kadang kita ada di depan, kadang ada di tengah, kadang di belakang, kadang ada enggak masuk sama sekali.
0: Betul.
1: Nah, makanya ditukuri aja. Iya. Hari ini terakhir Piala Dunia ya, Uni ya.
0: Nanti dini hari.
1: Oh ya, nanti belum masuk.
0: Senin dini hari.
1: Nanti malam yang siaran siapa, Uni?
0: Nah, itu dia tuh. Ada Dinda. Nah,
1: masalahnya dengan kabarnya siarannya dari jam 9 sampai jam 12 ruang rindu spesial.
0: Iya, dipandu Dinda dong.
1: Bisa mengecek gak lama ketek mau nih.
0: Ya bisa lah, masa gak pula.
1: Ya, daripada 5 menit, 10 menit ini setengah jam lah paling lama, 20 menit juga,
0: seperempat
1: jam juga boleh itu.
0: Jangan dong, kan ini berbagi sama pendengar yang lain.
1: Iya, berbagi kan jamnya juga dibagi nih, sampai jam 24.
0: Tapi seru-seruan tuh nanti malam tuh Bang Teddy, ada debar, ya, ada nobar juga di sini.
1: Itu yang Bang Teddy pikirin dulu nih. Ada sebelah tangan mau pergi ke sana atau kembali, tapi yang sebelahnya berat kayaknya melangkah ke sana.
0: Kenapa yang sebelah tadi itu dibawa aja, Bang?
1: Nah, itu makanya. Jadi keputusannya bukan dari sekarang, ini nanti lah. Jam 8 malam atau jam 7 malam. Dan masalahnya Dinda jam 9 udah on air kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ya nanti
0: Dinda itu on airnya dari pukul ini, dari jam 7 tuh Dinda udah masuk nanti tuh.
1: Oh,
0: 7 malam. Masuk.
1: Oh, iya, betul-betul. Dari jam 7 sampai jam 12. Tapi nonton bareng nggak beliau itu nih?
0: Oh iya dong, masa enggak?
1: Memang Riki, Bang Teddy ini.
0: Dinda tidak akan melewatkan tuh pertandingan sepak bola final Piala Dunia, Bang.
1: Iya, lokasi luas.
0: Oh iya.
1: Iya, mau 100 orang mau nonton silakan.
0: Boleh.
1: Bakalan muat, Uni.
0: Muat dong.
1: Itu lokasi luas. Itulah udah enak banget. Itulah yang lebar pula ya, Uni, ya?
0: Iya.
1: Belum di radionya lagi kan, silakan. Mau dengar radio silakan. Mau nonton langsung juga silakan gitu ya. Kira-kira apa yang kayak ini?
0: Apa?
1: Menu ada lagu yang jual di sekitaran sana ya, Uni?
0: Oh, dia Abang jual. Lihat
1: mau
0: makanya,
1: kopi, mau ini, mau kue, ada nggak?
0: Makanya Abang itu? Makanya Abang saksikan aja ke sini nanti. Kalau lebih tokol-kol ini sekarang di ini kan jadi nggak seru.
1: Oh gitu, nggak membawa dari rumah, nggak lo lama dong. Dibawa dari rumah, menekan-nekan nggak lo sih. Kalau ibu-ibu udah baru nih. Kalau apa nggak sagan lah.
0: Enggak, warung kan di sini juga ada banyak, Bang.
1: Maka kalau ada di sana kita bisa pilih ya, Uni ya. Enak dong gitu, bisa jadi makanannya mau menjelang gitu kan. Kalau ditenting cepat-cepat mau apa kita, Uni?
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Lagunya belum disebutkan.
1: Iya. Uni lama cerita Bang, kalau bola kita bilang pengenal nih. Tapi lagu kedua lah, Uni.
0: Ini Agnes Monica, Kamu dan Kamu. Hanindia, Suatu Saat Nanti. Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu. Raisa, Teduhnya Wanita. Rizky Febian, Cukup Tahu. Dio How, Angsa dan Sergala. Noah, Kisah Cintaku. Sami Simorangkir, Coba Ulangi. Bunga Citra Lestari, Saat Kau Pergi. Virgon, Bukti. Drive, Tepat Menemukanmu. Ada Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Padi Mahadewi, ada The Virgin, Cinta Terlarang. The Massive, Pergilah Kasih. Jive Love, featuring Dira Sugandi, Unattable. Kemudian Reza Artamevia, Selalu Ada. Elo, Hadapi Dengan Senyuman. Dan Petra Sihombing, Inilah Cinta.
1: The Massive aja, Pergilah Kasih.
0: The Massive, Pergi. Oke, baik. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Ada yang ditanya?
0: Tidak ada.
1: Yang ditanya?
0: Tidak ada. Tidak ada.
1: Tapi nanti malam final nih. Yakin Umi nggak mau nanya?
0: Nanya apa? Ke siapa
1: kamu? Nanya boleh dong. Kalau nanya Umi nonton apa enggak, kan, Umi mau jawab.
0: Kan udah ditanya-tanya tadi tentang bola. Sudah tahu, sudah tahu jawaban abang. Sudah tahu jawaban abang.
1: Udah. Oke lah kalau mau mobil berarti Umi macan tahu jawaban Bang Teddy
0: tahu
1: gitu ya.
0: Tahu dong.
1: Iya.
0: Posisinya di mana juga tahu.
1: Aja si Umi.
0: Apa tuh?
1: Mudah-mudahan tim favorit Rio Macannya juara. Nah, jadi serasa lengkap kita di sini Umi ya, serasa lengkap. Tapi kalau kalah enggak apa-apa, diaminin aja Umi. Karena Spanyol sama Argentina ini kalau dikaji-kaji
0: sama kuat nih.
1: Itu mah kok payah wak, babi. Dikecen Iko nang kemana lu tahu lo ledo. Dikecen Iko ke juara lu tahu lo ledo.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau seandainya faktanya tumpang tindih, bolehlah kita ambil Oceanu gitu. Oke lah, kalau begitu nih ya.
0: Okay, salam-salam
1: buat yang akan gabung aja lah semua di salamin tempat terkecuali. Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana dan Duo Lobsong. Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Teddy di Rawang sudah bergabung untuk siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sudah kita terima nih. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Tidak termonitor nih suaranya. Kalau begitu pendengar silakan dialihkan saja ke 812878 ya. Dialihkan saja ke 812878. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat
2: Talita.
0: Siang.
2: Ini
0: yeah.
2: Kenapa suara radio Po satunya lambat sekali di 95,9?
0: 95,9 kecil suaranya.
2: Iya, bicara kecil sekali, waktu musik kenceng banget.
0: Oke. Baik, kita dimonitor juga oleh teknik nih.
2: Iya.
0: Nanti kita sampaikan kembali ya.
2: Ya, okay. tadi jam 9 ada head to head combat. Yang ini Spanyol versus Prancis.
0: Iya, Hanafi. Hanafi ngikutin juga nih yang nanti dini hari.
2: Spanyol versus Argentina maksudnya. Ya, nanti nanti tonton ulangannya di YouTube Pro 1 RRI Padang.
0: Oke, baik. Hanafi, lagunya mau yang mana nih, Hanafi?
2: Ini karena yang tanding dua, jadi kayaknya saya request lagu Giohau, Angsa dan Serigala.
0: Angsa dan Serigala, boleh, Angsa dan Serigala. Nah, ini kalau bercerita tentang aktivitas nonton ataupun dengar bareng nanti malam, Hanafi udah ada rencana apa atau bersama rekan-rekan saja di rumah atau gimana Hanafi?
2: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
2: Hanya di rumah aja.
0: Iya, nggak apa-apa. Itu kan ya. Sama-sama saudara atau sendiri aja Hanafi rencananya?
2: Sama mama sama bibi ya. Yang dengar nonton bola.
0: Iya.
2: Ini Hanafi di rumah jam 2 dini hari hidupkan TVRI. Gitu.
0: Oke.
2: Karena ada pertandingan sepak bola.
0: Sepak bola. Oke. Baik. Berarti Hanafi bareng teman-teman aja ya, atau di rumah saja?
2: Di rumah aja.
0: Hanafi mau lagu yang mana siang ini?
2: Ya udah dari saya sebutkan tadi.
0: Oh iya, Angsa dan Serigala. Salamnya maksudnya. Salamnya.
2: Ya, salam pertama buat Carita. Semoga selalu ada aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dibeli oleh Allah SWT. Terus buat Bang Teddy, buat Angga Gazi, buat Bang Hendra, buat Bu Izanum, buat Kayu Manisi.
0: Ya,
2: terus buat Bang Andi Bistila, buat ini.
0: Siapa?
2: Buat pecinta sepak bola lainnya. Iya, buat semuanya aja Kalita.
0: Oke, baik.
2: Ya, kalau udah Piala Dunia jangan anarkis, sudah melihat hasilnya. terima saja hasilnya.
0: Harus ya. Ini ya, sportivitas dunia olahraga harus ya, tetap dijaga ya kan Hanafi ya?
2: Ya, sportivitas dijaga. Ini tidak hanya ini pemain aja yang sportif, penonton juga.
0: Iya dong. Ya. Harus sportif semua.
2: Ini ya, New Jersey adalah panggung terakhirnya si apa Spanyol versus Argentina, Messi.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Hanafi. Ya,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hanafi Inggris dukung Hanafi tadi menang.
0: Dicatat. Iya, jadi informasi seputar skornya atau jalan pertandingan juga bisa dilihat tuh dibaca lagi di rnd.co.id, Hanafi.
2: Betul sekali. Nanti juga tadi udah nonton siarannya di TVRI sama satu keluarga dan rumah.
0: Oh iya, satu keluarga ya, suka bola ternyata.
2: Iya. Skornya 4-6 gitu di... atas kemenangan Inggris. Gitu. 6-4 atau 4-6 gitu.
0: Iya, ini untuk
2: 6-4-6.
0: Iya,
2: Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih Hanafi. Gitu, jangan lupa baca-baca lagi belum. Bagi yang belum tahu informasinya, silakan baca-baca lihat semua hasil pertandingan 4-6 untuk Inggris itu. Oke, makasih ya Hanafi.
2: Terima kasih Karita.
0: Sama-sama. Selamat
2: siang. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Datar dan pendengar yang di 08 11 66 66 975, silakan dialihkan ke 812878. Halo, selamat siang.
3: Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemana saja nih suara yang satu ini? Tidak muncul-muncul udah berapa hari ya?
3: Ini muncul.
0: Iya, kemana saja sih Kak Diana?
3: Gak kemana-mana.
0: Gak kemana-mana. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Abis ceritanya bola jadi pusing.
0: Anak. Oh, nggak apa-apa, kita cerita yang lain aja. Tapi sebelum bercerita-cerita, kita pilih lagu dulu dong. Boleh, boleh pilih lagu dulu. Boleh.
3: Apa yang tinggal cerita?
0: Masih banyak. Ada Agnes Monica, Kamu dan Kamu, Hanindia, Suatu Saat Nanti, Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu, Raisa Teduhnya Wanita, Rizky,
3: Karena Aku Pacarmu aja.
0: Karena Aku Pacarmu. Baiklah, ini pacar siapa ini yang satu ini?
3: Mulan Jamila.
0: Pacar si dia. Iya deh, Kak Diana, ada salam buat siapa untuk hari ini?
3: Salam untuk Kak Risa, semoga terkabar sesuai lupa jenjeknya. Tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
3: Begitu juga dengan, siapa tadi Kak, Hanafi?
0: Ada Hanafi, ada Tidak Bang Teddy.
3: Bang Teh-chan ya.
0: Ya, Bang Teh-chan.
3: Terus ada, Aisyah Gaisya masih ada karena makam ya.
0: Iya.
3: Agak rada yang tenggorokan ini.
0: Oh, oke, oke.
3: Terus ada Saulah, kalau dengar kayak Panopos. Ada juga Isa Diboni, Masih Kemame.
0: Oke.
3: Ada dari Jaka Dengar, ada Iza Hanum. Ada Mas Yanto Pantan ya, Kak, ya.
0: Iya.
3: Ada juga Isa di Patisong ya, Kak.
0: Kak Ika.
3: Siapa ya? Karena Kak Meri udah. Untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Semua-semua aja. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Diana yang ada di Tunggul Hitam. Ditunggu lagunya dan silakan nanti monitor juga. Kalau nggak suka bola, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau suka, ya lebih mantap lagi. Baik, pendengar. Jangan kemana-mana dulu karena kami akan segera hadirkan beberapa lagu berikut ini. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nyekap gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang.

keluhanmu, kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar semua unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari website Komdigi, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brazil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa alat kontrasepsi, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Sehingga informasi yang tersebar merupakan konten menyesatkan atau informasi bohong. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baru satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjut kembali. Silakan yang di 0811 66 66 975 dialihkan saja ke 812878 ya. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari orang jauh, dari Manado.
0: Dari Manado, Bang yang kemarin ya?
1: Cliff.
0: Yo ya, Bang Cliff dari Manado. Apa kabar?
1: Ini Rita kan?
0: Iya, betul.
1: Kabarku baik. Cuaca cerah panas.
0: Di sini
1: ada di mana cuaca?
0: Di sini cerah berawan nih, Bang Cliff.
1: Berangin juga kan?
0: Berawan. Ada juga angin, sih sedikit.
1: Kalau angin gimana?
0: Ada sedikit gak? Nih. Enggak terlalu sih. Iya, Bang Cliff udah monitor lagu-lagunya belum yang akan kita putar hari ini?
1: Sudah, tapi coba diputar lagi sih boleh.
0: Sebutkan lagi.
1: Dibaca gitu.
0: Oke, ada Agnes Monica, Kamu dan Kamu, Hanin Dias, Suatu Saat Nanti, Raisa Teduhnya Wanita, Rizky Febian, Cukup Tahu, Noah, Kisah Cintaku, Sami Simorangkir, Coba Ulangi, Bunga Citra Lestari.
1: Itu aja isi Noah aja.
0: Oh, Noah, Kisah Cintaku. Kita kan bincang sedikit tentang bola nih. Bang Cliff suka bola enggak?
1: Suka dong.
0: Berarti sudah mempersiapkan diri untuk menyaksikan, mendengarkan final nanti dini hari. Bang Cliff,
1: jam 2 kan?
0: Iya, jam 2.
1: Sudah ada persiapan dong, kayak tadi pagi juga sempat sih nobar gitu, makanya badan terasa gimana gitu, kayak jadi harus persiapkan
0: stamina
1: apa,
0: juga
1: kondisi stamina,
0: rencana
1: bekal.
0: di mana nanti nih mengikuti pertandingannya?
1: Masih di ada dekat-dekat rumah sih, gedung olahraga gor gitu, tempat pertemuan, tapi sudah disetting oleh pemerintah desa, tepatnya di lurah ini, kelurahan. Jadi sudah ditata gitu. Jadi nobar, kursi-kursinya sudah ada, tapi tetap ikuti aturan sih. Bawa alkohol ke dalam.
0: Betul, jangan.
1: Terus diperiksa apakah, maaf ya, nggak minta-minta kan, mungkin anak remaja gitu, membawa sajam. Jadi di depan pintu itu sudah dapat tugas bukan polisi sih, tapi aparat pemerintah aja, tapi sudah ditugas untuk memeriksa supaya tetap aman gitu kan. Kadang-kadang jangan-jangan karena sudah terbawa dengan inilah itulah, akhirnya nggak sadari sudah. Jadi supaya kan kalau cuman kita berteriak di dalam nggak apa-apa sih.
0: Kalau main bola kan, kalau nggak ada teriak nggak seru kan?
1: Nggak seru, iya.
0: Nggak seru. Tapi tim kesayangannya ada yang maju? Atau dari dua ini?
1: Sebenarnya sudah gugur sih.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Saya Jerman, tapi sudah jadi simpatisan aja gitu. Kayak apa simpatisan aja. Argen sih, kalau saya sih.
0: Iya.
1: Jagokan saya untuk
0: Skornya berapa nih kalau
1: Bang Skor ya untuk final. Sepertinya ini 3-1.
0: 3 untuk
1: Argen.
0: 1 untuk Spanyol berarti.
1: Yang Spanyol jangan tersinggung ya, mohon maaf ya. Ini kan cuma tebak-tebakan.
0: Iya kan tebak-tebakan.
1: Jangan-jangan si Rita ini jagoannya siapa sih?
0: Oh, yang menang aja nanti, yang menang aja.
1: Oh, mantap.
0: Siapapun.
1: Jadi kalau yang
0: menang nanti.
1: Itu yang saya dukung. Begitu ya, mantap.
0: Oke deh. Oke, Bang Cliff, ada salam mungkin?
1: Oke, ya, tentu pertama buat Rita yang lagi tugas di...
0: Terima kasih.
1: Sampai jam berapa tuh?
0: Sampai jam 6, ya? 3 sore.
1: Oh, udah dekat.
0: Bentar lagi.
1: Lydia masih masuk nggak? Masuk malam, siang atau udah masuk?
0: Lydia mulai besok nih masuknya. Lydia cuti kemarin.
1: Ya. Oh, cuti. Oke. Salam saja sama penyiar-penyiar, sama siapa juga? Rani. Rani dan semua penyiar, saya belum terlalu kenal, soalnya saya baru loh.
0: Selamat datang
1: belum
0: di
1: lama
0: Padang.
1: Gabung di Padang. Nah, ternyata RRI Padang, semua penyiar-penyiar ramah, enak ngobrol, pokoknya begitulah. Kalau pemilihan penyiar-penyiar terbaik, saya bingung loh mau pilih yang mana.
0: Makanya nggak usah dipilih, Bang, nggak usah dipilih.
1: Jangan, harus kita pilih saja, tapi semualah all in one gitu, semua untuk satu. Oke, begitu aja karena durasi saya.
0: Iya.
1: Jadi spesial saja untuk pendengar setia lah, Terus Satu Padang.
0: Baik.
1: Salam kompak, salam sehat, dan salam apa ya?
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, salam RRI, karena RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bang Cliff.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih Bang Cliff dari Manado. Teman-teman kita nih yang dari luar daerah, gak apa-apa, silahkan Bang Cliff kalau ada teman yang lain, ajak juga dong gabung sekali-sekali telepon-teleponan. Kan nama-nama teman di udara, siapa tahu lain waktu Bang Cliff juga ada datang ke Padang gitu ya, lihat-lihat Sumatera Barat. Jadi udah ada temannya nih walaupun baru di udara. Oke, kita beralih ke mana ya? Kita coba ke WhatsApp. Kita coba cek-cek dulu nih WhatsApp yang bergabung untuk hari ini. Bang Hendra, mohon maaf Bang Hendra, ini kan gak bisa di 08 11 66 66 975 ya, karena gak tersambung tadi. Boleh deh Bang Hendra, coba alihkan ke 812878 ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang, Bu Irza Hanum.
2: Iya betul.
0: Iya, ibu sedang apa? Nggak ada acara nih hari Minggu ini, ibu yang harus dihadiri barale, arisan atau apa gitu?
2: Enggak, abis tadi ibu nonton
0: Tuku
2: tadi.
0: Oh,
2: sekarang istirahat. Oh,
0: ngantuk nih ceritanya.
2: Iya.
0: Seru-seruan juga. Nah nanti dini hari ibu ikut nggak nobar debar di sini?
2: Waduh. Jam berapa tuh? Malam, jam 2 ya?
0: Malam sih.
2: Nggak kuat.
0: Nggak apa-apa. Dari monitor dari rumah juga boleh, Ibu.
2: Iya, dari anu aja.
0: Dari radio
2: dari
0: aja
2: dari
0: ya?
2: Rumah. Okay. Iya, radio boleh. TVRI boleh juga kan?
0: Iya, boleh dong.
2: Iya. Seru nanti ya, nobar ya.
0: Iya. Ibu mau logo yang
2: Bang
0: mana,
2: Teddy
0: Bu?
2: Jadi tuh.
0: Bang Teddy, wah gak tahu nih Bang Teddy. Kita lihat saja nih Bang Teddy ini gimana nih.
2: Iya.
0: Nobar-debarnya, masih pikir-pikir nanti keputusannya.
2: Ibu pilih lagu anu aja deh, Kak.
0: Yang mana, Bu?
2: Petra Sihombing ada tadi, Nek.
0: Sebentar, Ibu. Ada.
2: Nah, iya. Apa judulnya?
0: Inilah tadi, Cinta.
2: Itu aja deh.
0: Iya.
2: Petra Sihombing aja.
0: Kalau ini inilah Cinta, kalau ini inilah Rita.
2: Betul sekali.
0: Iya, salamnya buat siapa, Bu?
2: Sehat, Rita.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu.
2: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Semoga dilindungi oleh Allah SWT. Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya Diana, buatnya Hanafi, buatnya Cliff tadi di Manado ya.
0: Yeah.
2: Dia udah pernah juga gabung tuh.
0: Iya udah sering.
2: Buatnya Rahma, buatnya Mary, buatnya Uncle Gary. Buatnya Ika di Batipu.
0: Oh iya Kak Ika.
2: Buatnya Widira. Terus buatnya Ucudipo. Buatnya Bu Nur. Pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang bisa gabung di Pro 1 Selangkompat selalu.
0: Iya,
2: makasih Rita.
0: Sama-sama Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang. Oke, Bu Irza Hanum di Parak Pisang. Dan kita akan terima satu lagi di 812870. Oke, ini sepertinya harus ke lagu dulu ya, karena banyak info yang harus disampaikan nih. Seperti pesta bola kita bersama Pertuni, ada Pertuni Padang, ada Pertuni Sumatera Barat. Kemudian nanti bagaimana informasi selengkapnya Anda bisa baca pada informasi-informasi yang akan kami sampaikan ya pendengar. Baik juga untuk pesta bola ataupun nobar debar kita pendengar, silakan Anda bisa monitor juga melalui Pro 1 RRI Padang atau di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Kita lanjutkan kembali opsi untuk hari ini, obrolan pilihan lagu siang ini spesial Piala Dunia. Dan jangan lewatkan pendengar Nobar Debar bersama RRI Padang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau kemana nih Nomor dan Debarnya Angkel Gazi? Udah ada keputusannya?
1: Udah, Kak.
0: Di mana nih rencananya Angkel? Atau di rumah saja mungkin?
1: Enggak, arah ke Bukit Tinggi.
0: Arah ke Bukit Tinggi, karena dekat tempat tugas, tempat aktivitas.
1: Iya, itu kalau di Bukit Tinggi dua nih, Kak. Yang saya tahu di Jam Gadang sama di RRI.
0: RRI, iya. Jadi pas selesai acara bisa siap-siap, habis subuh lanjut ke
1: Perang Panjang. Turun ke Perang Panjang. Tapi di halaman kantor gubernur juga meriah kayaknya tuh, Kak.
0: Oh, iya, banyak
1: ada
0: pilihan.
1: Ada dopres, pakai dopres-dopresnya kalau di halaman kantor gubernur kayak saya dengar tadi, Kak,
0: ceritanya. Iya, pilihannya jadi kepastiannya belum tahu ya?
1: Enggak, kalau saya ke Bukit Tinggi, Kak.
0: Oh, Bukit Tinggi.
1: Kalau ke Padang jauh nih, Kak.
0: Jauh kali.
1: Enggak jangkau kayak pagi nih, Kak. Padang Panjang Bukit Tinggi aja kalau lewat tol kita seenggaknya 1.5 jam atau 2 jam pagi, Kak.
0: Oh iya, malah telat nanti. jangan sampai nobar debar jadi telat ngantor.
1: Iya, beraktivitas. Iya, benar, Kak.
0: Iya, baik. Angkel sudah
1: kalau
0: tahu
1: loh. Bisa lah, Kak, di jangkau.
0: Iya, setengah jam lebih kurang ya.
1: Iya, setengah jam.
0: Lagunya udah denger tadi, Angkel Gazi?
1: Udah, The Virgin ada tadi, Kak.
0: The Virgin ada.
1: Apa judulnya, Kak?
0: The Virgin tadi, mana nih? Cinta Terlarang?
1: Cinta Terlarang. Ini aja deh, Kak. Agnes Monica, Kak.
0: Agnes, Kamu dan Kamu.
1: Kamu dan Kamu.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Angkel?
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ya, saya selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buatnya Karita yang lagi tugas, saya selalu, Kak, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Saya selalunya buatnya Karita. Kakaknya pertanyaannya nonton bareng juga nggak di RRI Indar nih?
0: Oh, ya, nanti karena dinas subuh jadi tidak.
1: Oh, Kakak dinas subuh,
0: dinas
1: ya?
0: Dinas subuh, Angkel. Nanti orang baru selesai, saya udah sampai lagi di sini gitu. Jadi takutnya ketiduran.
1: Mana tahu kakaknya stay aja langsung di studio sampai pagi kan.
0: Iya, jangan. Kita berbagi tugas. Kebetulan jadi penjaga gawangnya subuh besok.
1: Oh, penjaga gawang subuh. Bisa jadi enggak kalau seandainya pertandingannya lanjut ke babak extra time mungkin
0: Nah, lanjut aja ya, ada berdinasnya.
1: Iya, bisa juga Kakak nobar dikit di kantor jadinya kan.
0: Iya, terus abis nobar tidur. Iya. Tapi teman-teman yang lain datang kok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, salamnya yang selanjutnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga dari streaming, selalu bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buatnya Ibu Irza Hanum, salam juga buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, sehat selalu di Panggia. Salam buatnya Oma Ayu, buatnya Ibu Cika di Karana, buatnya Pak Ilham.
0: Iya.
1: Salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Pak Anton, Pak Staff, salam buatnya Bang Budi Caniago, Maite Gopek, enggak lupa juga, sehat selalu buatnya Maite. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Bang Hanafi.
0: Iya.
1: Salam buatnya Fitro yang udah lama enggak dengar suaranya, Kak.
0: Iya, kemana ya Fitro?
1: Iya. Salam juga buatnya Mencuripo, salam buatnya Bang Ali di
0: Bodasi Mawang.
1: Iya. Salam juga buatnya Bang Cinita Mame, buatnya Bang Ali di Kira, salam buatnya Kak Ayu Manise atau Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Bang Benijo di Manado. Salam buatnya Kak Natasha Lila di Padang Pariaman.
0: Bang Cliff di Manado juga tuh tadi, Angkel.
1: Oh iya, buatnya Bang Cliff yang di Manado, sehat selalu, salam kompak, atau selamat di gabung di Pro 1 Padang ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang wajib menyetor tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada.
0: Baik.
1: Terus yang ini, yang lagi Kakak yang lagi sama aku nih sekarang nih, Kak.
0: Oh, siapa tuh? Ada suara-suara kecil ya?
1: Enggak.
0: Siapa tuh?
1: adiknya yang dari ini.
0: Oh, yang dari Padang?
1: Iya.
0: Oh, iya. Apa kabar, kakak?
1: Oke,
0: salam ya Uncle Gazi.
1: Oke, salam iya. Buatnya semua. Salam spesial buatnya Kak Rita sekali lagi. Ya, halo Kak.
0: Iya,
1: Kak. Makasih Kak
0: Rita. Amin. Sama-sama Uncle Gazi.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Uncle Gazi dan iya deh. Nanti selamat mendengarkan, menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol ya, pendengar. Halo, selamat siang. Kita akan kembali ke telepon dulu, halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Rahma.
2: Saya juga.
0: Iya, sedang sibuk apa nih?
2: Aduh, sibuknya yang pasti sibuk sama-sama orang-orang yang istimewa juga.
0: Iya, karena ini siapa tahu sibuk mempersiapkan diri untuk acara nonton atau dengar bareng bola misalnya.
2: Iya, itu kalau nanti ya, kalau jadi ntar kalau ke lapangan Cindum atau aja di Batu Sangkar.
0: Oh iya, oke. Jadi
2: nanti ya.
0: Baik. Tetap semangat Kak Rama dengan acaranya nanti malam ya.
2: Oh iya, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya semangat deh. Oh, kalau menang itu nggak jadi masalah. Yang penting favorit Rahma, okay. Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, Kak Rama. Baik Kak Rama, kita. Lagunya udah tahu kan, Kak Rama?
2: Lagunya apa aja tuh yang tinggal tuh, Kak Rita?
0: Oh, masih
2: tadi
0: banyak.
2: Tadi udah diambil sama Bang Gelis ya?
0: Ada suatu saat nanti, Hanindia. Tapi Kak Rama sebentar, saya nggak sendiri nih. Saya ada teman saya ini satu lagi nih, baru muncul nih. Bentar ya, kita coba sapa dulu nih. Ada Bung Yudi. Halo Yudi.
3: Halo Rita.
0: Iya, Yudi. Yudi di mana Yudi?
3: Sekarang saya lagi di auditorium. Lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk nobar dan debar
0: nanti malam
3: sepak bola.
0: Sekarang mah bisa monitor kan Kak Rama?
2: Bisa, di monitor ini.
0: Bisa bincang gak Yudi sama Kak Rama juga tuh?
3: Iya, halo Rahma.
2: Halo Bang Yudi, apa kabar?
3: Baik, tumben manggilnya Bang Yudi, biasa Bang Ye ya.
0: Gak apa-apa kan namanya Yudi. Kan namanya Yudi.
2: Bang Ye itu mempersingkat durasi aja biasanya.
0: Iya, jadi Bang Ye ini sedang mempersiapkan. Dia kan tim ini juga nih, tim bola untuk nanti malam nih Kak Rama. Boleh tanya-tanya Kak Rama, mau nanya apa nih ke Bang Ye? Mungkin ada kegiatan apa nih di auditorium kita hari ini?
2: Kalau menanyakan tim favorit, Rama udah tahu. Pegangnya siapa? Bang Yudi. Gini aja deh, pokoknya memberikan semangat aja buat Bang Yudi. Semoga nanti dini hari ya, nanti ya. Sehat selalu, senang semangat untuk menikmatin bola antara Argentina dan Spanyol.
0: Baik. Lagunya jadi yang mana nih, Kak Rama? Yudi masih monitor kan, Yud?
3: Masih.
0: Iya, jelas nggak
3: ada informasi penting soalnya.
0: Apa tuh?
3: Ya, lanjut aja dulu.
0: Oke.
2: Maksudnya,
0: silakan Kak Rama.
2: Bang Yudi, salam-salam nih buat pencinta bola di sana, buat keluarga Bang Yudi ya. Semoga selalu dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Okay, amin ya Rabbal Alamin.
0: Silakan Kak Rama, lagunya yang mana?
2: Lagu dipilihkan aja sama Kak Rita, biar durasi ini aja nggak lama-lama.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Salam sehat selalu bagi selalu buat Kak Rita beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih.
2: Buat Tanjudin di Minahasa, buat Bang Kita di Manado, salam sehat buat Tanjudin sama Bang Kli.
0: Iya.
2: Buat Ika di Sanum, tak lupa juga salam selalu beserta keluarga. Buat Ika di Batipu, selalu beserta keluarga. Iya. Buat Kudipo, buat anak Mama tercinta, buat Ibu Izzah Hanum, Ibu Izzah Hanum udah diri ya. Pusat keluarga buat Tedinda, buat Bang Ayu yang pencinta bola juga, tak lupa juga buat Yunis itu, Ayu sabar, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Buat Umari, buat Bang Cuti Tanami, buat pokoknya buat Hendra, tak lupa juga di Sungai.
0: Iya, ini Bang Hendra nih masuk, silahkan alihkan ke 812878 Bang Hendra.
2: Dia nggak bisa ini, dia nggak bisa WhatsApp dia.
0: Oh iya iya, nggak bisa, nggak ini nih. Belum di atau WA aja, WA aja.
2: Iya, di chat WA aja ya. Tapi kan dia pingin cuk-cuk juga sama Karita ya.
0: Iya, pengen ngobrol juga.
2: Yang mudah-mudahan nanti selama ini bisa nih, ini yang ketiga ini ya.
0: Iya.
2: Ah, pokoknya buat semua aja deh, buat pencinta Pro 1 RRI Padang, pencinta tim bolanya masing-masing selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
0: Pak lupa gitu.
2: Terimewa buat ini siapa ya, buat Rahma Sisters, tak lupa juga. Okay. Dan mega spesialnya buat Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Semoga
2: ketemu.
0: Baik. Terima kasih Kak Rahma.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Kak Rahma Jaya. Oke, saya ke Yudi lagi nih, Yud.
3: Iya, Rita.
0: Tidur Yud.
3: Enggak dong, masa tidur.
0: Diam
3: kita
0: saja.
3: Lagi nyiapin nih sama teman-teman di teknik.
0: Hai, siapa dong tim di situ? Siapa dong?
3: Di sini lagi ada Bobby Nabula,
0: ada Bob.
3: Ari Pratama Icap, ada dan juga Icap. Ada
0: Ipul.
3: Adrian Yuliandri.
0: Oh, ada Ipul 1, Ipul 2.
3: Iya, di posisi back masing-masing. Jadi Rita,
0: apa tuh?
3: Malam hari ini RRI dari Padang spesial menghadirkan nonton bareng dan debar. Dengar bareng.
0: Ya.
3: Final Piala Dunia antara Spanyol
0: dan Argentina.
3: Nah, kenapa spesial? Ya. Karena rangkaian acara itu akan dimulai pukul 9 malam atau pukul 21 pada saat ruang rindu.
0: Spesial ya, dong ini
3: spesial.
0: Ya.
3: Spesial.
0: Spill dong, nah, ada apa aja nanti tuh?
3: Nah, spesialnya kenapa? Ruang rindunya nanti itu lagu-lagunya kan biasa kita mainkan lagu Indonesia dan mancanegara ya.
0: Ya.
3: Nah, untuk malam hari ini, khusus malam hari ini saja, genre-genre lagu yang bisa diminta itu ada lagu Indonesia, lagu Minang, lagu Barat.
0: Wow.
3: Nah, spesial kan? Jarang-jarang kan?
0: Jarang-jarang
3: menghadirkan lagu-lagu Minang. Dan yang lebih spesialnya, lagu yang ditampilkan nanti bukan dari komputer.
0: Oh, dan langsung?
3: Langsung dinyanyikan
0: oleh ini siapa yang nyanyikan?
3: Bukan saya.
0: Oh ya, iya dong, kalau kamu yang nyanyi saya lari. Saya tidur.
3: Jadi malam hari ini RRI Padang berkolaborasi dengan IKBRTV Sumatera Barat.
0: Oh.
3: IKBRTV ini adalah Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi.
0: Oh, itu suara emas semua itu, Yudi.
3: Nah,
0: suara
3: jadi nanti semua pendengar Ruang Rindu, lagu-lagunya sudah kita siapkan sama kayak format opsi ya. Lagu-lagunya sudah kita siapkan. Jadi tinggal pilih saja nih apa yang lagu yang pengen didengarkan. Setelah itu langsung dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi keren dari alumni BRTP Sumatera Barat.
0: Iya, iya.
3: Dan spesialnya lagi, Ruang Rindu malam hari ini 3 jam.
0: Wow, 3 jam.
3: Dari itu pukul 21 sampai pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, tapi itu selain yang di auditorium dari IKBRTV, itu yang pendengar bisa boleh juga pilih-pilih juga kan? Tetap ya, seperti yang tadi
3: pilih-pilih
0: ya.
3: Pilih juga, iya. Jadi lagunya itu sudah disiapkan, nanti kita bikinkan list, nanti disiarkan oleh penyiar yang bertugas di Ruang Rindu, lagu-lagunya apa saja, sama kayak opsi. Tapi yang menyanyikan adalah langsung dari auditorium.
0: Suara-suara emas dari auditorium.
3: Betul.
0: Gak sabaran.
3: Nah, setelah itu dari jam 00 sampai jam 2 saat kick off, itu kita masih on air nih di Pro 1. Ada program nonton barengnya.
0: Ada acara apa lagi?
3: Ada ngobrolin bola kita di situ. Kemudian juga ada obrolan tentang bagaimana BRTV. Nah, jadi selama dari pukul 21 sampai pukul 2 jelang kita kick off, itu kita on air di Pro 1 daripada.
0: Ha ha ha.
3: Itu Rita.
0: Oke, berarti full, ada kegiatan banyak sekali ya.
3: Full, kita full on air.
0: Terus nanti pas nonton dan dengar barengnya, kita boleh teriak gak kalau ada gol atau apa?
3: Boleh
0: gitu?
3: Dong, boleh, masa gak boleh teriak? Gimana caranya nonton bola gol diam-diam aja?
0: Itu dia tuh, itu lepaskan semuanya apa ya, iya, emosi ketika.
3: Masa giliran Messi ngegolin diam. Giliran ngegolin diam kan enggak seru. Ya, harusnya seru. Teriak dong. Euforianya harus berasa.
0: Harus gitu. Terasa. Ini benar-benar apa ya? Sesuatu yang kita nantikan bersama. Kita semua juga hadir kan Yudi ya?
3: Semuanya pendengar yang mau datang silahkan datang ke RRI Padang. Gitu. Kita sama-sama meriahkan nobar dan debar
0: kita hari ini.
3: Gitu.
0: Oke, berarti Yudi dari sekarang sampai nanti standby di sana ya?
3: Iya.
0: Jangan pulang-pulang.
3: Aduh, Rita Ismail.
0: Wahyudi Maswar. Terima kasih Miripnya. Informasinya ya.
3: Oke,
0: okay, salam Rita. Salam untuk teman-teman kita di situ yang udah sibuk-sibuk dari pagi, tim siap, teknik. Oh ya, tim teknik.
3: Kita berikan tetap yang terbaik semangat untuk pendengar Pro Satir dari Padang dan pendengar RRI Padang.
0: Siap, setuju. Makasih Yudi.
3: Oke, okay, Rita.
0: Oke, okay, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Oke, itu dia perbincangan saya dengan Yudi Maswar, pendengar. Dan itu informasi seputar nobar dan debar yang akan dilakukan di Auditorium RRI Padang. Jadi ada lagu-lagu di Ruang Rindu juga. Anda pasti bisa ini, bisa pilih ya di Ruang Rindu. Nanti dinyanyikan langsung oleh suara-suara emas nih, Ikatan Keluarga Bintang Radio dan Televisi alumninya. Dan yang pasti jangan lewatkan kick off-nya itu jam 2 ya. Jam 2 bagaimana jalan pertandingan. Kalau Anda ingin datang ke sini silakan di Auditorium RRI Padang. Kita langsung kembali ke 812878. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Selamat siang. Indonesia.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa di mana ini?
4: Uncu Dipo dengan suku kota Solo.
0: Uncu Dipo enam suku kota Solo. Kok agak lemas Uncu Dipo?
4: Enggak, biasa aja nih.
0: Oh, biasa aja. Iya, Uncu.
4: Ini penutup nih.
0: Gimana Uncu?
4: Ini penutup.
0: Ya, penutup nih. Sepertinya lagu Uncu mudah-mudahan masih bisa kita putarkan Uncu.
4: Jadi bisa diputar apa gimana nih?
0: Nanti kalau tidak bisa atau Uncu gabung aja deh sama dua lagu ini, ada Agnes Monica Kamu dan Kamu serta Reza Artamevia. Ada ini Hanindia Suatu Saat Nanti, ada Raisa Teduhnya Wanita, ada The Virgin Cinta Terlarang. Uncu mau yang mana? Boleh deh. Bunga Citra Lestari Saat Kau Pergi.
4: The Virgin,
0: mudah-mudahan bisa kita putar ya. Tapi langsung ke salam aja Uncu, silahkan.
4: Salam aja untuk semua-semuanya. Salam yang spesial untuk
0: ini. Iya, makasih Uncu. Jangan lupa dengar bareng ya nanti dari rumah ya Uncu.
4: Iya, Uncu standby terus.
0: Wih, keren. Tidak
4: ada maksinya deh.
0: Iya, baik. Terima kasih ya Uncu, karena di penghujungnya kita harus putar lagu nih Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uncu Dipo. Terima kasih sudah bergabung. Kita harus ke lagu dulu ya pendengar. Dan ada 3 lagu yang harus kita nikmati. Kita putarkan. Itu permintaan siapa nih? Kak Rahma. Kemudian ada Uncle Gazi. Dan ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Sugianto, sebagai ketua DPC Pertuni Kota Padang, mengapresiasi Radio Republik Indonesia RRI Padang yang sudah menyiarkan secara langsung Piala Dunia pada tahun 2026 yang bisa kami akses di mana-mana secara langsung dan mengulas secara detail. Buat kami RRI Padang sebagai penyiaran publik yang cocok sekali dengan kami, penyandang disabilitas netra, yang mana RRI Padang itu selalu menyajikan hal-hal yang produktif, edukatif dan hiburan kepada kami. Harapan kami RRI Padang tetap selalu menyajikan hal-hal yang terbaik bagi kami dan terus berjaya terus. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Minyosel, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Barat, memberikan apresiasi kepada RRI Padang khususnya dan RRI secara nasional yang sudah memberikan pandangan mata atau pandangan telinga pada kami bagi tunanetra yang sangat memerlukan penyiaran seperti ini dan memberikan hiburan yang nyaman pada kami. Terima kasih. Harapan kita mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan alhamdulillah saya dapat telepon dari cabang-cabang yang ada di Sumatera Barat dan memberikan terima kasih kepada Kepala RRI Padang yang telah memberikan penyiaran terhadap pertandingan-pertandingan yang ada di dunia yang saat ini sedang berlangsung.

Dari Sudirman 12 Padang, peringatan 4 rasa sudah di penghujung opsi spesial Piala Dunia untuk hari ini. Tapi jangan lewatkan bagaimana jalannya nanti ya acara kita di Nobar Debar Piala Dunia 2026. Finalnya Anda bisa saksikan di Auditorium RRI Padang. Nanti informasi-informasi lainnya akan tetap kami hadirkan. Jangan lupa, jangan lewatkan ya pendengar, ada Ruang Rindu juga spesial Piala Dunia seperti yang sudah disampaikan tadi rekan Yudi Maswar. Oke, sebagai lagu terakhir, tapi terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung mulai dari siapa tadi ya? Mulai dari Bang Teddy di Rawang sampai dengan Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Kita harus ke lagu penutup dulu di opsi untuk hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena masih begitu banyak rangkaian hiburan, informasi dan program menarik lainnya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan yang digelar setiap Sabtu malam di panggung baru Taman Budaya Sumbar menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fazkur Caimi mengatakan panggung apresiasi seni merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung beserta seluruh fasilitas pendukung, sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergiliran. Ia mengatakan dan mengajak seluruh komunitas sanggar maupun grup musik yang memiliki karya untuk mendaftarkan diri melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu menghidupkan ekosistem seni di daerah. Informasi ini selengkapnya Anda bisa update di portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bersatu Irari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dan berjumpa kembali bersama saya Adrianto Jasman, menyapa Anda di kesempatan Padang sore ini di hari ke-19 bulan Juli 2026. Ya pendengar, untuk Anda kami masih akan hadirkan rekan acara siaran spesial dan selanjutnya paket siaran Green Radio untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang akan membahas kaitan dengan cara pengolahan sampah di Kota Padang. Dan berikutnya, sama-sama kita simak. Dan untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di kanal FM 95,95 MHz, audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, jumpa lagi dalam acara Green Radio untuk hari ini. Di Kota Padang, masalah sampah masih jadi tantangan bersama. Pemerintah Kota Padang kini mendorong pemilahan sampah dari rumah, pengangkutan rutin ke TPA air dingin, hingga program bank sampah di berbagai kelurahan. Selain itu, kampanye 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle terus digencarkan agar volume sampah berkurang. Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan komunitas, diharapkan Kota Padang bisa lebih bersih dan bebas timbunan sampah. Nah, pendengar, untuk lebih jelas cara pengelolaan sampah di Kota Padang, berikut saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, Bapak Fadelan Fitramasta, STMT. Halo Pak Fadelan. Nah Bapak, ini kami juga ingin lebih menginformasikan lagi nih Pak, untuk kita semua terutama pendengar Pro 1 RRI. Nah ini bagaimana sistem pemilihan sampah rumah tangga di Kota Padang yang berjalan saat ini Pak Fadel?
1: Sistemnya dibuat sederhana agar mudah diterapkan oleh masyarakat. Warga cukup memisahkan sampah sisa makanan dari sampah lainnya di rumah. Selanjutnya saat lembaga pengolah sampah atau LPS melakukan pengumpulan, sisa makanan tersebut dimasukkan ke ember khusus yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Sisa makanan ini kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak seperti ayam, itik, lele, maupun untuk budidaya maggot Black Fordial Fly atau BSF. Dengan cara ini jumlah sampah yang masuk ke TPA air dingin dapat berkurang secara signifikan atau bahkan nol.
0: Kalau peran masyarakat dalam mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah di Padang, bagaimana Pak?
1: Peran masyarakat sangat penting. Ada tiga hal sederhana yang bisa dilakukan, yaitu menjadi pelanggan lembaga pengolah sampah atau LPS di lingkungan masing-masing, membayar retribusi sampah agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan mulai memilah sampah dari rumah, terutama memisahkan sampah sisa makanan.
0: Baik. Oh iya Pak, itu cara pengangkutan sampah dari rumah ke TPA air dingin itu bagaimana Pak? Mungkin cara pengangkutan sampah itu bagaimana Pak?
1: Sampah dari rumah dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas LPS. Selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara atau TPS. Dari TPS, sampah diangkut menggunakan truk menuju TPA air dingin untuk diproses lebih lanjut.
0: Padahal program bank sampah kan sekarang juga sedang ditingkatkan ya Pak ya. Nah program bank sampah apa saja yang ada di Kota Padang saat ini Pak?
1: Bank sampah di Kota Padang memiliki berbagai program yang bermanfaat. Masyarakat dapat menabung sampah yang kemudian ditukar menjadi sembako atau tabungan emas. Selain itu bank sampah juga menghasilkan berbagai produk daur ulang atau mengolah sampah organik menjadi kompos yang memiliki nilai ekonomi.
0: Kalau inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengurangi timbunan sampah, Pak Fadel?
1: Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya membangun kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Itu salah satunya dilakukan dengan mengajak hotel, restoran, kafe untuk memilah sampah sisa makanan yang dihasilkan. Dan kemudian nanti sampahnya nanti akan dikirimkan ke pegiat maggot BSF ataupun pekan aktif. Pemerintah juga memperkuat peran LPS di setiap kelurahan mengembangkan bank sampah, mendorong pengomposan di sumber, di warga dengan menyediakan ember-ember kompos serta memanfaatkan sampah organik sebagai pakan ternak atau budidaya maggot BSF.
0: Oh iya iya iya, baik Pak Fadel. Bagaimana efektivitas program 3R yang diterapkan di Kota Padang saat ini? Kan ada ya Pak ya, yang namanya cukup familiar juga di masyarakat seperti Reduce, Reuse, Recycle. Itu bagaimana Pak?
1: Program Reduce, Reuse, Recycle atau 3R sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangannya adalah hasil pengolahan seperti kompos atau produk daur ulang belum memiliki pasar yang kuat atau pabrik yang ada di Kota Padang, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengolahan yang masih didorong.
0: Kendala utama nih Pak Fadel, ini kan kalau kendala ditemui atau kita ketahui kan pasti solusinya juga bisa segera di lakukan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kendala utama dalam pengelolaan sampah di pemukiman padat apa saja Pak?
1: Kendala utamanya adalah masih banyak sampah sisa makanan yang belum dipilah dari rumah sehingga bercampur dengan sampah lainnya. Selain itu beberapa kawasan padat juga masih terbatas lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R.
0: Pak Fadel, bagaimana pemerintah Kota Padang ini mengajak generasi muda peduli untuk mengelola sampah? Nah ini kan perlu dukungan mereka juga kan Pak ya?
1: Kami melibatkan generasi muda melalui program sekolah adiwiyata, mendukung kegiatan gotong royong yang digalakkan mahasiswa dan komunitas, dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan magang, serta berkolaborasi dalam pelaksanaan Padang Rancak Award yang dilaksanakan 3 kali setahun agar budaya peduli lingkungan tumbuh sejak usia dini.
0: Nah Pak Fadel, yang jadi masalah juga kan sampah plastik kan Pak. Nah apa upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai di Kota Padang ini Pak?
1: Kota Padang telah menerbitkan edaran aturan khususnya peraturan wali kota tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Dan ini selalu disosialisasikan serta diawasi pelaksanaannya. Di sisi lain kami juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta membiasakan memilah sampah dari rumah.
0: Pak Fadel, ini sudah di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan ini. Ada himbauan mungkin Pak terkait perbincangan kita?
1: Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk mulai membiasakan memilah sampah sisa makanan dari rumah. Mulai 12 Juli ini, pemerintah Kota Padang akan melaksanakan program penilaian Padang Rancak Award Sesi 2 dengan fokus utama pada pelaksanaan pemilahan sampah sisa makanan di lingkungan masyarakat. Saat ini seluruh lembaga pengolah sampah telah dibekali ember khusus untuk menampung sampah sisa makanan yang telah dipilah oleh warga. Nantinya sisa makanan tersebut tidak dibuang ke TPA, tetapi dimanfaatkan kembali dengan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti peternak ayam, itik, pembudaya maggot, BSF atau pemanfaat lainnya. Inilah gerakan bersama yang manfaatnya sangat besar. Sampah yang masuk ke TPA akan berkurang atau bahkan nol, lingkungan menjadi lebih bersih, dan sisa makanan yang selama ini terbuang dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Mari kita mulai dari rumah, sisakan sampah sisa makanan, serahkan kepada LPS, dan bersama-sama kita wujudkan Kota Padang yang lebih bersih, lebih sehat, dan semakin bancang. Terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Padang yang selama ini telah mendukung berbagai program kebersihan dan pengolahan sampah.
0: Ya, terima kasih Pak Fadel untuk perbincangannya hari ini. Mudah-mudahan Kota Padang bisa lebih bersih, begitu lebih nyaman, gitu ya Pak ya, dan bermanfaat juga untuk kesehatan. Terima kasih Pak Fadel. Ya, pendengar telah kita dengarkan perbincangan tadi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, Bapak Fadelan Fitra Masta STMP dalam acara Green Radio pada hari ini.

0: kamar.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Ya rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi, mana mahal pula.
1: Duh mbak, CCTV gituan mah, cuma mantau doang mbak, mana bisa jagain rumah.
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi, cuma modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
2: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wyer pada awal abad ke-20. Wyer bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, dia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wyer terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wyer menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wyer menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.

0: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, ngobrolin bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Persatu RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya masih akan kami update dari kbrnrri.co.id, pendengar, sekaitan dengan investasi ya. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan 2 2026 ternyata mencapai 511,8 triliun rupiah. Ya, nilai ini meningkat 77,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ya mencatat capaian tersebut menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia. Dan pemerintah menilai pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan P. Ruslani itu mengatakan investasi asing triwulan 2 menunjukkan perubahan komposisi negara investor ya. Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade. Nah, pada triwulan 2 2026 realisasi PMA mencapai 257,7 triliun rupiah atau 50,4% dari total investasi, sementara PMDN tercatat sebesar 254,1 triliun rupiah atau 49,6%. Nah, investasi di luar Pulau Jawa tetap mendominasi dengan nilai 256,5 triliun rupiah atau 50,1%. Dan 5 provinsi dengan realisasi investasi terbesar ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, dia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of State Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI. Karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Silakan simak juga melalui audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, berikan selamat sore untuk Anda semuanya dan terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, tepat di pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Satu dari badan kanal informasi dan inspirasi dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 16 waktu Insya Allah kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru guna mengikuti warta berita berjaringan Korwi 15 Padang Prabu. Dan pendengar dimanapun anda berada kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus merubah mindset, pola pikirnya untuk terus mencintai alam dan lingkungan.
1: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa yang menjadi persoalan di daerah.

cerita utama pendengar aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar, 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Dengan kita menuju informasi pertama, aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
1: Bupati Siak Dr.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Henry Munif menyampaikan panitia khusus.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan langsung aspirasi pemerintah Kabupaten Siak kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terkait dampak pemangkasan dana bagi hasil atau DBH bagi daerah penghasil sumber daya alam atau SDA. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dalam kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden RI di Pekanbaru. Bupati Afni mengatakan pengurangan dana bagi hasil memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
3: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan di daerah. Dan kami selaku kepala daerah berharap, karena ada statement-statement dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa DBH itu baru akan diberikan kalau daerah melakukan ini, dan ini gitu. Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional, menjadi kebijakan opsional.
1: Menanggapi keinginan Bupati Siak untuk beraudiensi, Wapres juga sempat menyatakan bahwa ia juga mantan wali kota atau kepala daerah.
3: Mungkin mohon waktu untuk daerah penghasil, Pak.
4: Oke,
3: Pak.
4: Saya kan mantan wali kota juga.
3: Alhamdulillah, Bapak.
1: Selain menyampaikan kondisi yang dihadapi daerah, Bupati Afni juga berharap dapat memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, dialog tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi real yang dihadapi daerah penghasil sumber daya alam. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, perkuat pembangunan kawasan perbatasan, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dorong Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan RRI Pekanbaru.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Henry Munif menyampaikan panitia khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan yang turut melibatkan perwakilan fraksi PKS tengah membahas rancangan undang-undang tersebut. Dalam proses pembahasan, pihaknya mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti dimasukkan ke dalam draft RUU karena sebelumnya belum tercantum dalam daftar daerah yang diusulkan. Menurut Henry Munif, usulan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal itu ditandai dengan audiensi antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD setempat dengan Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Pembahasan juga telah dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama komoditas sagu dan kopi liberika. Namun hingga kini program hilirisasi dan industrialisasi dinilai belum berjalan maksimal sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
5: Kembali saya menyuarakan tentang hal ini dan saya menyampaikan bahwa potensi Kepulauan Meranti dengan sagunya ya, industrinya hilirisasi belum ada yang optimal untuk kita bisa perankan masyarakat, ini akan saya akan coba berdayakan dan kita usulkan untuk masuk dalam program kementerian. Dan kemudian juga kita punya kopi liberika ya di sana. Dan yang menarik memang kondisi dari Riau ternyata dari yang termiskin ekstrim itu adanya di Kepulauan Meranti. Oleh karena saya katakan ini menjadi tugas yang sangat besar bagi kita.
2: Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia mengapresiasi langkah Pansus dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau yang terus memperjuangkan agar Kepulauan Meranti masuk dalam RUU Daerah Kepulauan.
6: Jadi sudah ditindaklanjuti, insya Allah kita tinggal menunggu aja. Insya Allah diperjuangkan dengan Ketua Pansus ya. Insya Allah ya, kita akan telusuri juga dan sering kita komunikasi di sana.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan hasil yang berpihak pada daerah-daerah kepulauan. Melalui regulasi tersebut diharapkan pembangunan, hilirisasi potensi unggulan, serta kesejahteraan masyarakat Meranti semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis di wilayah perbatasan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah di Kabupaten Bintan. Selengkapnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah.
7: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan kini tengah memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Bintan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan BUMD dapat berkontribusi secara signifikan dan nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengungkapkan saat ini Kabupaten Bintan memiliki dua BUMD yang sudah lama beroperasi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, BPR Bintan, dan PT Bintan Sejahtera, PT BIS. Teranyar, Bintan juga telah merampungkan peraturan daerah atau perda pembentukan BUMD baru, yakni PT Bintan Karya Bahari, yang diproyeksikan bergerak sebagai badan usaha pelabuhan BUP. Di sisi lain, sorotan tajam juga diarahkan kepada PT BIS. Diketahui, sejumlah aset strategis milik PT BIS telah habis masa kontrak sewa-menyewa yang berjalan selama 25 tahun dan salah satu aset vital yang beroperasi di Kabupaten Karimun. Saat ini, proses penilaian ulang atau operasial atas nilai kerjasama tersebut sedang berjalan intensif pasca penutupan kontrak kerjasama lama.
8: Ya, masih dalam pembahasan. Karena kemarin waktu kita diskusi sama Direktur PT BIS, sekarang lagi diapresial nilai kerjasama selanjutnya. Setelah tutup kontrak kerjasama kan, sedang diapresial, maka mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita mau di RDP untuk memastikan apa hasilnya, sehingga segera bisa dicarikan penyewa baru untuk aset kita di Karimun, sehingga bisa jadiin pendapatan kan untuk kita, Bonol. Yang jelas jangan nyampe rugi kan, BUMD-nya. Insya Allah,
7: bukan depan. Direktur PT BIS Kabupaten Bintan, Muhammad Rofiq, mengaku siap mendongkrak keuntungan pada tahun 2007 mendatang untuk menyumbang PAD. Karena sempat mengalami kerugian pada tahun 2024 lalu dan kini mulai mengalami peningkatan keuntungan.
9: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
7: Guna mengawal transparansi serta memastikan nilai kerjasama baru yang lebih menguntungkan bagi kas daerah Kabupaten Bintan, Komisi 2 DPRD Bintan berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama PT BIS yang dijadwalkan pada pekan depan. RDP ini diharapkan mampu melahirkan keputusan taktis agar aset tersebut dapat segera dikelola oleh penyewa baru dengan nilai sewa yang representatif dan tidak merugikan daerah. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Batam, meluangkan waktu untuk membaca bersama antara ibu dan anak sejak usia dini dapat mempererat ikatan emosional, sekaligus mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak. Selengkapnya, Meta Fajar Melinda melaporkan.
10: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengajak seluruh kader PKK meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk membaca, sebagai upaya meningkatkan wawasan ibu agar lebih siap mendampingi anak pada masa emas tumbuh kembangnya. Erlita menegaskan, peran ibu dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan anak, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, hingga kemampuan menghadapi tantangan atau adversitas. Menurutnya, kebiasaan membaca akan memperkaya pengetahuan orang tua sehingga mampu memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Dalam situasi seperti ini, peran ibu menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal. Konselor anak Tengku Rizka As-Sa'adah menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang tidak berkembang dengan baik dapat berdampak pada perilaku anak.
11: Banyak screening gadget, terus sehingga anak-anak ini terpapar konten negatif. Itu entah itu bicara kasar, entah itu juga hal yang kurang bermanfaat, atau keyakinan-keyakinan yang merusak mental. Terus adanya sulit mengontrol keinginan. Karena serba instan, serba cepat, serba dapat, anak tidak belajar sabar. Dan ini adalah isu-isu kesehatan mental saat ini. Kemudian masalah emosi dan gangguan mood seperti kecemasan dan stres.
10: Salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di rumah adalah membiasakan anak membaca melalui metode read aloud atau membaca nyaring. Teknik ini dilakukan dengan membacakan buku, menggunakan suara yang jelas dan ekspresif sehingga anak lebih mudah memahami isi cerita sekaligus memperkaya kosakata. Perwakilan Read Aloud Batam Masita Ulfah mengatakan, kebiasaan membaca sebaiknya diperkenalkan sejak anak masih berusia dini.
12: Memperkenalkan aktivitas membacakan nyaring bagi orang tua agar orang tua mau melakukannya, ya, karena membacakan nyaring itu banyak manfaatnya, ya. Jadi dibacakan buku untuk anaknya, yang membacakan siapa? Ibunya, gitu ya. Kemudian menjadikan membacakan nyaring sebagai kegiatan rutin untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada anak.
10: Untuk mendukung gerakan literasi keluarga, Dinas Perpustakaan Kota Batam menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti keanggotaan perpustakaan secara daring, taman bacaan, pojok baca, hingga perpustakaan keliling. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengan informasi selanjutnya, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah Nagari Talua hingga masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Talua, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Talua itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
15: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
14: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
16: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan Golda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau ke Batu Sangkar mau ke Kumu. Kini kondisinya baik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
14: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintau Buo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, pemerataan bidan di Natuna terus diperkuat sebanyak 48 tenaga kesehatan tempuh pendidikan S1. Berikut laporan Yusfianti, RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan pemerataan tenaga bidan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan hingga di wilayah terpencil. Meski jumlah bidan dinilai mencukupi, penyebarannya di beberapa kecamatan masih belum sepenuhnya merata. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan ketimpangan penempatan bidan hanya terjadi di beberapa wilayah dengan selisih yang tidak terlalu besar. Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui penataan sumber daya manusia kesehatan. Hikmat menjelaskan jumlah bidan di Bunguran Timur memang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Hal itu disebabkan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Natuna, serta menjadi pusat pelayanan kesehatan melalui RSUD Natuna yang membutuhkan lebih banyak tenaga bidan. Lain faktor kebutuhan pelayanan, penempatan bidan di Bunguran Timur juga dipengaruhi kondisi keluarga. Banyak bidan yang bertugas di wilayah tersebut merupakan istri dari aparatur atau pegawai yang bekerja di ranai dan sekitarnya. Kompetensi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong bidan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, kebidanan, dan profesi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
18: RSUD, kenapa di situ banyak? Memang untuk dari jumlah segi jumlah penduduk, Bunguran Timur juga paling banyak. Kemudian di RSUD juga perlu tenaga banyak karena memang pelayanannya juga banyak di sana. Nah, kemudian kebanyakan dari bidan-bidan yang ada di Bunguran Timur dan di RSUD itu adalah suami-suaminya yang bertugas juga di ranai atau di Bunguran.
17: Kan pemerintah pusat juga memiliki program penugasan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk mengikuti program kesehatan masih terbatas. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Natuna, Firdian Francisca, mengatakan IBI Natuna saat ini memiliki 16 ranting yang tersebar di 15 kecamatan. Firdian menyebutkan jumlah anggota IBI Kabupaten Natuna yang telah terdata dalam sistem kartu tanda anggota online mencapai 280 orang. Angka tersebut menunjukkan peran besar bidan dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di Natuna.
19: Saat ini sebanyak 42 orang yang terus belajar meninggalkan tempat dan sebanyak 6 orang yang meninggalkan tempat. Total keseluruhan bidan yang sedang bekerja saat ini adalah 40 bidan yang sedang menjalani kuliah S1 dan
17: Ia juga mengungkapkan saat ini sebanyak 48 bidan sedang menempuh pendidikan S1 kebidanan dan profesi. Demikian Yuswianti melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang salurkan zakat program Padang Panjang Makmur untuk dukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri RRI Bukit Tinggi.
20: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan dana zakat melalui program Padang Panjang Makmur kepada para mustahik sektor pertanian pada Kamis kemarin di halaman kantor Lurah Ekor Lubu. Sebanyak 14 mustahik menerima bantuan dengan total nilai Rp21 juta. Yang tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana pertanian yang dibelanjakan langsung di toko sesuai kebutuhan penerima. Pembayaran atas barang tersebut kemudian dilakukan oleh Basnas Kota Padang Panjang kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basnas Kota Padang Panjang bersama perwakilan kantor Kementerian Agama dan para lurah yang hadir. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Novi Henry menyampaikan bahwa program Padang Panjang Makmur merupakan upaya Basnas untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui sektor produktif. Dirinya mengatakan bantuan sarana produksi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan penerima manfaat. Novi Henry juga menjelaskan penyaluran bantuan dalam bentuk barang bertujuan memastikan bantuan sesuai kebutuhan usaha mustahik sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.
21: Sesuai dengan SOP yang ada di Basnas Kota Padang Panjang, kita membantu ya, paling meringankan, yaitu kita bantu masing-masing itu Rp15 juta. Ya, kita distribusikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penerima bantuan ini tidak dalam bentuk uang tunai. Jadi ini dalam bentuk bahan. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu ya, kebutuhannya apa? Ya, mau beli bahannya di mana? Kita yang dari Basnas yang akan membayarkannya seharga nilai yang 15 juta itu.
20: Ketua Basnas Kota Padang Panjang Nufiandi berharap melalui program Padang Panjang Makmur, zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan pendapatan mustahik dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan yang digelar setiap Sabtu malam di Panggung Baru Taman Budaya Sumber menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Berikut laporan selengkapnya, Febian Syafitra.
22: Event ini
3: kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anak-anak muda pegiat seni budaya di seluruh Sumatera Barat.
4: Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, kepada RRI malam tadi mengatakan, panggung apresiasi seni merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung beserta seluruh fasilitas pendukung, sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergiliran. Ia mengajak seluruh komunitas sanggar maupun grup musik yang memiliki karya untuk mendaftarkan diri melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu menghidupkan ekosistem seni di daerah.
3: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sini ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?
4: Fasko mengatakan selain menjadi ruang berkesenian, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan di sekitar kegiatan berlangsung sehingga terjadi perputaran ekonomi. Sementara itu, pelaku seni dari Sanggar Benteng Ombak Badabua Kota Padang, Uncu Edi, ia menyambut baik adanya panggung apresiasi seni. Menurutnya, panggung terbuka seperti ini menjadi kesempatan bagi komunitas baru dan generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang seni. Ia berharap program dimaksud dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak komunitas seni yang memperoleh kesempatan tampil dan meningkatkan kualitasnya.
22: Bagus kalau untuk komunitas-komunitas baru atau untuk generasi muda gitu, yang untuk mau beraktivitas dalam bidang seni gitu, untuk membangun potensinya gitu.
4: Program panggung apresiasi seni dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu di UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Seluruh komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem seni dan pelestarian budaya daerah. Febian Capitra melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis kembali membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket mulai dari SD hingga SMA. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan bagi warga binaan memiliki ijazah. Reporter Muhammad Iqbal RRI SP Bengkalis melaporkan.
23: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Bantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih baik kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Sebanyak 32 warga binaan mengikuti program tersebut, terdiri dari 3 peserta paket A setara sekolah dasar, 12 peserta paket B setara sekolah menengah pertama, dan 17 peserta paket C setara dengan sekolah menengah atas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Binadik Boy Fernandez mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana.
24: Jeruji besi bukanlah penghalang untuk terus belajar. Pendidikan adalah hak segala bangsa, termasuk bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa ketika mereka bebas, nanti tidak hanya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik lagi, tetapi juga memiliki ijazah resmi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan.
23: Menurutnya, program pendidikan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan warga binaan, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lapas Bengkalis yang telah menyelenggarakan pendidikan pengambilan paket A, B, ataupun paket C tersebut untuk dimanfaatkan ketika mereka berada di luar nantinya.
25: Inisial nama saya DM, kasus saya narkoba, hukuman 6 tahun,
1: Saya merupakan salah satu warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis yang mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket ini. Kegiatan ini sangat berguna bagi saya untuk bekal saya ke depannya nanti. Terima kasih kepada Kalapas Bengkalis, Bapak Priyo Tri Laksono telah memberikan kesempatan kepada saya dan warga binaan lainnya untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Lapas Bengkalis hebat.
2: Prosesi pembukaan program berlangsung hikmat dan penuh semangat antusiasnya para warga binaan yang mengikuti kegiatan menjadi gambaran bahwa kesempatan untuk belajar masih menjadi harapan besar dalam memperbaiki masa depan. Melalui program ini, Lapas Kelas 2A Bengkalis juga berharap semakin banyak warga binaan yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal dan membangun kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan bermanfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar kita ke RRI Padang, Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang fasilitasi penyandang disabilitas tunanetra belajar mengoperasikan aplikasi TalkBack yang mereka pasang di ponsel pintar. Fitur ini memudahkan mereka membalas pesan hingga mengatur pembayaran kris. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Pertuni ini ke depan harus membuat program untuk dasar-dasar bagaimana kawan-kawan tunanetra ini dalam menggunakan dasar Android ya Pak.
6: Meski mengalami keterbatasan fisik, ternyata tidak menghalangi penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang untuk belajar hidup mandiri layaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Mereka tampak semangat mempelajari bagaimana mengoperasikan ponsel pintar agar mereka kelak dapat hidup mandiri di era kemajuan teknologi. Salah seorang penyandang disabilitas tunanetra, Rudy, mengatakan awalnya sempat sulit beralih dari ponsel jadul dengan 15 tombol sebab ponsel jenis ini memiliki permukaan fisik yang lebih mudah untuk disentuh. Namun sejak 2013, ia mengaku sudah mulai mengoperasikan ponsel pintar sebab ada aplikasi TalkBack atau pembaca layar yang bisa memberikan umpan balik berupa suara dan getaran untuk membacakan teks di layar. Fitur ini memudahkannya sebagai penyandang tunanetra menjelajahi perambah Google hingga memesan ojek online.
8: Saya sangat membantu sekali itu Bang, kalau pembayaran pakai kris, pakai dompet digital. Selain membantu juga mengurangi risiko kita kena tipu Bang. Saya kan tunanetra total, jadi belum mempelajari cara memakainya. Tapi kalau kayak dompet digital, kayak ShopeePay, GoPay itu sudah bisa saya kuasai.
6: Sementara itu, Sekretaris Pertuni Kota Padang, Afrianto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan cara adaptasi baru agar hidup lebih mandiri, terutama bagi mereka yang merupakan juru pijat tunanetra yang memerlukan akses digital, bantuan sosial, pembayaran kiris, hingga menjelajahi ruang digital.
5: Yang sudah menggunakan Android dan sudah bisa mengoperasikan minimal di WhatsApp. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi untuk kiris, untuk M-Banking atau Dana dan GoPay segala macamnya, itu lebih kurang hanya di sekitar 20 orang. Ini menjadi PR bagi kami Bang, menjadi PR untuk kami ke depannya memperkenalkan teknologi ini kepada kawan-kawan tunanetra.
6: Pria penyandang disabilitas tunanetra ini menambahkan, dari total 98 anggota Pertuni Kota Padang, 60 orang diantaranya sudah bisa mengoperasikan ponsel pintar jenis Android. Bahkan saat ini beberapa penyandang disabilitas kini bisa memesan ojek online secara mandiri hingga menerima pembayaran jasa pijatnya melalui aplikasi Kiris. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, event Rio Bayangkara Run 2026 sukses digelar. 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Selengkapnya, Santi Yunas, RRI Pekanbaru, melaporkan.
25: Polda Riau sukses menyelenggarakan Rio Bayangkara Run 2026 yang dipusatkan di halaman Mako Polda Riau Pekanbaru Minggu pagi tadi. Ajang lari yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 itu diikuti sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, PLT Gubernur Riau SF Haryanto, serta jajaran Forkopimda. Selain menjadi ajang olahraga dan mempererat kebersamaan, Rio Bayangkara Run 2026 juga menjadi momentum membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, antusiasme ribuan peserta menunjukkan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Riau yang lebih baik.
26: Ini adalah rangkaian panjang dari Hari Bayangkara ke-80 bersama masyarakat dan didukung lagi dengan paroki dari Tumbin Situ. Jadi kita bersama hadir dengan seluruh masyarakat, semuanya memberikan komitmen, sekali lagi komitmen dan keseriusan kita bahwa upaya yang bisa kita lakukan saat ini di dalam masa El Nino atau Karhutla nanti, menurut BMKG nanti di bulan akhir Juli sampai Agustus, yang bisa kita lakukan adalah upaya-upaya pencegahan. Dan hari ini kita hadir bersama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus merubah mindset, pola pikirnya untuk terus mencintai alam dan lingkungan.
25: Sementara itu, salah seorang peserta, Evan, mengaku kembali mengikuti Rio Bhayangkara Run yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat. Menurutnya, ajang tersebut semakin meriah dan menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun.
7: Hari ini persiapan cukup matang ya, dan juga tadi dari jalan udah steril, segala macam dari panitia juga kayaknya tadi oke-oke banget. Nggak ada tempat yang ini
9: diperhatikan. Pengalamannya seperti apa nih?
7: Menurut saya udah ikut tahun lalu dan ikut tahun ini jauh lebih siap dan jauh lebih matang lah dari semua persiapan dari Polda Riau lah ya, dan panitia.
25: Rio Bhayangkara Run 2026 mempertandingkan sejumlah kategori lomba, yakni kategori 5 km, 10 km, dan half marathon 21 km yang berlangsung meriah sejak pagi. Ribuan peserta memadati kawasan Mapolda Riau hingga ruas jalan yang menjadi lintasan lomba. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara turut memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata dan perekonomian daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak feature dari RRI Ranai mengadopsi harapan dari dasar laut Natuna oleh Ali Arsadi.
10: Hamparan laut Natuna yang membiru menyimpan kekayaan yang tidak selalu tampak dari permukaan. Di balik riak ombaknya terbentang taman bawah laut yang menjadi rumah bagi beragam jenis ikan, kerang, penyu, hingga biota laut lainnya. Terumbu karang menjadi pondasi kehidupan di ekosistem tersebut. Namun, keindahan itu kini menghadapi ancaman. Di sejumlah lokasi, terumbu karang mengalami kerusakan, mulai dari yang ringan hingga berat. Kerusakan terumbu karang yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Rusaknya terumbu karang dimungkinkan akibat aktivitas manusia, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jaring yang menyeret dasar laut, sampah hingga dampak perubahan iklim menjadi penyebab berkurangnya tutupan karang yang sehat. Berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna di tahun 2023 lalu, kerusakan terumbu karang menyebabkan juga terjadinya abrasi pantai. Sebelumnya pada tahun 2018, hasil monitoring yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang menyimpulkan bahwa kesehatan terumbu karang di Natuna berstatus sedang. Namun kondisi yang terjadi hingga pertengahan tahun 2026 ini semakin menuntut perhatian dari siapapun yang melihat laut sebagai aset besar yang akan diwariskan kepada anak cucu. Adalah Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP sebagai salah satu LSM yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap ekosistem laut Natuna. Ketua LPSDP Natuna Chairman dengan rasa prihatinnya mengungkapkan hingga di pertengahan tahun 2026 ini, ambang kerusakan terumbu karang di Laut Natuna sudah sangat mengkhawatirkan.
11: Bukan hanya bom bius, tetapi juga aktivitas yang lain juga banyak yang memang mempengaruhi gitu. Termasuk sampah, limbah, dan segala macam, suhu, pemanasan global juga. Nah, kita masuk ke 15 meter pertama pesisir Natuna, 15 meter itu juga sudah mengalami pemutihan. Terumbu karang itu sudah banyak yang mati juga di kedalaman 15 meter. Hanya jenis-jenis tertentu yang masih bertahan. Nah, kita masuk di 30 meter. Terakhir kami masuk di 40 meter. Kan kita hanya bisa menyelam, peralatan kita hanya bisa 40 meter.
12: Oke.
11: Okay. Itu juga ekosistem sudah rusak.
10: Terumbu karang bukan sekedar batu berwarna-warni di dasar laut. Terumbu karang adalah tempat ikan berkembang biak, mencari makan, dan berlindung. Ketika karang rusak, kehidupan laut pun ikut terganggu. Perlu waktu yang lama untuk dapat melihat tumbuh kembangnya terumbu karang hingga masa puluhan tahun. Dampak yang dirasakan dari banyaknya kerusakan terumbu karang adalah hasil tangkapan nelayan yang terus menurun, serta terancamnya keseimbangan ekosistem di Laut Natuna.
11: Dengan kondisi Laut Natuna juga, terutama laut di bagian utara dan timur laut ya, kita udah survei kemarin, kita seminggu full di laut. Memang rata-rata di dasar laut itu, di kedalaman 60-80 itu dasarannya itu lumpur pasir. Dan itu karang-karang itu banyak jenis gorgonian yang memang gampang lepas gitu. Jenis karang lembut, gorgonian yang seperti tumbuh-tumbuhan itu bisa dicabut. Makanya setiap troll lewat sekali saja dan itu puluhan tahun tidak akan tumbuh. Karang itu sangat lama. 20 tahun tuh bisa jadi gorgonian itu bisa cuma 4 cm, 5 cm.
10: Di tengah tantangan akan meluasnya kerusakan terumbu karang di Laut Natuna, secercah harapan hadir dari tangan-tangan yang peduli terhadap kelestarian laut. Komunitas pecinta lingkungan bersama para relawan mulai melakukan transplantasi terumbu karang di beberapa titik perairan Natuna. Upaya ini memang tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itulah lahir program adopsi terumbu karang. Program adopsi itulah yang saat ini juga sudah mulai dirintis melalui sektor pariwisata yang dilakukan oleh Natuna Dive Resort. Natuna Dive Resort sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu hotel dan resort yang menyadari akan perlunya keterlibatan mereka dalam mendukung berkembangnya sektor pariwisata Natuna. Menurut General Manager Natuna Dive Resort, Derry Mario, sejak beberapa tahun terakhir, dalam setiap kesempatan, pihaknya juga menawarkan kepada para tamu yang menginap untuk bersedia menjadi bapak adopsi dari terumbu-terumbu karang.
12: Kami memberikan seperti edukasi kepada tamu. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin mendonasikan atau bahasa kami itu adopsi karang. Nah, jadi kita memberi fasilitas kepada tamu, bagi tamu yang ingin mengadopsi karang, itu nanti namanya akan ditulis, lalu bibit terumbu karang itu akan kita transplantasi ke laut.
10: Melalui program ini, baik masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun siapa saja dapat menjadi bapak atau orang tua asuh bagi terumbu karang.
12: Kita bisa jelaskan kenapa program ini dilakukan. Terus terang, karena dampak ini pemanasan global, di ham terumbu karang yang ada saat ini itu sudah mulai kena pemutihan, bleaching. Kita jadi perlu peran aktif, khususnya kami akan membantu mentransplantasi ulang beberapa daerah terumbu karang yang terkena dampak itu.
10: Setiap karang yang diadopsi bukan sekedar simbol kepedulian. Ia adalah investasi bagi masa depan Laut Natuna. Semakin banyak karang yang tumbuh, semakin besar peluang ikan kembali berkembang. Laut Natuna telah memberikan kehidupan bagi masyarakatnya selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Dan kini saatnya, masyarakat memberikan kembali kepada laut, mengadopsi terumbu karang. Mungkin memang tampak sederhana, tetapi dari dasar laut itulah harapan baru sedang ditumbuhkan. Karena sejatinya, ketika satu terumbu karang berhasil diselamatkan, yang ikut diselamatkan bukan hanya kehidupan bawah laut, melainkan juga masa depan anak cucu kita.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Rakabuming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar. 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 2.

waspada. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanoparticle dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Nah, faktanya klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus ini mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar ya. Nah, dilansir dari tempo.co. Hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA itu mampu, maksud kami, maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan efek samping vaksin mRNA antara lain tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Dan informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan paket siaran Taman Kanak-Kanak untuk hari ini yang akan menghadirkan Taman Kanak-Kanak Plus Marhamah. Untuk semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak TK. Dan selamat sore juga kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Di studio sore ini telah hadir teman-teman kita dari TK Plus Marhamah. Mana tepuk tangannya? TK Plus Marhamah berada di bawah pimpinan Ibu Mayang Sari, AMD Kep, yang beralamatkan di Jalan Nurtanio nomor 144, Perupuk Tabing. Yayasan Marhamah memiliki dua tingkat sekolah, yaitu TK Plus Marhamah dan SD MDTA Plus Marhamah. TK Plus Marhamah dipimpin oleh Ibu Pipin Avindra Putri, MPD, dan beberapa majelis guru yang ahli di bidangnya, yaitu ada Bu Aci, Bu Aini, Bu Ica, Bu Risa, Bu Jihan, dan Bu Salsa. TK Plus Marhamah memiliki beberapa unggulan seperti tahfiz, komputer, bahasa Inggris, salat duha, dan salat zuhur. Selain itu, TK Plus Marhamah memiliki beragam program tambahan seperti pencak silat, renang, musik, dan kunjungan ke beberapa tempat seperti damkar, rumah gadang, kebun tanaman, masjid, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, saat ini kita berkesempatan berkunjung ke RRI. Anak TK tahu apa itu RRI? Benar sekali, RRI adalah Radio Republik Indonesia. Apa nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Apa dasar negara kita?
1: Pancasila.
0: Baiklah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila.

0: Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar.
1: Be-

0: Anak TK, kita cek semangatnya dulu ya. Mana suaramu?
1: Ini suaramu.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat. Anak pintar?
1: Yes.
0: Anak hebat?
1: Yes.
0: Anak soleh dan soleha?
1: Iya, Bu Guru.
0: Anak TK plus marhamah?

Baiklah, agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Fatihah, Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kita Sakel, Nara, Wio, Kesha, Anin, Olivia, dan Aisyah. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Selanjutnya, pembacaan ayat kursi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Aji, Habil, Sakel, Hajid, Alim, Aisyah, dan Naurin. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Anak TK, ibu mau bertanya, apa agama kita? Mari kita sama-sama dengarkan rukun Islam dan rukun iman yang akan disampaikan oleh Sakil. Kepada Sakil dipersilakan.

Selanjutnya, surat ad-duha yang akan dibacakan oleh Lutfi, Habil, Sakil, Zilfia, Davi, Sakira, dan Ibrahim. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Ad-Duha. Selanjutnya, pembacaan surat Al-Adiyat yang akan dibacakan oleh Faizan, Lutfi, Sakil, Sakira, dan Aisyah kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Al-Adiyat. Selanjutnya, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kesia. Kepada Kesia, dipersilakan.
1: Puisi guruku. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang engkau berikan padaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua kedua bagiku. Selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolah. Guruku, terima kasih untuk guruku TK Plus Marhamah. Harapan dan doaku panjatkan untukmu. Semoga Allah

0: Baiklah, selanjutnya pantun yang akan dibacakan oleh Nara. Kepada Nara, dipersilakan.
1: Dari Seram ke Pulau Buru. Dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru. Berbakti juga kepada orang tua. Dari Padang ke Atam Buah. Bawa tikus dan juga kera. Kasih sayang orang tua. Sangat tulus tiada tersebut.

Baiklah, selanjutnya lagu spesial yang akan dinyanyikan oleh Zilvia, King, dan Eji, yaitu lagu Kampuang dan Jawa di Mato. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Anak TK, bagaimana perasaannya hari ini? Senang berkunjung ke RRI? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, bilang

Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Marilah kita bersama-sama membacakan doa sesudah belajar. Sikap berdoa, doa sesudah belajar.

anak TK, dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara sore ini. Demikian penampilan siaran RRI dari kami, TK Plus Marhamah pada sore ini. Terima kasih banyak kepada seluruh karyawan dan karyawati RRI. Saya sebagai pembawa acara dan Majelis Guru TK Plus Marhamah, serta Kepala Sekolah TK Plus Marhamah, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Ari di line telepon. Selamat sore, Bang Ari.
3: Selamat sore, Bang Ian.
2: Apa kabar, Bang Ari, sore ini?
3: Alhamdulillah, baik, Bang Ian.
2: Alhamdulillah, baik. Bang Ari, kita update untuk informasi cuacanya. Silakan Bang Ari langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
3: Iya, baik, Bang Ian. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pariaman, Padang Pariaman, Padang, Solo, Kabupaten Solo, dan Pasaman. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, dan 50 kota. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Sijunjung, Darmas Raya, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Pariaman. Kemudian pada pagi hari tanggal 20 Juli 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat yaitu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, dan 50 kota. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi, seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu tetap stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian, Wayan.
2: Baik, Bang Ari, terima kasih informasinya. Bang Ari dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Bang Ari, selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
9: Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level super 750 ya. Nah, ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Seo Sung Jae pada pertandingan yang terjadi ya selama 45 menit. Fajar Fikri itu menang strike set 21-19, 21-17. Nah, final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang hari Ahad ini, 19 Juli 2026, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo ya, yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Dan melihat statistik di laman BWF, Fajar Fikri itu sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan game pertama. Dan permainan ketat itu kembali terjadi di game kedua. Fajar Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang. Jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun, dan Kim Seo yang tidak mau kalah memberi perlawanan berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski demikian, Fajar Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun untuk merebut kemenangan. Dan selamat untuk Fajar Fikri ya, menjadi juara turnamen Japan Open 2026.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat petang pendengar Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang fasilitasi penyandang disabilitas tunanetra belajar mengoperasikan aplikasi TalkBack yang mereka pasang di ponsel pintar. Fitur ini memudahkan mereka berbalas pesan hingga mengatur pembayaran kris. Meski mengalami keterbatasan fisik, ternyata tidak menghalangi penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang untuk belajar hidup mandiri layaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Mereka tampak semangat mempelajari bagaimana mengoperasikan ponsel pintar agar mereka kelak dapat hidup mandiri di era kemajuan teknologi. Fitur tersebut memudahkan penyandang tunanetra menjelajahi peramba Google hingga memesan ojek online. Informasi ini Anda bisa update di portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bersatu hari di padang kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Warga Sumatera Barat juga mendengarkan melalui tersirial, silakan Anda akses di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, hari ini kami sampaikan informasi bahwasanya kumandang azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib untuk kesempatan hari ini pendengar, kita perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Untuk hari ini pembacaan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 oleh Qori Ikang Fauzi dan terjemahan oleh Lucy Usman. Nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini oleh Ustazah Nurhayati yang akan membahas kaitan keutamaan orang jujur. Selanjutnya pendengar, berikut pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk Anda semuanya. Selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadhib wa ja'ala al-kadhibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayah-Nya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur. Bahkan, hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari di Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini. Dan tepat di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, kita sama-sama simak kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu dari Padang Kata Informasi dan Inspirasi dan Pendengar. Kita sudahi untuk Padang sore ini, kesempatan malam hari ini pendengar. Dan setelah ini di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Dani Zui. Dan untuk Anda juga masih banyak rangkaian acara spesial. Terkhusus juga untuk malam hari ini kita akan ada dalam Nobar dan Debar ya. Dan juga edisi spesial nanti di Ruang Rindu. Anda bisa nanti bisa bergabung dan lagunya akan dinyanyikan langsung oleh para alumni IKBR TV. Dan untuk Anda semuanya, untuk yang ingin nonton langsung plus ya dengan laporan pandangan mata dan juga maksudnya dengan caster dari Pro 3 RRI, Anda bisa langsung datang ke Auditorium RRI Padang. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saya pamit dari ruang dengar dari semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI untuk mengikuti Warta Berita Center.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Kepolis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, namanya JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam, masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya. Nanti tahun depan kita buat
11: yang diperbolehkan. Kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini, dari pantauan kami, tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara medal lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Masih bersama kami Pro Satwa dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini ya. Dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, untuk edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Tentunya masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Gimana kabarnya di malam hari ini, pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita juga mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada kendala apapun. Yang lagi bawa kendaraan mungkin di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu fokus dan tingkatkan kewaspadaan juga. Oke, malam hari ini masih akan banyak rangkaian program-program seru. Nah, ada yang seru juga ya pendengar. Selain nanti kita juga akan bersama dalam ruang rindu spesial Pesta Bola Dunia dan sebagai episode terakhir ya untuk ruang rindu spesial Pesta Bola Dunia. Karena sebentar lagi ya, kita sudah di malam final ya, karena finalnya nanti di jam 2 dini hari. Wah, tidak terasa dengan serangkaian pertandingan yang sudah kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama. Akhirnya kita juga sampai di partai puncak World Cup 2026 ya pendengar. Dan untuk Anda nih ada informasi juga, yang ingin nobar ya, yang ingin nonton bareng dan dengar bareng, ini bisa langsung merapat ke auditorium RRI Padang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12. Jadi yang mau nobar-nobar, wah langsung aja datang ke RRI Padang ya, di auditoriumnya RRI Padang. Kita tunggu pastinya. Oke, nah nanti ruang rindunya ada yang spesial, tapi nanti aja deh. Udah di jam 9 baru disampaikan ya. Ditunggu aja nih apa yang spesial. Selain Pesta Bola Dunia ada yang spesial juga. Nah, biasa kalau tahu promonya nih pasti, kalau dengerin promonya pasti tahu. Tapi kalau misalnya belum dengerin promonya, ayo dengarkan RRI Pro 1 Padang ya. Oke, dan pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, jelang kumandang azan Isya untuk hari ini, kami akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan lagu Islami juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Kabar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawiro Negoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah.

0: dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Perhubungan di Subkota Padang menyiapkan penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai langkah modernisasi layanan parkir sekaligus menekan praktek pemungutan liar. Program ini ditargetkan mulai diterapkan paling cepat pada September 2026 setelah anggaran pada APBD perubahan disahkan. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Padang Yudi Indra Syani mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk penerapan sistem pembayaran parkir elektronik atau non-tunai yang kini telah mendapat persetujuan. Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan melalui proyek percontohan di ruas jalan utama Kota Padang seperti di Jalan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Yudi menjelaskan di kawasan tersebut akan dipasang kamera CCTV berbasis kecerdasan buatan AI yang mampu mendeteksi serta menghitung jumlah kendaraan secara real-time. Sehingga ke depan seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara transparan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, khusus untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Peluang dan Jerat Dunia Digital, produksi dari RRI Bandar Lampung. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet, dunia maya itu leh, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
0: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
0: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
0: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Sugianto, sebagai ketua DPC Pertuni Kota Padang, mengapresiasi Radio Republik Indonesia RRI Padang yang sudah menyiarkan secara langsung Piala Dunia pada tahun 2026 yang bisa kami akses di mana-mana secara langsung dan mengulas secara detail. Buat kami RRI Padang sebagai penyiaran publik yang cocok sekali dengan kami penyandang disabilitas netra, yang mana RRI Padang itu selalu menyajikan hal-hal yang produktif, edukatif dan hiburan kepada kami. Harapan kami RRI Padang tetap selalu menyajikan hal-hal yang terbaik bagi kami dan terus berjaya terus. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Gimana nih malam hari ini, mau nobar di mana? Ayo nobar di RRI Padang aja ya, apalagi musim hujan begini. Wah, pingin nobar tapi bingung di mana. Ayo langsung datang ke auditorium RRI Padang. Nanti kita akan nobar ya, nobar dan debar. Nonton bareng dan dengar bareng ya pendengar. Dimulai dari pukul 12 ya, pukul 00 kita udah mulai dengan rangkaian acara. Tapi nanti dibuka ya, tapi sebelumnya nanti kita juga akan ada rangkaian acara di awal, yaitu Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Untuk Anda pendengar di malam hari ini, Kota Padang lagi diguyur hujan, walaupun intensitasnya tidak terlalu lebat ya pendengar, tapi lumayan basah juga kalau misalnya tidak menggunakan mantel, kalau yang bawa kendaraan roda 2 tidak bawa payung mungkin untuk yang lagi jalan ya. Jadi pastikan juga untuk Anda kalau misalnya keluar rumah, pastikan juga diperhatikan ya, apalagi kalau misalnya hujan, jalanan cukup licin pendengar, jadi mungkin agak sedikit mengganggu kita sebagai pengendara karena jalanan licin, terus juga pencahayaan mungkin kurang, ada genangan di beberapa titik jalan yang mungkin ada yang tertutupi lubang-lubang tertentu ya pendengar, kemudian juga jarak pandang yang dekat, nah ini cukup membahayakan juga, jadi mungkin boleh berhati-hati ya, tingkatkan kewaspadaan dalam berkendara, dan pastikan juga yang paling penting adalah tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bingung mau nyari nobar di mana, langsung datang ke auditorium RRI Padang ya. Oke, di malam hari ini pendengar, kami masih akan menghadirkan beragam informasi serta hiburan. Nanti jelang kita akan bersama dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Tapi kita ke informasi dulu pendengar, informasi olahraga dulu, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2025, dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi WBWF itu berhasil menuntaskan perlawan ranking 1 dunia Kim Won Ho So Sung Jae pada pertandingan yang selama 45 menit Fajar Fikri menang strike set 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Minggu 19 Juli 2026, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim So berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat dari statistik di laman WWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim So hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama. Dan permainan ketat kembali tersaji di game kedua pendengar, di mana Fajar Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang dan jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Nah, Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah menyampaikan pesan khusus kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Ia mengajak para ASN untuk terus mengabdi kepada masyarakat meski kerja-kerja mereka kerap dilakukan tanpa sorotan. Pesan tersebut disampaikan Zudan melalui akun Instagram resmi BKN yang dilihat pada Minggu 19 Juli 2026. Ia mengingatkan para ASN bahwa pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan negara terus hadir di tengah masyarakat. Sementara itu, pendengar, dalam foto yang diunggah BKN terdapat pesan Zudan mengenai pentingnya pengabdian ASN, dan ia mengatakan tidak semua karya ASN mendapat perhatian publik maupun sorotan lampu panggung. Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan ASN melalui berbagai profesi. Setiap ASN memiliki peran dan cara masing-masing dalam memberikan kontribusi bagi negara. Guru, bidan, satpol PP, peneliti, perawat, dokter, dan lainnya. 6,7 juta ASN adalah 6,7 juta cara mencintai Indonesia. Dan Zudan pun mengajak seluruh ASN untuk terus menjalankan tugas dengan tulus, dan ia menekankan bahwa kerja-kerja yang dilakukan dalam senyap tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan negara kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas.

0: mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI, Radio Pesta Bola 2026.

0: Das Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah penyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Barat dengan kondisi surplus beras setiap tahun. Namun tingginya produksi tersebut dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas, Rafnel Azhari, menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia mengatakan produksi padi Pesisir Selatan mencapai sekitar 175 ribu ton gabah kering giling pada 2025. Namun capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya kebijakan pembangunan pertanian selama ini masih berorientasi pada peningkatan produksi. Padahal perhatian yang sama perlu diberikan pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah yang diterima petani. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hey, bersiaplah.
4: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini sudah memasuki episode terakhir ya, Ruang Rindu Spesial Piala Dunia 2026 ini, karena kita sudah berada di malam final ya. Malam final yang ditunggu-tunggu setelah banyaknya pertandingan yang kita saksikan, kita dengarkan, dan tentunya kita saksikan semua ya, bagaimana hasilnya, juga negara-negara mana yang mungkin ada jagoannya udah gugur duluan, atau mungkin ada yang sampai sekarang udah sampai final nih jagoannya ya. Gimana pendengar, sebelum kita ngobrolin soal Pesta Bola Dunia 2026, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat juga dalam beraktivitas, dan yang paling penting juga ya pendengar, ada informasi penting juga nih, karena namanya spesial pasti ada yang berbeda ya pendengar. Kayak nasi goreng spesial itu pakai karet 2 gitu. Tapi yang pasti pendengar, ini kita spesial Ruang Rindu di episode terakhir juga, khusus untuk Pesta Bola Dunia 2026. Untuk Anda, informasi juga nih yang mungkin pusing nyari tempat nobar di mana, boleh langsung merapat aja ke auditorium RRI Padang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Oke. Karena Kota Padang lagi apa ya, kalau cuacanya kita lihat ini dingin nih ya, kalau misalnya nobarnya di luar tapi kalau di auditorium nggak terlalu dingin, paling dinginnya karena AC aja. Oke, yang pasti untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetap selalu berhati-hati yang lagi bawa kendaraan, terutama karena musim hujan juga. Nah, ini boleh selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kita terima-terima telepon juga di malam hari ini ya, nanti ada yang spesial nih pendengar. Khusus untuk hari ini, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026 ini, nanti kita punya list lagunya. Nah, list lagunya ini nanti dapat Anda pilih ya, dapat Anda pilih, dan nanti akan langsung dinyanyikan oleh para alumni BRTV Sumatera Barat. Wah, sangat spesial ya pendengar. Jadi nanti saya akan bacakan list-list lagunya. Nanti untuk Anda tinggal langsung pilih aja lagunya sesuai dengan list kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan mengulas apa ya? Kita akan mengulas beberapa pertandingan dulu nih. Mungkin tadi ada yang menyaksikan pertandingan antara Prancis dan Inggris. Wah, tidak menyangka ya kalau misalnya di satu pertandingan ada 10 gol gitu. Tadi bagi yang nggak nonton tuh tiba-tiba, wah 10 gol nih, apa ini adalah adu penalti? Ternyata tidak, ini adalah waktu normal ya, tidak ada extra time dan tidak ada adu penalti. Tapi di waktu normal itu di 98 menit ada 10 gol yang tercipta. Wah, luar biasa ya. Tapi ada fakta-fakta menarik juga nih pendengar, selama perhelatan pertandingan Prancis tadi melawan Inggris ya. Dan tentunya ini ada apa ya, semacam momen-momen menarik di mana ini juga diawali dari pencapaian salah satu pemain Prancis ya, idola saya juga. Ada Kylian Mbappe yang diambang menjadi top scorer sepanjang masa Piala Dunia 2026. Nah, ini dari brace ke gawang Inggris tadi pagi ini membuatnya kini telah mengoleksi 22 gol secara keseluruhan penampilnya di 3 edisi Piala Dunia. Nah, jumlah itu untuk sementara melewati torehan Lionel Messi ya di 21 gol. Namun, jumlah gol Mbappe ini bisa saja dilewati Messi. Nah, kalau misalnya nih Messi mencetak gol nanti 2 gol, nah itu udah terlampaui ya, karena Mbappe sudah tidak ada pertandingan lagi untuk World Cup 2026. Nah, ini kita tunggu aja seperti apa pertandingan antara Argentina menghadapi Spanyol nih. Mungkin banyak kubu-kubunya ya, ada yang memegang Argentina, ada yang memegang Spanyol, tapi apapun itu di tengah perbedaan tim-tim yang didukung ya, jangan sampai ada perseteruan ya, harus damai-damai aja, karena sepak bola itu bukan untuk perseteruan tapi untuk menciptakan kedamaian. Oke, ini kita udah ngobrolin sedikit informasi-informasi soal Piala Dunia 2026. Nah, saatnya saya akan bacakan dulu ya list lagu kita untuk hari ini. Ada Ku Cari Jalan Terbaik, kemudian Tangan Tak Sampai, Rato Tangiang, Bungo Parawitan, kemudian Desember Kelabu, Si Upiak Kinilah Gadang, Kasihmu Bukan Cintaku, Oh Darling, kemudian Untuk Apa Lagi, Kau Seputih Melati, Siti Payung, Bing Semua Bisa Bilang, kemudian Bulan Merah, Kasih Kacarai, Nasib Cinto, Lenyai dan Usah Denai Dipatenggangkan. Itu dia list lagu Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar tinggal dipilih aja, dan sepertinya sudah ada yang berdering-dering. Kita terima dulu ya pendengar. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas list lagunya, nanti bisa kita ulang. Tenang aja ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini semangat banget ya Bang ya. Hanafi, gimana kabarnya nih Bang Hanafi?
1: Alhamdulillah baik, sehat, hujan di sini. Tadi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Hujan di malam Senin dong berarti ya.
1: Iya, ini hujan ala drakor gitu.
0: Iya. Gimana nih? Ini kita sebelum Bang Hanafi udah jelas tadi list lagunya atau
1: ya,
0: mau
1: udah
0: diulang?
1: Sudah dengar, sudah jelas. Sudah. Kita mainnya tuh sesuai dengan ini, karena ini kebetulan 80-90 saya pilih Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu. Nah, ya. Desember Kelabu ini nanti akan dinyanyikan oleh Yen Nurdin nih penyanyinya, dari ya. Alumni BRTV Sumatera Barat ya Bang Hanafi ya. Nah tapi sebelum ya. Dinyanyikan nih Bang Hanafi, ini nanti jelang final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol, boleh dong ini mau jagokan yang mana nih?
1: Jagokan ini Argentina. Pengen menyeruduk Spanyol.
0: Waduh gitu. Waduh, padahal Spanyol itu justru matador ya. Kenapa yang diseruduk yeah. Spanyol? Kenapa tuh? Berarti Bang Hanafi dukungnya Argentina.
1: Iya
0: yeah. Oke okay. Kenapa dukung Argentina? Ada pemain yang diidolakan atau memang dari segi permainannya nih?
1: Ya kayaknya ini Lionel Messi mau merebut sepatu emas, kayaknya mengalahkan Mbappe gitu. Mm-hmm. Ini karena secara ini Mbappe udah ini dapatkan ini peringkat terbaik, ini gol terbanyak,
0: iya,
1: 22
0: betul.
1: Gol versus 21 gol.
0: Mm-hmm. Gitu. Oh, karena Lionel Messi udah 21 gol, bisa aja ini ya, bisa aja jadi top scorer juga gitu ya.
1: Ya. Yeah.
0: Oke deh. Tadi lagunya Desember Kelabu. Nah, salam-salam dulu Bang Hanafi.
1: Ya, salam buat Kani yang ditugas, semoga sehat selalu. Kemudian buat Bang Tajudin yang ada di ini ya, Minasa, kemudian Bang Hendra, kemudian Bang Teddy, Bu Irza Hanum. Buat ini Bu Macan, Bu Macan, Bu Anwar, kemudian buat Wauda Widira, buat Niken Ditabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Andi Ristira, buat ini Angka Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, Kayu, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu aja. Terima Sip. Kasih. Yep. Nyanyikan ya, Bang.
0: Nyanyikan ya, ya Bang. Oke, okay, siap. Tenang
1: malam.
0: Aja. Selamat malam.
1: Olahraga. Tadi ini Inggris menang 4-6.
0: Iya, nanti betul.
1: Nanti jagokan Inggris.
0: Mm-hmm. Oh, tadi gitu menang aja. Ya. Mana tahu ya. Nanti prediksinya benar lagi nih. Ya, yeah, yeah, oke. Okay.
1: Itu aja, terima kasih Kani. Salam olahraga.
0: Jaya. Salam olahraga jaya. Oke, okay, sudah ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya, yang sudah memilih lagu Desember Kelabu yang akan dinyanyikan oleh Yen Nurdin. Dan informasi juga pendengar bahwa Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia ini juga dirilai oleh Pro 4 RRI Padang. Dan kita langsung ke Auditorium RRI Padang, silakan.
2: Terima kasih.

0: Wow, luar biasa sekali para pendengar dan juga pemirsa. Izin Ibu Yen mungkin boleh minta waktunya terlebih dahulu di sini.
1: Yeah.
0: Jadi ini merupakan penampilan pertama dari Ikatan Keluarga Alumni Radio Bintang Radio TV.
1: Yeah.
0: Dan ini ada Ibu Yen Nurdin yang menyanyikan lagu Desember Kelabu.
1: Yeah.
0: Sebelum kita ke Rani Zua yang berada di studio, aku mau nanya-nanya dulu. Saya mau nanya-nanya. Pengalaman sebagai seorang yang pernah mengikuti audisi Bintang Radio. Kalau boleh tahu, dari kapan sih pertama kali mengikuti audisi Bintang Radio?
1: Pertama kali di tahun 1979 di Taman Budaya Padang.
0: Taman Budaya Padang,
1: ya, 1979. Tapi enggak dapat juara.
0: Oh, enggak dapat juara, enggak apa-apa, enggak masalah.
1: Ikut-ikut terus.
0: Masalahnya ini alumni Bintang Radio Televisi, mungkin para pendengar yang sudah mendengarkannya luar biasa banget. Yang namanya alumni enggak usah ditanya lagi suaranya. Oke, berarti 1979. Selain itu, pernahkah mengikuti audisi atau hal-hal lainnya?
1: Pernah di Provinsi Riau ikut juga.
0: Iya.
1: Juara dua.
0: Oh, juara dua. Yeah. Okay.
1: Terus di Minang Modern.
0: Wow.
1: 1996 juara favorit.
0: Wah, itu kalau boleh tahu umurnya berapa sih, 1960-an?
1: Waktu 79 itu saya masih umur 16 tahun ya.
0: Oh, 16 tahun.
1: Masih kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA, yeah. Tapi udah mau mencoba untuk mengikuti audisi musik. Itu kenapa kalau boleh tahu? Kenapa tiba-tiba ada niatan buat ikut audisi musik kesana kemari?
1: Hobi gitu.
0: Hobi.
1: Okay. Terus gimana bisa jadi seorang penyanyi.
0: Wah.
1: Seperti Eli Kasim dan lain-lain gitu.
0: Okay, kalau gitu terima kasih Ibu Yen Nurdin telah menyanyikan lagu Desember Kelabu.
1: Demikian, terima kasih kembali Mas.
0: Sama-sama. Ya. Demikian dari Fathan Buminah yang langsung bertanya ini di auditorium LPPRRI Padang. Mungkin kita lanjut lagi untuk ke rekan Rani Zue yang berada di studio Pro 1 Padang.
2: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026. Bersama RRI Padang, saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3, Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, gimana nih? Tadi lagu pertama sudah terpilih ya dari Ibu Ian Nurdin, Desember Kelabu. Nah, tapi masih banyak lagu karena baru satu lagu yang terpilih ya, pendengar. Oke, mungkin kita akan bacakan kembali dulu ya list lagu yang dapat Anda pilih tentunya. Oke, kita baca dulu, ada dari Ku Cari Jalan Terbaik, ini nanti akan dinyanyikan oleh Pak John Rilzan, kemudian Tangan Tak Sampai yang dinyanyikan oleh Wilfried Sitompul, kemudian Rato Tangiang Bungo Perawitan yang dinyanyikan oleh Pak Syaiful Kelana, kemudian masih ada juga dari Ibu Yan Nurdin, itu Si Upiak Kinilah Gadang, kemudian dari Nani Syamsu ada Kasihmu Bukan Cintaku dan Oh Darling, kemudian ada Junaidi yang akan menyanyikan lagu Untuk Apa Lagi, ada Harmonis Kau Seputih Melati, Riri Junaidi, ada Siti Payung dan Bing, kemudian ada Hengki Nasution, Semua Bisa Bilang dan Bulan Merah, kemudian ada Mendra, Kasiah Kacarai dan Nasib Cinto, Minda Afkidal, Lenyai dan Martin Suhenri, Usah Denai Dipatenggangkan. Oke, itu dia list lagunya yang dapat Anda pilih. Pendengar, kita langsung terima telepon kembali ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, ini kalau dari suaranya ada
1: dengan Ayu,
0: Kak Ayu di Maluku Tengah ya. Oke, oke. Kak Ayu, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya saya alhamdulillah sangat baik nih sama Uni
0: Rani.
1: Nih Rani.
0: Sering lupa ya.
1: Alhamdulillah sebenarnya Uni Rani di sana di Padang.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Cuma kota Padangnya nih yang baru selesai hujan nih, Kak Ayu. Di Maluku Tengah gimana cuacanya?
1: Maluku Tengah udah berapa hari ini angin kencang terus panas sekali ya. Mungkin sudah masuk musim kemarau nih kayaknya, sudah El Nino deh.
0: Oke. Nah, Kak Ayu nih sebelum pilih lagu sesuai dengan list kita ya. Kak Ayu tadi udah dengar ya list lagunya ya?
1: Saya pilih lagu Padang deh ya.
0: Boleh, yang mana nih lagunya? Mau yang mana?
1: Yang terakhir tadi apa tuh nih?
0: Ada Usah Denai Dipatenggangkan.
1: Ya, Usah Denai Dipatenggangkan.
0: Oh, itu ya dari Pak. Nanti akan dinyanyikan oleh Pak Martin Suhenri nih. Langsung dinyanyikan ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih buat Pak. Siapa tadi?
0: Pak Martin.
1: Iya, Pak Martin, terima kasih udah menyanyikan lagu saya karena saya suka lagu Minang atau lagu Padang.
0: Oke.
1: Orang Timur itu suka lagu Padang.
0: Siap.
1: Kalau acara hajatan tuh biasanya mereka
0: suka ya lagu-lagu Minang ya.
1: Iya, lagu-lagu Minang.
0: Oke deh, Kak Ayu. Nah, ini karena kita masih dalam suasana Pesta Bola Dunia, mungkin singkat aja Kak Ayu untuk mau menjagokan yang mana nih? Argentina, Spanyol.
1: Saya menyalakan Spanyol deh.
0: Spanyol, oke. Ya, kenapa? Boleh komentarnya dikit dulu nih, kenapa Spanyol?
1: Sebagai Argentina kan sebagai juara bertahan ya, tapi saya malam ini menjagokan untuk final ini menyalakan Spanyol karena apa?
0: Karena apa tuh?
1: Dia juga pemainnya tidak diragukan lagi ya gitu ya. Termasuk ya Lamine Yamal ini kan masih umur 19 tahun gitu ya, dia berlaga di Piala Dunia dan sampai bisa masuk final ini gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi gini loh, kalau untuk biasanya gitu di menit awal, kalau Spanyol sudah nge-gol satu, pasti emang Argentina mereka akan menyerang gitu ya.
0: Nah, iya, mereka langsung, akan gitu langsung ya. Menyerang balik gitu.
1: Menyerang balik gitu ya, iya. Tapi saya tidak akan menyampaikan skor, tapi saya mendukung Spanyol ya gitu.
0: Oke, siap deh Kak Ayu.
1: Iya, mudah-mudahan pertandingan kali ini untuk final wasit tidak bering sebelah ya.
0: Aduh, oke. Iya. Mudah-mudahan semuanya fair ya, menjunjung
1: fair,
0: tinggi fair play gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nih, oke deh, Kak itu. Ayu. Terima
1: saya
0: kasih ya.
1: Apa?
0: Oh, mau salam-salam dulu, silakan. Salam-salam
1: ya,
0: dulu.
1: Ya, saya buat Anjadipa tadi ya, Anjadipa apa Bang Hanafi?
0: Ada Hanafi gitu. Tadi di Rimbo Datar, Kak.
1: Iya, Hanafi, terus buat Anggeli juga, Ibu Irza Hanum. Udah juga buat Pak siapa lagi ya? Pak Nafi udah, Uncle Jazzy. Terus juga ada juga Bang Teddy, Bang Hendra, Bang Ali juga. Terus ada Kak Rahma. Ada juga Lilah ya, Ibu Lepjanum, Bu Anwar juga. Pak Benija di Demedaru dan semua menerkan seluruh Indonesia. Dan juga lagi nombor ya di Auditorium RI Padang. Kemudian semua selesai, tetap semangat ya. Dan olahraga untuk semuanya ya.
0: Salam olahraga jaya ya.
1: Jaya buat ini. Terima kasih dengan kembali. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Kak Ayu. Nah ini kita langsung bergeser ke auditorium. Ada Fatan dulu. Fatan, ini boleh langsung Fatan, ada lagu yang sudah terpilih ya. Ini Usah Denai Dipatenggangkan yang akan dinyanyikan oleh Pak Martin Suhenry langsung dari Auditorium RRI Padang. Silakan.
2: Oke, baik. Pendengar, kita langsung saja mendengarkan lagu dari Bapak Martin Suhenry, Usaha

0: Lagi-lagi penampilan yang luar biasa oleh Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Dan kali ini ada Pak Martin Suhendri.
1: Siap.
0: Wah, luar biasa banget Pak. Ini membawakan lagu dari dengan judul Usah Denai Dipatenggangkan. Ini ada lagu atau dari latar belakangnya ada sesuatu gak sih dari lagu ini? Atau mungkin memang sering membawakan lagu ini atau memang ada ceritanya di balik lagu ini?
1: Ya, sebenarnya histori di lagu ini adalah ini sebuah lomba cipta lagu menang tahun 80-an.
0: Ah, oh, wow.
1: Ya, itu dibawakan pertama kali oleh Charles Hutagalung.
0: Hmm.
1: Kemudian di cover lagi terakhir oleh Android.
0: Hmm.
1: Nah, kebetulan ini suatu cerita.
0: Okay.
1: Masyarakat Minang yang ada di rantau, kebetulan ini sangat-sangat perlu kita jiwai dengan baik. Tapi itu bukan merupakan semangat BRTP yang harus lemah. Ika BRTV itu harus kuat biar di rantau dimanapun.
0: Oke. Pak Martin, saya juga mau bertanya seperti halnya Bu Ian tadi. Ini Pak Martin sendiri kan berarti alumni Bintang Radio ya. Itu kalau boleh tahu pertama kali mengikuti Bintang Radio itu tahun berapa?
1: Sebenarnya saya mengikuti itu dari tahun 83-84 sudah mengikuti. Namun ini IKA BRTV ini tidak hanya sang juara. Kebetulan saya dipercaya teman-teman sebagai ketua IKA BRTV. Bagaimana IKA BRTV ini, terima kasih Pak Kepsta sebenarnya sudah membina kita, sudah kerjasama dengan RRI. Bagaimana kita menghadirkan kembali Ikatan Alumni Bintang Radio yang sudah dari tahun 80-an, tahun 70-an. Jadi organisasi inilah yang kita kelola bersama. Kalau masalah juara itu teman-teman. Namun kita penting untuk melestarikan cikal bakal Bintang Radio itu adalah di RRI. Itu yang paling penting.
0: Luar biasa. Kalau Pak Martin sendiri ikut Bintang Radionya?
1: Saya tahun 84-85. Cuma
0: 84.
1: Sampai semifinal.
0: Oh, sampai semifinal.
1: Makanya ada abang saya namanya Wilfried Stompul, selalu dia yang juara. Ada Bu Nani, tadi ada Bu Ian dan lain-lain.
0: Lagu pertama kali yang dibawakan ingat gak?
1: Lagu pertama kali itu kita membawakan lagu Timang-timang Anakku Sayang sebenarnya, tapi Buah Hati yang di ini kan oleh Bukit Tupoli di tahun 80-an itu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Martin Suhendri.
1: Baik.
0: Sudah mempersembahkan lagu Usah Denai Dipatenggangkan untuk para pendengar radio RRI Padang, khususnya tadi Kak Ayu yang request. Kalau gitu makasih
1: siap,
0: banyak.
1: Oke. Makasih Mbak Ayu.
0: Demikian rekan Rani Zue kembali lagi ke studio Pro 1 Padang.

0: bersama kami dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, gimana? Udah disuguhkan dua lagu yang luar biasa dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Gimana perasaannya pendengar? Wah, pasti merasa nostalgia. Atau lah suara-suaranya nih udah familiar juga didengar oleh Anda pendengar. Jadi bisa nostalgia sekaligus bisa mengingat-ingat momen-momen lagi ya. Tapi sambil kita nanti ngobrolin soal pesta bola dunia juga. Nah, tadi ada list lagu yang tertinggal ya. Ini dari Pak Martin tadi masih ada satu lagu lagi ternyata pendengar, Andaikan Kau Datang. Nah, ini lagunya enak banget sih. Oke, dan untuk Anda tentunya dapat bergabung ya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Gue.
0: Selamat malam Ibu Irza Hanum.
1: Iya betul.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di Parak Pisang? Apakah masih hujan atau sudah berhenti nih, Bu Irza?
1: Sudah berhenti.
0: Udah berhenti. Oke deh. Ya. Gimana, Bu Irza? Ya. Nanti ikut nobar juga nggak?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja sama. Di rumah aja sama bapak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, nobar-nobar tuh yang muda-muda aja lah.
0: Oh, tapi bapak nobar juga nggak, Bu?
1: Nobar di rumah.
0: Nobarnya di rumah ya. Oh, nonton bersama di televisi gitu.
1: Iya, di televisi.
0: Oke. Nah, Bu Irza, tadi ada list lagunya. Mau pilih yang mana nih, Bu Irza?
1: Yang terakhir tadi.
0: Yang terakhir tadi, Andaikan Kau Datang ya.
1: Kembali itu.
0: Terpilih lagunya Pak Martin nih. Oke. Okay. Itu lagu favorit ya, Bu Irza, salah satu lagu yang disukai ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini Bu Irza, sebelum salam-salam, menjagokan yang mana dulu nih, Argentina melawan Spanyol?
1: Argentina.
0: Oke deh. Karena ini ya.
1: Bapak Spanyol katanya.
0: Oh, Bapak Spanyol. Oh, terjadi perbedaan ini kubu ya ternyata ya.
1: Perbedaan suara. Iya, Prancis tadi udah kalah tuh kan.
0: Gitu. Iya, soalnya Prancis udah pulang duluan ya. Jadi Bapak ke Spanyol. Nah, kalau Bu Irza ke Argentina. Bisa gitu ya, satu rumah beda ini ya, beda dukungan gitu. Oke deh, kalau gitu langsung salam-salam dulu Bu Irza.
1: Salamnya buat Rani, lagi bertugas, sehat selalu, dan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Hanafi tadi, buat Ayu Manise, buatnya Rahma, buat Mary, buat Angel Gazi, buat Bang Teddy, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Libira, buatnya Belinda di Bogor, buatnya Hendra di Cunayang. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani.
0: Oke.
1: Yang bisa gabung di Pro 1. Selamat pas selalu.
0: Iya.
1: Selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini pendengar. Dan tentunya pendengar, ini dapat kami informasikan kembali ya bahwa Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026 ini juga dirilai oleh Programa 4 RRI Padang. Kita langsung bergeser kembali ke auditorium. Ada Pak Martin ya dengan lagu yang sudah dipilih tadi, Andaikan Kau Datang. Silakan Pak Martin.

0: Terima kasih, selamat malam.
1: Izin Pak Martin, siap. Lagi-lagi kita tanya ya. Ini lagi-lagi suara Pak Martin ingin didengarkan sama teman-teman para pendengar RRI Padang. Wah, luar biasa banget. Apalagi sekarang lagunya Andaikan Kau Datang. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, ini kan Pak Martin itu mengikuti Bintang Radio pada tahun 80-an kan. Namun memang lajunya terhenti di semifinal.
0: Ya.
1: Tapi boleh dong cerita mungkin dalam perjalanannya ada nggak sih sesuatu yang Pak Martin temukan, hal baru atau hal yang menarik yang Pak Martin paling ingat banget momennya?
0: Jadi begini, di saat saya salah lirik.
1: Oh, salah lirik.
0: Sesama Bintang Radio itu kan sangat-sangat toleransi. Hmm. Dan kita di Bintang Radio Televisi itu sangat membantu sesama. Bersaing sih bersaing.
1: Hmm.
0: Namun di saat di break, di saat kita rehat, di saat kita lunch dan lain-lain, itu kita saling memberikan masukan.
1: Wow.
0: Nah, bagaimana Anda memprepare suatu lomba, itu juga kebetulan dulu ada namanya Gita Buana di sini ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, teman-teman Gita Buana itu sangat baik sekali. Kemudian juga ada Bang Amtris waktu itu juga, Bang Amtris Tompul. Dan lain-lain itu mereka selalu berbagi bagaimana teknik bernyanyi, cara mengatur nafas dan lain-lain. Jadi ini merupakan suatu hal yang tidak bisa saya lupakan, bagaimana teman-teman ini berbagi di dalam grup Gita Buana itu. Nah, nanti Anda akan kaget, ada juara-juara nasional yang akan tampil di sini nanti.
1: Itu yang kita nantikan. Misalnya kalau satu lagi dari Pak Martin paling dipilih lagi. Oke, nah, kalau gitu terima kasih banyak Pak
0: Thank
1: Martin.
0: You so much, ya.
1: Oke, demikian lagu dari Pak Martin Suhendri, Andaikan Kau Datang, persembahan. Yang masih ada lagu lainnya yang bisa para pendengar pilih, untuk itu kita serahkan kembali ke Studio Pro 1, ke rekan Rani Zue.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Minyosel, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Barat, memberikan apresiasi kepada RRI Padang khususnya dan RRI secara nasional yang sudah memberikan pandangan mata atau pandangan telinga pada kami bagi tunanetra yang sangat memerlukan penyiaran seperti ini dan memberikan hiburan yang nyaman pada kami. Terima kasih. Harapan kita mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan alhamdulillah saya dapat telepon dari cabang-cabang yang ada di Sumatera Barat dan memberikan terima kasih kepada Kepala RRI Padang yang telah memberikan penyiaran terhadap pertandingan-pertandingan yang ada di dunia yang saat ini sedang berlangsung.

Kabar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah.

0: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini masih banyak lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan Anda untuk Anda dengarkan ya di malam hari ini, pendengar, bersama dengan tentunya penyanyi-penyanyi yang luar biasa dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Dan juga Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026 ini juga dirilai oleh Pro 4 RRI Padang. Oke, pendengar. Dan semakin malam kayaknya semakin ramai ya yang nelfon dan bergabung. Tapi tenang, kita akan terima satu persatu dulu. Tapi sebelum saya terima, kita akan bacakan lagi list lagu yang masih tersisa ya di malam hari ini. Oke, masih ada dari John Rilzan, Ku Cari Jalan Terbaik. Kemudian Wilfried Sitompul, Tangan Tak Sampai. Ada Syaiful Kelana, Ratok Tangiang, dan juga Bungo Parawitan. Yen Nurdin, Si Upia Kinilah Gadang. Kemudian Nani Syamsu, Kasihmu Bukan Cintaku. Dan Oh Darling. Kemudian Junaidi, Untuk Apa Lagi. Harmonis Kau Seputih Melati, Riri Junaidi, Siti Payung, dan Bing. Hengki Nasution, Semua Bisa Bilang, dan Bulan Merah. Kemudian ada Mendra, Kasiah Kacarai, dan Nasib Cinto, serta Minda Afkidal Lenyai. Oke, tinggal itu ya list lagu kita malam hari ini. Kita langsung terima yang di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, halo. Wah, tidak terdengar ya suaranya, pendengar. Oke, boleh diulangi kembali di 812878. Kita terima kembali nih di telepon ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Juliran.
0: Wah, ini suaranya sudah tertebak, ini adalah Bang Vino. Bang Vino, apa kabar nih malam hari ini?
1: Untuk malam ini baik-baik aja, sehat.
0: Oke, okay. Mantap ya.
1: Yang pasti Rani sehat kan?
0: Oh, seperti yang Bang Vino dengar ya.
1: Masalahnya nih jadwalnya lama nih.
0: Ah, iya benar. Masih cukup panjang ya. Masih ini Bang Vino nggak mau ikut nobar juga di RRI Padang nih?
1: Kebetulan pengennya iya sih, tapi masih ada tugas kan?
0: Ah.
1: Jadi belum bisa itu.
0: Oke. Belum bisa ini ya, belum bisa meninggalkan tugas negara gitu ya.
1: Iya, gitulah. Kepenginnya ya. Aduh.
0: Aduh, kan masih lama, masih nanti jam 12 mulainya.
1: Iya, mulainya ya, tapi jadwal keluarnya ini belum tenturan.
0: Oke deh kalau gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ya cepat selesai ya, pekerjaannya.
1: Kalau bisa, mungkin langsung ke auditorium kan.
0: Ah, oke deh.
1: Kita bareng di sana.
0: Oke deh.
1: Kalau enggak ya.
0: Ya udah deh, enggak apa-apa.
1: Nonton bareng di tempat kerja saja.
0: Live score aja.
1: Enggak di tempat di sini bisa ada.
0: Oh, di situ bisa lah. Ya. Oke.
1: Okay. Ada monitor yang cukup besar lah.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan enggak ada gangguan sama monitornya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Jadi bisa.
0: Bisa debar ya, dengar kalau, bareng.
1: Ya, tapi kalau cepat keluarnya, kalau ada jadwal pasti mampir ke.
0: Oke. Okay. Nah, nih Bang Vino, mau lagu yang mana dulu nih Bang Vino?
1: Aduh, ini kebetulan lagu-lagunya dinyanyikan langsung ya.
0: Iya, dinyanyikan langsung.
1: Bintang kamu yang ada di studio. Coba aja kalau ada apa namanya? Siti Padang yang dinyanyikan sama Bu Yenusin itu asik beran.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kita kan dengar langsung dari radio aja rekaman. Tapi kalau dapat kali ini kan langsung Bu Yenurdin nyanyi Siti Padangnya dari studio kan asik kan.
0: Iya.
1: Tapi saya nggak ada listnya di sana.
0: Oh

0: Ini ada dari Ibu Yan Nurdin, tinggal si Upia kinilah gadang nih.
1: Iya.
0: Atau mau lagu yang lain? Atau tetap Ibu Yan Nurdin?
1: Ya boleh, kalau Ibu Yan Nurdin mau nyanyiin Siti Padang bagus sekali.
0: Masalahnya nih kita sesuaikan sama list lagu Bang Vino.
1: Yang ada list lagu dari Ibu Yan Nurdin.
0: Apa yang si Upia kinilah gadang ya?
1: Boleh.
0: Oke deh. Oke, Bang Vino nih sambil nunggu Bu Yan Nurdin siap-siap dulu ya. Kita ngobrol dikit nih, Argentina Spanyol mau menjagokan yang mana nih?
1: Sepertinya Spanyol kan.
0: Spanyol. Kenapa tuh? Ini tebak skor aja boleh deh.
1: Iya. Kita enggak bisa prediksi banyak kan. Tapi kalau mainnya sportif, enggak ada ini itu ya, seperti kejadian beberapa waktu yang lampau.
0: Waduh,
1: kan
0: diingatkan lagi gitu ya.
1: Pasti perjalanan
0: bakal diingat terus gitu.
1: Iya, makanya iya kan, ini kan dunia yang lihat. Jadi okay, kalau mainnya enggak
0: enggak fair gitu.
1: Enggak fair ya. Kan enggak asik juga kan.
0: Iya. Berarti ini
1: kalau
0: jagoan Spanyol
1: ini,
0: ya.
1: Ini kan enggak enak jadi nonton kan. Okay. Masalahnya yang ditunggu-tunggu sama dunia emang permainan yang begitu bersih lah.
0: Berarti ini menjagokan Spanyol ya. Oke deh, kalau gitu salam-salam dulu Bang Vino.
1: Salamnya buat Rani yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk semuanya bintang tamu yang udah hadir di auditorium RRI Padang. Terus buat semuanya yang masih dengan Pro 1 ataupun Pro 4 dimanapun berada.
0: Oke deh.
1: Itu aja lah Ran.
0: Oke, Bang Vino.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino di Dr. Sutomo ya. Tadi memilih lagu dari Ibu Yan Nurdin, si Upia kinilah gadang. Oke, pendengar yang mungkin menelpon di WhatsApp kita, untuk sementara kita alihkan ke telepon biasa dulu ya, di 812878. Jadi boleh langsung ke telepon kita ya, di WhatsApp nih kita tahan dulu karena ada gangguan. Oke, kita langsung ke auditorium RRI Padang. Ada Ibu Yan Nurdin dengan si Upia kinilah gadang. Silakan Ibu Yan. Terima kasih.

0: Wow, mungkin boleh tepuk tangannya yang ada di auditorium LPPRRI Padang. Tapi Bu Yen, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, tanya-tanya lagi Bu Yen yang udah membawakan lagu
1: Si Buyong.
0: Si Upia kini.
1: Si Buyong kinilah gadang.
0: Oh, Si Buyong kinilah gadang ya. Itu wah luar biasa banget. Bu Yen menghayati sekali ini, merasuk sukma tua, agak ini ya. Tapi boleh dong, tadi kan Bu Yen bilang ya, kalau Bu Yen ini ikut bintang radio itu karena hobi, nyanyi-nyanyi itu karena hobi. Iya. Tapi sebelumnya pernah gak sih waktu kecil tuh emang mengikuti atau mengikuti les pelatihan vokal nyanyi gitu? Atau otodidak?
1: Otodidak kayaknya, sepertinya bakat alam aja.
0: Wah luar biasa bakat alam
1: iya,
0: ya.
1: Nyanyi-nyanyi terus ditawari rekaman di Tanama Rekor.
0: Oke. Okay.
1: Terus sebelum itu ada studio di Klenteng, itu yang pertama tahun 80.
0: Oke.
1: Okay. Edisi 80-81. Terus 82 muncul di TVRI Jakarta. Terus 83 muncul di TVRI Medan.
0: Wah. Nah, boleh satu lagi enggak Bu Yen mau nanya. Kalau menurut Bu Yen sendiri, ini kita ke orang tua ya mungkin ya. Kira-kira Bu Yen ngerasa enggak sih mungkin ini ada turunan lah entah dari ibu atau dari ayah karena suaranya juga vokalnya juga bagus?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Berarti ini
1: murni
0: Bu Yen
1: sendiri.
0: Oke, okay, terima kasih kalau gitu Bu Yen, luar biasa banget.
1: Terima kasih, okay. Mas.
0: Siap, Bu Yen Nurdin, si Upia, si Bu Buyuang inilah gadang. Oke, kalau gitu rekan Rani Zue, kita kembali lagi ke Studio Pro 1 Padang.

0: Ya, masih bersama kami dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini makin ramai ya. Oke, untuk Anda pendengar dapat kami informasikan kembali, bagi yang menelpon melalui WA, kita masih ada gangguan terkait telepon WA, boleh beralih dulu ke telepon kita ya di 812878. Oke, sudah ada yang bergabung ya pendengar di malam hari ini. Nanti kita bisa ulang lagi ya list lagunya, kalau misalnya ada yang lupa, lagunya apa nih, bisa kita ulang nanti. Tapi kita terima telepon dulu nih. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, ini Kak Mary kah?
1: Iya,
0: iya. Oh, kenapa tidak bersemangat ini suaranya, Kak?
1: Oh, semangat dong.
0: Oh, semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bekasi malam ini?
1: Bekasi cerah, alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Cerah. Wah. Oke deh. Berarti panas dong di Bekasi.
1: Panas.
0: Panas ya. Tadi ada suara orang Bekasi, Kak. Tadi dengar suara orang Bekasi enggak?
1: Ya? Di objek ya. Oh.
0: Kangen enggak?
1: Kangen. Salam ya buat Obek.
0: Oke, Obek itu disalamin sama Kak Mary, langsung disampaikan ya. Oke deh, Kak Mary, ini kita ada list lagunya. Udah tahu listnya atau mau dibacakan ulang aja nih list lagunya?
1: Baca ulang, tadi udah yang itu udah diambil orang itu.
0: Oh, ada yang udah terambil ya. Wah, sayang sekali. Kita bacakan lagi ya yang masih ada. Ini dari Pak John Rilzan, Ku Cari Jalan Terbaik. Kemudian Wilfried Sitompul, Tangan Tak Sampai. Syaiful Kelana, ada Rato Tangiang dan Bungo Parawitan. Kemudian ada Nani Syamsu, Kasihmu Bukan Cintaku dan Oh Darling. Junaidi, Untuk Apa Lagi, ada Harmonis Kau Seputih Melati. Riri Junaidi, Siti Payung dan Bing. Kemudian ada Hengki Nasution, Semua Bisa Bilang dan Bulan Merah. Ada Mendra Kasiah Kacarai dan Nasib Cinto. Terakhir ada Minda Alfkidal Lengai. Yang mana nih Kak Mary?
1: Wah, namanya keren-keren ya.
0: Namanya keren-keren, wah.
1: Serius.
0: Keren, sekeren suaranya, Kak Mary.
1: Iya, aku bingung mau ingat namanya.
0: Gak apa-apa, lagunya aja judulnya. Kak Mary mau yang mana?
1: Itu Seputih Melati.
0: Seputih Melati. Ini lagunya gimana cara nyanyiin ya? Kau Seputih Melati nanti dinyanyikan oleh Bapak Harmonis ya, dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat, Kak Mary.
1: Oke, salam deh. Kenal buat Pak Harmonis.
0: Oke deh, Kak Mary, sebelum salam-salam, kita mau tahu dulu nih, Kak Mary mau menjagokan yang mana antara Argentina Spanyol?
1: Mungkin ketua udah tahu kali.
0: Ah, tahu. Tapi tolong apa disebut itu lagi dong.
1: biar memperkuat ya.
0: Memperkuat, memvalidasi pilihan.
1: Argentina.
0: Oke deh, nggak perlu ditanya kenapa memilih Argentina, karena sudah banyak obrolannya kemarin ya.
1: Iya, sudah.
0: Oke deh, Kak Mary, boleh salam-salam dulu. Kak Mary, silakan.
1: Iya. Pertama, salam sehat dan bahagia selalu buat Rani, ketua.
0: Siap, salam
1: juga
0: anggota.
1: Buat, salam kenal juga Pak Harmoni yang menyanyiin lagu Seputih Melati. Salam juga buat semua yang udah yang mau gabung, sebelum gabung, buat pecinta RRI Satu Padang, penempat terkecuali ya. Salam bahagia dari Mary.
0: Okay.
1: Dan semua yang pecinta bola, nanti jam 2 jangan lupa.
0: Nah, itu dia.
1: Semangat. Juara. Siapapun yang juara itu.
0: Oke deh.
1: Terus salam juga buat Hanafi, buat Angel Gaji, dan ya semuanya aja deh. Salam sehat dan bahagia untuk malam ini dan dini hari ntar ya. Selalu jangan mengantuk.
0: Nah, jangan ngantuk. Kalau kita ngantuk
1: kan. Ngopi dong.
0: Betul. Oke deh, Kak Mary.
1: Jangan lupa popcornnya.
0: Itu kayak di bioskop ya. Oke deh, anggotaku, terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum Ketua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayonara. Oke, kita langsung ke auditorium RRI Padang dulu untuk mendengarkan lagu pilihan dari Kak Mary di Bekasi. Ada Kau Seputih Melati akan dinyanyikan oleh Pak Harmoni. Silakan Pak.
2: Selamat malam para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat menikmati. Semoga berkenan.

0: menyanyikan lagu Kaos Putih Melati. Ini walaupun kaos putih melati, tapi bajunya ini terlalu cerah banget ya, orange nyala ya, Spanyol.
1: Hidup Spanyol.
0: Hidup Spanyol. Ini Spanyol banget nih kayaknya. Yeah. Nah, Pak Harmonis, saya mau nanya-nanya tentang Pak Harmonis di Bintang Radio. Yeah. Kalau boleh tahu, Pak Harmonis ini pertama kali mengikuti Bintang Radio itu tahun berapa?
1: Tahun 1980.
0: 1980, itu yeah. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih?
1: Masih remaja.
0: Ya. Nah, tujuan atau niat ikut Bintang Radio tuh apa sih saat itu?
1: Tujuannya ya kita mau menyalurkan bakat yang kita miliki.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kita coba untuk mengikuti Festival Bintang Radio untuk bisa menguji kemampuan lah.
0: Nah, itu kayak ngerasa ini kayaknya ada bakat-bakatnya, itu ngelihat dari apa sih?
1: Kebetulan bakatnya itu memang ada dari orang tua, jiwa seni lah dari orang tua.
0: Wah, gitu, luar biasa. Nah, Pak Harmonis itu di Bintang Radio tahun 1980-an,
1: ya.
0: Itu udah melaju sampai babak semifinal kah atau udah sempat?
1: Saya sempat langsung pertama ikut itu langsung dapat nomor.
0: Langsung?
1: Dapat juara, tapi nomor 4 ya.
0: Dapat juara nomor 4 ya. Itu. Secara lokal atau nasional?
1: Secara Sumatera Barat.
0: Lokal Sumatera Barat, yeah. Tapi itu udah luar biasa banget.
1: Ya.
0: Yeah. Wah, hebat. Oke, kalau gitu Pak Harmonis, terima kasih banget. Okay, ini udah membawakan lagu Kaos Putih Melati.
1: Iya, yeah, terima kasih. Yeah.
0: Oke, demikian para pendengar dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya rekan Reni Zue, kita juga ingin menyampaikan untuk para pendengar yang mungkin berada di daerah atau kawasan sekitar Sudirman 12 atau mungkin yang sedang melalui kawasan Sudirman 12 ingin mampir ke Sudirman 12 karena saat ini di auditorium kita ada event rangkaian kegiatan nyanyi-nyanyi bareng Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Ini udah ada list yang bisa teman-teman pilih, nanti kita bakal lanjut lagi ke Rani Zue. Tapi sebelum itu lagi-lagi saya mengajak untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang ingin mengikuti debar dan nobar pada malam hari ini, silahkan. Kita welcome banget. Oke, kalau gitu Rani Zue, kami kembalikan kepada Anda.

0: Masih bersama kami dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, benar ya kata Fatan. Untuk Anda yang berada di sekitaran Jalan Sudirman ya, yang ingin nobar dan debar bersama dengan bersama RRI Padang, boleh langsung merapat ke auditorium RRI Padang. Tapi sebelum kita terima telepon-telepon yang udah masuk di malam hari ini, pendengar, kita sudah bersama dengan orang yang spesial juga di malam hari ini yang tersambung bersama kita melalui telepon, ada Pak Sugianto selaku Ketua Pertuni Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Yanto, apa kabar malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapanya penyiarnya kok? Wah, belum.
0: Dengan siapa nih, Pak? Dengan Rani, Pak.
1: Oh, Mbak Rani, oh, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Yanto. Ini iya. Pak Yanto posisinya lagi di mana, Pak Yanto?
1: Lagi di rumah ini, monitor rumah. Juga di RRI, dengar-dengar itu para artis-artis. Wah, luar biasa.
0: Lagi dengerin juga berarti ya, Pak Yanto.
1: Iya, insyaallah. Oke,
0: kita bincang-bincang sedikit dulu nih, Pak Yanto. Nah, Pak Yanto, ini dengan adanya debar ya, dengar bareng. Nah, kita mau tahu juga nih dari Pak Sugianto melihat adanya program-program ini seperti apa, Pak?
1: Terima kasih Mbak Rani ya. Iya. Dan para pendengar RRI Padang dimanapun berada pada malam hari ini. Secara pribadi, kami mengapresiasi RRI Padang ini yang sudah menyiarkan langsung Liga Dunia di tahun 2026 ini. Mm-hmm. Karena sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini semangatnya. Mm-hmm. Untuk membawa kami. Dan bahkan Pak Kepsta sendiri sudah membawa sih sebenarnya, tapi karena kami tidak mungkin untuk hadir karena kondisi kan. Mm-hmm. Jadi untuk para pendengar yang ada di rumah, bolehlah kami memperkenalkan diri ya Mbak
0: Rani
1: ya.
0: Silakan Pak Yanto. Tak kenal maka tak sayang ya Pak Yanto.
1: Nah itu dia.
0: Oke.
1: Jadi kebetulan alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman di Kota Padang ini sebagai Ketua Pertuni. Mm-hmm. Apa sih Pertuni itu? Tentu mungkin para pendengar belum begitu banyak yang tahu. Jadi Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Mm-hmm. Dalam hal ini kami yang penyandang disabilitas netra ini memang ya telinga yang kami jadikan untuk alat menikmati gitu. Mm-hmm. Jadi artinya Mbak Rani, kalau Pak Kepsta atau RRI pada umumnya nasional ya, secara nasional, dan wabil khusus ini Pak Kepsta ini RRI Padang, luar biasa saya mengajak kami untuk mendengar bareng ini memang sudah pas ini. Kata orang Padang ini kuah tunggang kanasi kan itu kan. Memang cocok benar Pak Kepsta itu ngajak kami untuk mendengar bareng gitu kan. Memang itulah kami alat penghubung antara menikmati. Bahkan kalau RRI itu kan untuk menyajikan pertandingan itu kan dijabarkan sedetil-detilnya itu apa yang terjadi di tengah-tengah lapangan. Jadi seolah-olah kami ini benar-benar menikmati itu. Beda dengan kalau, maaf saja, kalau di media lain kan mengandalkan penglihatan. Tidak ada penjabarannya. Kalau di RR ini betul-betul kita larut gitu.
0: Oke, jadi merasa ada di situ ya, berada di tempat itu ya Pak Yanto.
1: Iya betul Mbak Rani. Jadi dan alhamdulillah teman-teman pun juga pada monitor ini, pada dengar RRI Padang ini memang luar biasa. Saya kemarin kan sempat ada itu di sini kan ada acara juga kami kemarin itu kan, jadi teman-teman juga cerita-cerita, asik itu ya, dengar-dengar, cuman sayangnya karena waktunya nggak apa kan begitu, ya itulah, gimana lagi kan, tapi cukuplah di rumah kita masing-masing, kita dengar kan begitu.
0: Oke deh, Pak Yanto, mungkin kita ingin tahu juga nih, gimana respon dari teman-teman yang ada di Portuni sendiri dengan adanya siaran Debar Dengar Bareng ini, Pak Yanto, yang udah disiarkan dari babak awal Piala Dunia ya, Pak Yanto.
1: Iya, Mbak Reni. Kalau dari Portuni yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, pada dasarnya kami sangat senang itu, bahkan merasa apa namanya ya, seolah-olah RRI ini tahu dengan kebutuhan kami gitu. Tahu biasa. Gitu, ibarat orang haus dikasih air gitu kan. Itu, jadi RRI Padang ini luar biasa saya. Kami teman-teman pun juga begitu, dari ujung ke ujung itu, bahkan katanya, saya malam-malam nggak tidur ini, kenapa? Dengar kemarin itu bola katanya kan itu, cuman kalau saya memang nggak pernah saya dengar malam karena nggak kuat gitu kan.
0: Iya, nggak kuat begadang ya Pak Yanto.
1: Mungkin faktor U mungkin.
0: Aduh, faktor U ya, sama nih banyak ya faktor U ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Yanto, ini terakhir Pak Yanto sebelum kita lanjut lagi ya, pilih-pilih lagunya nih Pak Yanto, mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman di Portuni sendiri dan pesan khusus juga untuk RRI Padang ya, secara khusus Pak Yanto, silakan.
1: Iya, kalau pesan saya terhadap anggota Portuni yang ada di Kota Padang, nanti apabila ada acara-acara apapun lah namanya, marilah kita ikut meramaikan, kita bekerja sama, dan apapun itu yang penting kita bisa, yang mana kita bisa lah kan gitu kan. Apalagi kalau cuma dengar ini siapapun bisa kan. Nah, jadi untuk RRI kayaknya udah bagus sih, cuman bagi kami nantilah bisa misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti kita ini untuk dilibatkan, insya Allah kami sudah sampaikan kepada teman-teman, jadi jangan pokoknya siap kita untuk mendukung, cuman waktunya jangan malam kan begitu. Tapi alhamdulillah ini udah banyak kemajuan ini Mbak Rani untuk RRI Padang ini. Saya dengar dan saya rasakan ini luar biasa pokoknya, dari Pak Kepala sampai bawahannya ini, wah luar biasa pokoknya. Semoga lancar dan tidak ada gangguan apa-apa lah kegiatannya.
0: Ini mumpung kita lagi teleponan sama Pak Sugianto, kita persilahkan Pak Sugianto untuk memilih lagu. Boleh Pak Sugianto?
1: Lagunya, apa-apa aja lagunya itu Mbak Rani.
0: Kita bacakan ya Pak Sugianto ya. Ini masih ada lagu yang tersisa dari ini nanti bakal dinyanyikan live nih Pak Sugianto oleh Bapak Ibu dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat nih Pak Yanto. Kita bacakan dulu ya Pak Yanto ya. Ini ada dari Pak John Rilzan, Kucari Jalan Terbaik. Ada Wilfried Sitompul, Tangan Tak Sampai. Syaiful Kelana, Rato Tangiang dan Bungo Parawitan. Ada Nani Syamsu, Kasihmu Bukan Cintaku dan Oh Darling. Junaidi Untuk Apa Lagi. Ada Riri Junaidi, Siti Payung dan Bing. Kemudian ada Hengki Nasution, Semua Bisa Bilang dan Bulan Merah. Mendra Kasih Kacarai dan Nasib Cinto. Terakhir ada Minda Afkidal Lenyai. Mau yang mana nih Pak Yanto?
1: Yang bungo-bungo tadi tuh apa tadi tuh?
0: Bungo Parawitan ya?
1: Ah, Bungo Parawitan itu.
0: Kambanglah bungo.
1: Kebetulan itu ada apa namanya, mengingat-ingat saya waktu dulu itu.
0: Nostalgia ikut, ya Pak Yanto.
1: Iya, awal ikut apa namanya vokal grup lah waktu.
0: Wah, luar biasa nih Pak Yanto. Boleh sekali-sekali nanti nyanyi ya Pak Yanto ya.
1: Saya pandainya dengar aja.
0: Oh, baiklah Pak Yanto. Terima kasih banyak Pak Yanto. Nanti setelah ini lagunya akan langsung dinyanyikan ya. Terima kasih Pak Yanto.
1: Salam buat semua pendengar yang ada di manapun berada, karena RRI Padang ini di mana-mana bisa dipantau dan bisa didengar.
0: Yeah.
1: Kemarin sempat saya juga dalam perjalanan itu, ini RRI Padang ini ya. Luar biasa nih RRI Padang, karena RRI Padang ini gimana ya, acaranya asik-asik gitu. Jadi salam semuanya buat pendengar dan terutama buat RRI Padang, semoga semakin jaya di udara dan sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih Pak Yanto. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan RRI Padang kembali, Pak Yanto.
1: Siap. Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja berbincang dengan Pak Sugianto selaku Ketua Pertuni Padang dan sudah memilih lagu ya, ada Bungo Parawitan yang akan dinyanyikan oleh Pak Syaiful Kelana langsung dari Auditorium RRI Padang. Silakan Pak Syaiful.
2: Selamat malam Pak Yanto dan tepuk tangan buat Ika, RRI Padang, para penonton, tepuk tangan yang meriah.

0: Luar biasa sekali. Aduh, duhai Pak Syaiful Kelana. Ya. Bagaimana aku bercerita sama orang yang di luar Minangkabau sana. Ada sebuah lagu yang membuat diriku...
1: Iya, yang benar.
0: Rasanya tuh kayak pertama kali mendengarkannya soalnya ini.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya makanya. Iya. Ini kalau boleh tahu genrenya apa sih?
1: Genrenya gamat.
0: Gamat itu iya. Genre apa sih kalau boleh tahu?
1: Dia gamat lagu-lagu Padang.
0: Oh, lagu-lagu Padang. Oh, iya. Ya. Jadi iya. Khas memang musik instrumentalnya tuh memang dari Padang,
1: Padang
0: ya.
1: Padang ya,
0: iya.
1: Iya. Aset Padang,
0: iya. Khusus Padang. Iya. Apalagi pas intro dari Pak Syaiful itu gimana? Ya pokoknya gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, Pak Syaiful, mungkin seperti Pak Yanto yang merequest tadi kan untuk lagu Bungo Parawitan. Ini ada cerita juga gak sih di belakang? Atau mungkin juga yang membuat akhirnya nostalgia kepada sesuatu?
1: Iya, kerja melirik dari syairnya itu kita seorang perantau.
0: Okay.
1: Kita melepas anak kita merantau jauh. Tolong diminta doa anggap sama orang tua.
0: Ya.
1: Karena kita pergi merantau.
0: Wah,
1: itulah kisah-kisah dalam lagu itu.
0: Luar biasa.
1: Iya, supaya selamat di rantau orang.
0: Okay. Iya. Okay, Pak Syaiful juga mau nanya nih. Kalau Pak Syaiful sendiri mengikuti Bintang Radio itu tahun berapa?
1: Saya urut dari satu persatu dulu. Ini ada dua kategori, Bintang Radio dan di luar Bintang Radio.
0: Bintang Radio
1: dan di luar Bintang Radio.
0: Oke.
1: Okay. Dari tahun 1988 itu juara satu dangdut Sumatera dan Riau.
0: Oh, wow.
1: Kebetulan dulu di Taman Budaya tahun 88.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan masuk ke BRTV. Kebetulan saya ikut Festival Melayu.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Melayu berhasil juara 2 tahun 91. Wow. BRTV.
0: BRTV.
1: Juara 2 lagu-lagu Melayu.
0: Lagu Melayu. Ayo. Oh, saat itu memang genrenya berbeda-beda ya.
1: Berbeda.
0: Lagu Melayu.
1: Dan ya. Masuk pada tahun 92. Kebetulan lagi boomingnya artis Safari di pusat di PRI yang diketuai Bapak Disut.
0: Iya.
1: Itu buka cabang di Sumatera Barat. Masih ada ketuanya itu dulu Bapak Amtris. Masih ada ketuanya sini.
0: Iya, iya, iya.
1: Beliau mengadakan festival lagu Melayu Dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Tahun 92. Berhasil juara satu kembali.
0: Wah, luar biasa. Ternyata banyak juara yang pernah dirasakan ya sama Pak Syaiful. Oke, kalau gitu pantesan tadi suaranya aduh merdu banget. Nih, mungkin rekan Rani yang berada di studio yang belum tahu nih, tadi teman-teman yang berada di auditorium itu saking menikmatinya sambil berdansa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak
1: terima
0: Pak Syaiful Kelana sudah mempersembahkan lagu Bungo Parawitan. Dan kembali lagi ke Rani Zue yang berada di studio Pro 1 Padang.
2: Dan debar final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, ngobrolin bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, masih dalam ruang rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, makin seru ya, karena sudah mendekati jam-jam menjelang final. Ya, masih cukup lama sebenarnya, tapi udah mulai terasa ininya ya, vibes-nya gitu. Tapi walaupun begitu, pendengar, kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu. Masih bisa pilih-pilih lagunya ya. Pilih-pilih lagunya nanti akan langsung dinyanyikan oleh Bapak Ibu dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Dan pendengar, juga siaran ini di-relay oleh Pro 4 RRI Padang. Oke, dan untuk Anda pendengar juga langsung saja dapat bergabung ya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali, Ruang Rindu.
0: Wah.
1: Wah, ini ketua ini. Ini ketua ini.
0: Wah, kok tahu? Bang Teddy, apa kabar nih Bang Teddy?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Dinda, gimana ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Udah seminggu gak komunikasi ini.
0: Oh, iya kah?
1: Dindanya ya, iya dong.
0: Oh gitu.
1: Terakhir kita ngomong Sabtu malam, malam Minggu. Itu
0: Sabtu malam ku sendiri.
1: Iya.
0: Ada lagunya loh itu.
1: Iya, hari Selasa sama Rabu, Selasa opsi berjaringan, Rabu opsi
0: berjaringan. Oh iya, karena ada relay nasional ya, Bang Teddy.
1: Wah iya, Dinda dapat dua kali jatah itu, nah, ya. Waduh, mecah rekor berjaringan kayaknya Dinda ini.
0: Ah tidak, sebelumnya sudah ada yang seperti itu.
1: Oh udah ada ya? Enggak ingat lagi.
0: Emang udah lama
1: Udah lama sih, ya enggak ingat lagi deh. Gitu ya. Ah. Is mantap acara hari ini.
0: Mantap, nah
1: lagunya
0: tapi ini... Lagunya live. Nah, nih Bang. Bang Teddy mau milih lagu yang mana dulu nih?
1: Oh, kayaknya seperti biasa sih, itu kan urusan Dinda itu.
0: Ah, jangan dong. Ini spesial ini karena spesial harus boleh. Iya, harus Bang Teddy yang milih lagunya.
1: Oh,
0: mau
1: gitu,
0: yang
1: gitu.
0: Mana?
1: Iya. Iya enggak ini bro aja tuh mau disebutin.
0: Oke,
1: lagi.
0: Nanti kita sebut kita sebutkan dulu ya list lagunya ya, ya Bang
1: ya,
0: Teddy.
1: Sebutin lah kalau mangke itu.
0: Oke, okay. Ya, ini yang masih tersisa ada John Rilzan, Ku Cari Jalan Terbaik. Kemudian Wilfried Sitompul, Tangan Tak Sampai. Ada Syaiful Kelana, Rato Tangiang. Yen Nurdin sudah tidak ada. sudah terpilih lagunya semua ya. Ada Nani Samsu, Kasihmu Bukan Cintaku, dan Oh Darling. Kemudian Junaidi, Untuk Apa Lagi. Ada Riri Junaidi, Siti Payung dan Bing. Kemudian ada Hengki Nasution, Semua Bisa Bilang dan Bulan Merah. Ada Mendra, Kasiah Kacarai dan Nasib Cinto. Kemudian ada Minda Afkidal, Lenyai. Tinggal itu Bang Teddy.
1: Banyak lagu Minang ya.
0: Iya.
1: Lagu mancanegara ada Darling.
0: Darling
1: itu lagu
0: ini...
1: manca apa lagu Indonesia itu?
0: Wah ini apa ya. Kalau dari bahasa manca ya.
1: Iya betul. Itu aja lah.
0: Oh Darling. Oh my darling
1: kalau,
0: itu dong.
1: Iya kalau darling itu artinya dua bahasa bisa itu.
0: Ah, oke.
1: Okay. Ya, maksudnya bangsa Indonesia bisa, luar negeri juga bisa.
0: Oke, okay, siap. Berarti oh darling jalan. Yang nanti akan dinyanyikan oleh Ibu Nani Syamsu ya, Bang Teddy.
1: Oh, ibu lo nyanyiin mantap lah. Ibu lo nyanyiin itu cocok.
0: Nah, cocok. Oke nih, Bang Teddy, singkat aja.
1: Oh, kita mau milih.
0: Enggak. Kalau Bang Teddy udah tahu milih siapa? Skornya deh, skornya langsung.
1: Waduh,
0: tebak skor.
1: Skornya tipis ini dijamin tipis, ya? Tipis ini, Din. Nggak bisa kayak 6-4 nih, nggak bisa
0: ini.
1: Oh,
0: kenapa tuh? Karena ada adik-adikan Barcelona dan abang-abangan Barcelona gitu ya?
1: Nah, itu udah dapat jawaban, kok kita jalan.
0: Oh, gitu. Baiklah. Oke. Okay.
1: Aduh, tagih-tagih bertanya. Saya Dinda, gue nyala tahu.
0: Ah, iya. Itu aduh. biar seru aja.
1: Iya, betul. Anggap aja kita tuh nggak tahu ya.
0: Oke deh, ya. Bang Teddy, karena masih banyak yang ngantri nih ya. Jadi boleh ya, langsung salam-salam dulu.
1: Ah, salam buat yang udah gabung ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang kan gabung juga disalamin semua. Ah, spesialnya buat Trio Macan Menusana dan Duo Losong udah kalah ya Din ya.
0: Iya betul.
1: Enggak apa-apa. Semangat terus dong.
0: Semangat.
1: Iya, mau kasih banyak Dinda.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Teddy ya di Rawang sudah bergabung pendengar, dan kita langsung dengarkan saja ada Ibu Nani Syamsu akan menyanyikan lagu Oh Darling, ini pilihan dari Bang Teddy. Oke, kita langsung ke auditorium RRI Padang. Silakan Ibu Nani.
2: Oke, terima kasih Randi. Selamat malam Uda Teddy ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuat sesuatu yang terindah malam ini, khususnya buat Bang Teddy dan juga buat seluruh pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.

0: Itu lebih ke balada.
1: Benar-benar. Nah. Kalau kita Sumatera Barat itu lebih ke barat-baratannya.
0: Iya. Yeah. Tapi satu-satunya kayaknya lagu mancanegara nih. Benar-benar. Dari Bu Nani doang.
1: Iya,
0: Bu Nani, aku mau nanya dong. Saya mau nanya. Bu Nani sendiri ikut radio itu, mm-hmm, itu tahun kapan?
1: Sebetulnya saya itu yang ikut-ikut lomba-lomba sebetulnya udah dari tahun 79.
0: 79.
1: Tetapi yang ikut Bintang Radio itu tahun 82.
0: 80-an? 82. Oh,
1: 81 udah itu di Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan yang juara Bukit Tinggi dilombain lagi di Padang.
0: Betul.
1: Tahun 82 saya ke Padang cuma pertama kali ikut itu cuma sampai final.
0: Sampai itu bukan sampai, itu kayaknya udah luar biasa tuh sampai final.
1: Sampai final.
0: Oke. Okay.
1: Ya kemudian ikut tahun berikutnya alhamdulillah dapat juara.
0: Dapat
1: sampai
0: juara.
1: Terakhir saya pernah ikut juga lomba lagu Melayu se-Indonesia itu, okay, seluruh Indonesia RRI itu dapat juara 2. Mm-hmm. Kemudian di waktu itu di Pekanbaru dan di Aceh dapat Harapan 2.
0: Banyak juga ya juaranya, luar biasa. Ada gak sih lagu yang emang kayak jagoannya gitu yang sering paling dibawa karena emang feel-nya dapat aja?
1: Sebetulnya suka aja semua lagu itu.
0: Semua
1: suka
0: lagu.
1: Ya. Suka ya. Genre apapun sih suka ya.
0: Genre apapun.
1: Iya.
0: Makanya kali ini juga Oh Darling dari Mancanegara.
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Oke, makasih. Sama-sama.
0: Terima kasih. Ada Bu Nani Syamsu yang menyanyikan lagu Oh Darling. Para pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz. Atau juga ini kan di relay sama Pro4 ya teman, para pendengar. Kita lanjut lagi dengan penyanyi lainnya yang masih banyak yang bisa Anda pilih. Penyanyi-penyanyi yang nyanyi langsung itu dari rekan-rekan Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Kalau gitu langsung aja ke Rani Zue.

0: Wah, ini wah luar biasa ya kalau kita dengar tadi cerita dari Bapak Ibu dari IKBR TV Sumber. Ini banyak prestasi-prestasi yang luar biasa. Makanya suaranya luar biasa ya, dengan lagu-lagu yang juga sudah ada listnya. Oke, nah ini kita terima telepon lagi ya pendengar ya. Kita terima di WhatsApp kembali ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Wah, masih ada gangguan kita ya pendengar di WhatsApp. Mungkin boleh dialihkan sementara ke telepon. Boleh langsung ke telepon dulu ya. Halo, halo. Oke, masih belum ya. Oke, kita terima yang di 812878 dulu pendengar. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Rani Kamsezi.
0: Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Angkal. Apa kabar, Nich?
1: Alhamdulillah, sehat. Rani Kamsezi-nya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Angkal. Lagi di mana, Angkal, nih?
1: Lagi
0: di Batu Sangkar? Oh, Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi. Oke. Gimana cuaca di Bukit Tinggi?
1: Tadi hujan, Rani. Sekarang udah reda.
0: Oh, udah reda ya. Tinggal apa? Tinggal genangannya aja.
1: Tadi aku udah di Batu Sangkar kok. Tapi pengen nonton di ini Bukit Tinggi deh, Rani.
0: Oke. Ih, coba aja Angkal di Padang. Kita lagi nobar juga di RRI Padang nih.
1: Nah, itu makanya kalau aku di Padang nggak akan ragu ke Sudirman nomor 12 Padang.
0: Padahal Bukit Tinggi Padang dekat kok.
1: Ingat untuk kerja pagi nih,
0: karena besok harus bekerja lagi ya. Karena besok hari Senin.
1: Ya, di Bukit Tinggi ya, di sholat subuh kan bisa ke

0: perang panjang lagi gitu.
1: Iya, benar. Oke deh, Angkel. Kayaknya kalau ngomongin soal ini, tim nanti dulu ya. Tunggu dulu, tahan dulu nih, Angkel. Pilih lagu dulu nih, Angkel mau lagu apa?
0: Coba deh, yang di belakang-belakang tadi deh, Rani. Yang Minang, yang dua di belakang tadi, Rani, apa tuh?
1: Belakang mana? Belakang RRI?
0: Bukan.
1: Oh, yang terakhir-terakhir ya? Yang mana? Berapa lagu terakhir nih? Lima?
0: Coba lima terakhir deh, Rani.
1: Lima terakhir ini ada dari, ini dinyanyikan nanti oleh Pak Hengki Nasution, ada Semua Bisa Bilang dan Bulan Merah, kemudian ada Pak Mendra. Nah, Pak Mendra ini ternyata juga aktif di TikTok ternyata. Security viral mungkin kalau Angkel pernah lihat. Ini lagunya Kasih Kacarai dan Nasib Cinto. Kemudian ada Minda Afkidal Lenyai. Berat nih kayaknya nih.
0: Lenyai tadi siapa yang Rani?
1: Ada Minda Afkidal.
0: Cewek Rani.
1: Sepertinya.
0: Tapi aku ingin Rani Zee yang nyanyi, boleh nggak?
1: Wah, jangan dong, jangan Angkel. Soalnya kalau Rani yang nyanyi nanti, aduh, semua orang pulang. Jangan.
0: Rani udah biasa nyanyi, makanya Rani aja deh pindah ke auditorium sebentar dulu kan.
1: Oh, iya nanti Rani pindah kok ke auditorium, tapi bukan nyanyi ya, nonton.
0: Nonton.
1: Oke, Angkel mau yang mana? Dari Minda Afkidal ya? Lenyai?
0: Ya,
1: Lenyai. Lenyai, oke.
0: Sekali dong minta lagu Minang di Pro 1 Padang Lenyai.
1: Nah, kapan lagi kan pilih lagu Minang di Pro 1? Oke, Angkel, nah tadi apa?
0: Biarkan Lenyai.
1: Apa?
0: Di Pro 4 wajar.
1: Ah, iya betul. Kalau mau dengar lagu Minang boleh ke Pro 4. Karena Pro 4 juga lagi rilis siaran kita ini, Angkel.
0: Iya, kalau di Pro 4 dangdut sama Minang biasa gitu.
1: Makanya di Pro
0: 4.
1: Iya. Oke deh, Angkel. Nih lagu sudah terpilih ya, Lenyai. Nah, ini tinggal tim aja nih. Kalau tim kayaknya ini tahu nih, Angkel, yang mana deh?
0: Yang mana?
1: Spanyol kan? Itu mulu dari kemarin-kemarin, itu mulu yang di sounding Spanyol ya kan. Oke, okay, nah tebak skor Angkel, karena udah tahu timnya apa, sekarang tebak skor.
0: Boleh nih, skornya nggak terlalu jauh nih, Rani.
1: Oke, okay, berapa 2-1 tuh?
0: 2-1 buat Spanyol, Rani.
1: 2-1 untuk Spanyol. Oke, okay deh ya, Angkel.
0: Dan Yamal.
1: Lamin Yamal. Oke, oke.
0: Mantap di bawah Mister Gawang Spanyol Mirengi.
1: Oke, okay, siap Angkel. Oke okay deh, salam-salam dulu Angkel, silakan karena masih banyak yang ngantri nih.
0: Semuanya sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Buat nyaran itu yang lagi tugas selalu, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam juga buat Nyata Mary yang ada di Bekasi. Salam buat Pak Hando. Yang ada di Trium.
1: Iya.
0: Salam buatnya Fathan dan buatnya bintang tamu kita di auditorium semuanya.
1: Yeah.
0: Terus yang lagi nobar atau yang lagi dengar bareng di auditorium RRI Pro 1 Padang, selamat menikmati rangkaian final World Cup Dunia 2026 ini. Spesialnya untuk terima kasih Rani.
1: Sama-sama kau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Angkel Gazi ya di Bukit Tinggi sudah bergabung bersama kita. Dan kita langsung bergeser kembali ke auditorium ya untuk mendengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Minda Afkidal. Ada Lenyai, silakan.

0: Oke, luar biasa sekali. Ada Ibu Minda Kidal menyanyikan lagu Lenya ya para pendengar. Dan tapi ini ngomong-ngomong tadi ada bisikan-bisikan nih, dengar-dengar. Ini kan pemain organ kita, ya udah mau turun dulu nih pemain organ kita nih. Katanya namanya juga Akidal nih, ini juga nama belakangnya Akidal. Ini ada hubungan apa di balik ini semua nih?
1: Ada hubungan tersembunyi.
0: Iya, ini berarti beneran nih Akidal nih ada hubungan nih.
1: Iya benar okay. Saya.
0: Bu Minda, tadi kan saya dengar suaranya ini luar biasa banget nih.
1: Terima kasih.
0: Sebelumnya tuh udah sering menyanyi atau memang ini juga menjadi hobi atau pekerjaan?
1: Hobi, dikatakan hobi memang benar hobi dari dulunya. Pekerjaan dulu memang pekerjaan, tapi sekarang udah enggak lagi.
0: Oh dulu sempat?
1: Dulu masa-masa masih remaja sampai udah berkeluarga itu masih ikut nyanyi-nyanyi di apalah di organ.
0: Ketemunya nih
1: gitu.
0: Dari sisi musik juga nih, ketemu sama Pak Akidal. Luar biasa kan. Emang apa sih yang akhirnya membuat Bu Minda ini tertarik sama tarik suara?
1: Memang hobi dari kecil kayaknya. Jadi hobi nyanyi dari kecil. Jadi dulu waktu kecil di mana ada organ, di mana ada band gitu. Pengen aja kalau belum tampil, jadi belum enak rasanya gitu. Jadi jiwa suka nyanyinya meronta kalau belum nyanyi, belum tampil gitu.
0: Mantap banget. Sebelum menjadi penyanyi yang profesional ya, karena kan memang akhirnya manggung kesana kemari, ada pekerjaan lainnya atau memang udah langsung ke musik semua?
1: Dulu waktu masih remaja masih kerja-kerja di ini di PT atau apa. Jadi sambil nyanyi-nyanyi kalau ada acara-acara pesta gitu ya. Tapi kalau setelah berumah tangga enggak lagi.
0: Oke, kalau gitu terima
1: kasih. Oke, terima kasih.
0: Ya, demikian para pendengar, ada Ibu Minda Akidal dengan judul lagu Lenya yang sudah dipersembahkan untuk kamu semuanya. Dan kita balik lagi ke Pro 1 Padang bersama rekan Rani Zue.
2: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Iya, masih ya, masih bersama dengan Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, selamat malam ya untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan Pro 1 dan Pro 4 di malam hari ini, karena siaran ini juga direlay oleh Pro 4 RRI Padang. Selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati rangkaian acara Pesta Bola Dunia 2026 ini ya, mendengar. Oke, nah ini tampaknya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, warahmatullahi wabarakatuh, ya halo.
0: Halo, wah ada Kak Dinda nih. Halo Kak Dinda.
1: Halo.
0: Ah, dengar suara Rani nggak Kak? Halo Kak. Halo Kak Dinda. Kak. Wah, sepertinya tidak terdengar lagi ya. Apa suara saya menghilang nih? Coba kita sapa lagi nih. Halo Kak Dinda.
1: Halo Rani.
0: Ah, sudah dengar enggak suara Rani, Kak?
1: Dengar
0: ya. Wah. Tadi enggak kedengaran ya?
1: Iya betul, Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026.
0: Wah, ada Kak Dinda di Bogor, kota hujan. Di sini kebetulan habis hujan nih Kak. Gimana di Bogor?
1: Gak pernah hujan di sini, panas.
0: Oh, terik. Lagi panas, oke.
1: Okay. Panasnya luar biasa terik, tapi malam ini dingin kok, sejuk.
0: Oke, okay. Gak apa-apa. Dingin-dingin itu enaknya dengerin RRI Padang dan sambil apa ya, sambil cemilan cepuluh.
1: Cemilan cepuluh cebelas gitu ya. Udah siap. Logistik sudah aman. Ya,
0: aman, logistik karena aman.
1: Iya, karena mau nobar sampai debar.
0: Iya, nobar dan debar. Nah, ini kita informasikan lagi mungkin untuk Anda pendengar yang berada di sekitaran Jenderal Sudirman juga, atau mungkin mau nonton bareng ya, langsung aja ke Auditorium RRI Padang. Oke deh.
1: Khususnya yang di Padang ya. Kalau yang di Bogor nggak mungkin ke situ.
0: Nah, iya betul. Jauh banget kalau mau ke Padang dulu ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, Kak Dinda udah tahu list lagunya belum?
1: Tadi cuma dengar satu lagu yang apa, Tangan Tak Sampai kah? Itu suara dari Pak Nasution bukan?
0: Yang mana? Yang Tangan Tak Sampai ini dari Pak Wilfred Sitompul yang nyanyikan nanti nih Kak.
1: Itulah, ya mau justru itu tujuannya, mau suara dari Sumatera Utara gitu. Selamat
0: gitu.
1: Malam
0: Sitompul. Oke deh Kak Dinda, berarti Tangan Tak Sampai ya.
1: Ya okay. Betul, tadi dengar itu cantik lagu itu, terus yang nyanyi juga dari Sumatera Utara begitu.
0: Oh gitu.
1: Malam Bapak Sitompul horor.
0: Oke, Kak Dinda. Nah, ini sebelum kita dengarkan lagunya dan Kak Dinda salam-salam juga, boleh dong kasih tahu jagoannya siapa antara Argentina dan Spanyol?
1: Jagoannya so pasti yang punya mental juara.
0: Wah.
1: Walaupun dengan siapa penuh tuh kontroversi, dengan cibiran-cibiran, tapi dia bisa membalikkan fakta ternyata.
0: Okay.
1: Jadi you are the champion 2026 okay. Argentina.
0: Argentina.
1: 2-1 untuk Argentina.
0: 2-1. Wah, ini banyak yang prediksi 2-1 ya. 2-1. Jangan beneran 2-1, tapi duanya untuk siapa sama-sama kita belum tahu.
1: Keren. Sama-sama keren, sama-sama kuat gitu.
0: Nah,
1: jadi
0: benar.
1: Jadi tipis-tipis aja lah angkanya begitu. Yang pasti menang.
0: Siap, Kak Dinda. Oke, salam-salam dulu dong.
1: Iya, tadi dengar suara Fatan tuh. Aduh, lu malam Fatan.
0: Fatan lagi di auditorium tuh, Kak.
1: Iya, tapi dengar kan pasti.
0: Dengar gitu, pasti kan. Mah dengar.
1: Iya, oke. Salamnya buat semuanya aja. Okay. Selamat malam semuanya. Selamat, kita nantikan jelang nobar dan debat. Terima kasih Rani. Selamat malam. Bye bye.
0: Selamat malam juga Kak Dinda. Bye ya yang ada di Bogor. Oke, ini kayaknya pada jauh-jauh banget ya posisinya. Tapi enggak apa-apa. Kita semuanya kita terima aja ya. Yang penting lagunya dipilih dan pasti lagunya ini dinyanyikan oleh Bapak Ibu dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Oke, kita langsung bergeser ke auditorium RRI Padang lagi ya pendengar. Kita akan mendengarkan kembali ya lagu yang sudah dipilih oleh Kak Dinda di Bogor. Ada Tangan Tak Sampai yang akan dinyanyikan oleh Pak Wilfred Sitompul. Silakan.
2: Oke, selamat malam Horas. Semoga Bogor tidak semakin dingin.

0: Thank you.
1: Luar biasa, Pak. Tapi BTW, Pak. Tadi kan kita dengar kata pendengar, ini katanya nama-nama Wilfred Sitompul nih dari Sumut. Aku mau confirm dulu ke yang lain. Ini Bapak Ibu benar nih, Bapak Wilfred nih dari Sumatera, Sumatera Utara. Horas. Oh, betul berarti ya, Pak. Dari Sumatera Utara, betul berarti?
0: Dari Tapanuli Utara.
1: Tapanuli Utara ternyata.
0: Oh, Tapanuli Utara, Sumatera Utara juga ya?
1: Ya, nggak. Dari situ lah, Pak.
0: Soalnya Pulau Samosir sama Pulau Sumatera kan beda.
1: Iya. Nah, kenapa tiba-tiba bisa ada di Sumatera Barat nih?
0: Ya, aku lahirnya di Padang Panjang.
1: Oh, Padang Panjang. Nah,
0: masa kecil ke Medan. Hmm? Setelah tamat SMP tahun 1972 pindah lagi ke Padang.
1: Oh wow. Nah kalau ikut Bintang Radionya berarti di Padang ini ya?
0: Iya. Di Padang. Tahun berapa ya? 79, 80, 82, 84, 85, 86.
1: Nah itu sampai babak apa aja tuh?
0: Kebetulan sampai juara satu.
1: Wah. Boleh. Eh betul nih Pak,
0: saya mau ngomong dulu. Enggak, karena kebetulan lawannya John Nirsan, Harmonis, ada Nani Samsu tadi. Oh, mereka ini orang-orang yang baik, yang suka ngalah sama orang Batak.
1: Boleh. Oke, luar biasa banget. Tadi ada lagu yang dinyanyikan tuh, Tangan Tak Sampai. Itu penyanyi aslinya kalau boleh tahu siapa?
0: Ponakan saya.
1: Oke. Ponakan.
0: Iya. Kristin Panjaitan, betul.
1: Iya.
0: Iya, itu kemenangan saya.
1: Singkat aja nih, percaya aja nih saya nih.
0: Keluarga Kristin itu kakeknya kan SDs. Pencipta lagu Butet.
1: Oke.
0: Okay. Oh, berarti itu ya, itu Pak Ete saya kalau bahasa Minangnya.
1: Pak Ete, iya.
0: Kalau di bahasa Batak, Bapak Uda.
1: Oke. Oh, berarti memang di keluarga hampir semuanya memang ada jiwa seninya ya, jiwa musiknya ya.
0: Hampir 100%.
1: 100%.
0: Malah dulu ada seniornya Pak Julian. Olan Sitompul ya.
1: Oke, kalau gitu terima kasih Pak Wilfred Sitompul.
0: Oke,
1: yang
0: sama-sama.
1: Sudah menjelaskan lagu Tangan Tak Sampai. Kalau gitu, Rani Sue kembali lagi ke studio, silahkan.

0: Oke, masih bersama Prosa Terari Padang ya dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, seru banget Fatan di auditorium ya ngobrolnya ya. Oke, kita langsung terima telepon dulu ya pendengar. Kita masih ada list lagu juga nih, tapi kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, terbata-bata ya ini. Kak Rama.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Kak Rama?
1: Pertanyaannya sama nih. Alhamdulillah kabarnya sehat baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di Batu Sangkar nih?
1: Cerah nih Caca dari siang tadi.
0: Iya.
1: Malam ini udah sendu-sendu malam.
0: Oh, malam sendunya gimana tuh?
1: Sendu-sendu masalah sore tadi turun hujan.
0: Oh
1: siang,
0: gitu. Ya. Oke. Okay. Oh, habis hujan ya.
1: Nah, iya habis hujan.
0: Oke. Nah, Kak Rahma, ini kan kita ada list lagu. Tadi udah dengar belum list lagunya, Kak? Masih ingat enggak?
1: Datu, kayaknya ini lagunya nih ya. Kalau
0: yang kalau mana?
1: Liriknya ini ya,

0: Nan, kalau nggak salah ini liriknya judulnya Semua Bisa Bilang kan?
1: Iya, liriknya Semua Bisa Bilang nih. Tapi yang mana nih judulnya nggak ada di sini?
0: Nggak tahu apa betul lagunya ini, nanti dengar dulu, dengar deh sama penyanyinya, sama ya, ibu sama bapak yang nyanyinya.
1: Bentar, yang Semua Bisa Bilang ini itu judul lagu kah? Oh iya iya iya, ada Bapak Hengki nanti yang nyanyikan. Aduh, mungkin ini efek semakin malam semakin tidak terlihat tulisannya ya. Oke, berarti Semua Bisa Bilang ya Kak Rahma ya.
0: Ya, sebenarnya dari awal tadi Kak Rahma pingin Andaikan Datang Kembali udah diambil.
1: Oh lalu gitu.
0: Ternyata sampai udah diambil materi dah, ya akhirnya ini lagi tinggal.
1: Oke okay, oke okay. Berarti okay, ini ya Semua Bisa Bilang nanti dinyanyikan sama Pak Hengki Nasution.
0: Iya.
1: Oke oke okay, boleh. Ini udah tahu Kak Rahma bakal menjagokan Argentina. Tinggal ini dulu deh, tebak skor dulu berapa kira-kira Kak?
0: Kalau skor Kak Rahma nggak bisa ini, cuman bedanya satu aja, nanti keberapa kayak 2-1, 3-2, pokoknya satu aja.
1: Selisihnya satu gol ya.
0: Gol aja.
1: Oke okay deh.
0: Udah ini aja lihat faktanya tadi entar
1: pertandingan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita lihat seperti apa nanti pertandingannya ya.
0: Kalau menang jagoan Kak Rahma alhamdulillah, kalau enggak menang
1: ya udah, berarti belum rezekinya berarti gitu ya.
0: Itu rezeki Argentina apa Spanyol itu terserah sama Allah aja nanti ya.
1: Oke okay deh, siap Kak Rahma. Salam-salam dulu dong.
0: Salam sehat, sesuai selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Buat yang nyanyian lagu Semua Bisa Bilang Pak apa
1: Hengki. Pak Hengki Nasution.
0: Nasution, selamat malam. Salam sehat selalu buat Fathan juga, salam sehat dan sehat selalu. Buat Tanjudin, buat Tedinda, buat Ayu Manise, Ayu Sabah, buat Endra, buat Cudifo, buat Anapi, Bu Ilzano, Ibu Anwar, Bang Teddy, Ibu Diana, buat semua-semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Ini durasi.
1: Betul. Oke okay deh, Kak Rahma.
0: Semangat Argentina, apa Spanyol.
1: Oke, oke, oke.
0: Terima kasih, Rani.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita langsung ke auditorium lagi ya mendengar. Kita akan langsung mendengarkan lagu Semua Bisa Bilang yang akan dinyanyikan oleh Pak Hengki Nasution. Silakan Pak Hengki.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semua pendengar dan juga yang

0: Wah, luar biasa. Gimana ya, para pendengar semua dan pemirsa yang berada di auditorium RRI Padang, suara dari Pak Hengki Nasution. Wih, luar biasa. Asik banget ya. Ini genre apa sih, Pak?
1: Kenapa?
0: Genrenya apa nih lagu?
1: Oh, apa saya tadi? Waktu itu pop hiburan.
0: Pop hiburan ya, ya. Makanya di asik banget nih kayaknya. Banyak yang berdansa. Oke, okay, tadi ada Pak Hengki Nasution, semua ya, bisa bilang ya. Nah, Pak Hengki, ini juga aku mau tanya lagi tentang mengikuti bintang radio. Kalau Pak Hengki sendiri itu mengikuti bintang radio dari kapan?
1: Saya kebetulan bintang radio itu pertama kali ikut di 2002 untuk pop hiburan.
0: Oh, kira-kira ini paling muda di antara yang lain atau ada lagi?
1: Ada mungkin, tapi mungkin iya juga, saya enggak tahu.
0: Iya, 2002 soalnya tadi kan 1980-an, ya, 80-an, ya, ya, 2002 ikut 2002. Bintang Radio.
1: Bintang Radio.
0: Pertama kali lagu yang dibawain apa sih kalau boleh tahu?
1: Pertama kali waktu itu Rembulan Merah.
0: Rembulan Merah, ya. Dan ini makanya juga ada di listnya.
1: Tidak
0: ada itu beda
1: di
0: lagi, itu Bulan
1: ya,
0: Merah.
1: Itu
0: oh sama, ya, sama aja ya.
1: Sama,
0: ya. Kenapa Rembulan Merah?
1: Ya karena itu lagu yang ditetapkan oleh panitia.
0: Oh iya, iya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk bintang radionya sendiri itu tahapannya sampai mana? Kalau
1: waktu itu di tingkat RRI Padang juara 1.
0: Oh wow.
1: Ya, kemudian dikirim untuk tingkat nasional.
0: Iya pastinya.
1: Waktu itu masih menggunakan sistem kirim sampel suara.
0: Oh iya.
1: Ya, ada kebetulan waktu itu yang masuk finalnya RRI Jakarta, RRI Makassar, RRI Lampung, RRI Nusa Tenggara Barat atau RRI Mataram, dan RRI Padang saya mewakili.
0: Ya. Luar biasa, diwakili RRI Padang sama Pak Hengki Nasutionnya. Siap, ya. Tapi saat itu belum bisa juara atau?
1: Baru harapan.
0: Harapan.
1: Harapan satu.
0: Tapi sejauh itu udah luar biasa banget. Oke, terima kasih banget Pak Hengki Nasution.
1: Sama-sama. Okay.
0: Ada Pak Hengki Nasution, semua bisa bilang. Tapi Rani Zue, sebelum saya kembalikan kepada Anda, ini kita juga kan tadi udah banyak banget ditanya rekan-rekan dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Ini kan ada juga yang dari tadi mengiring musiknya, pemain organnya, pemain pianisnya, keyboardnya, makanya itu. Ini boleh dong Pak, saya mau tanya-tanya dulu. Soalnya tadi mau ditanya, ini dulu istirahat dulu, tapi gak apa-apa. Tadi kan ada Ibu Minda Afida, udah saya sempat tanya itu. Ternyata ada something di belakangnya nih. Nah, ini Afkidal, ini emang namanya Afkidal, beneran Afkidal, Pak?
2: Karena saya main kidal.
0: Berarti ternyata karena main kidal. Berarti beneran main kidal.
2: Iya,
0: kidal. Itu sejak memang dari kecil berarti kan?
2: Dari awal ya.
0: Semuanya memang di tangan kiri berarti?
2: Iya, iya.
0: Oh. Dan kenapa akhirnya bisa memainkan pianis dengan tangan kidal, atau kalau memang udah ada belajar les dulu atau otodidak atau dari orang tua?
2: Otodidak.
0: Otodidak. Kenapa milih keyboard atau ini Pak, organ? Sebelumnya pernah nyanyi belum? Atau alat musik lainnya udah pernah nyoba belum?
2: Iya, gitar.
0: Main gitar juga?
2: Kidal juga.
0: Dan itu juga kidal juga tuh?
2: Iya.
0: Wih.
2: Olahraga juga.
0: Olahraga semuanya ya? Oh makanya namanya Afkidal. Nama aslinya beneran Afkidal atau?
2: Enggak. Afri Darman kalau.
0: Oh Afri Darman. Tapi emang kidalnya itu untuk ciri khas ya?
2: Di kaset.
0: Nama di kaset? Kaset apa tuh Pak?
2: Rekaman.
0: Oh, udah banyak berarti rekaman ya.
2: Banyak.
0: Wih.
2: Rata-rata penyanyi. Saya yang bikin. Pada umumnya.
0: Iya. Nama
2: Gumindang.
0: Oke. Okay. Itu udah dari tahun berapa berarti Kak? Untuk main organ atau ini keyboard ini?
2: Rekaman udah dari 95.
0: 95. Dan untuk profesionalnya itu dari tahun gitu 95 itu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu dia. Luar biasa banget. Terima kasih banget Pak Afkidal ya. Biasa. Ya, itu dia para pendengar semuanya. Dari tadi kan soalnya kita nanyanya nih ke rekan-rekan atau penyanyi-penyanyi nih. Makanya penasaran juga tadi cara main keyboardnya. Pantesan Afkidal luar biasa banget. Oke, kalau gitu Rani Zue kembali lagi ke studio Pro 1 Padang.

Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.

0: Okay, dan pendengar, kita akan terima satu penelpon lagi ya. Nah, ini kita coba di WhatsApp dulu nih. Okay, soalnya dari tadi udah nelpon ya. Okay, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Rani.
0: Selamat malam, Bang Hendra. Apa kabar?
1: Iya. Baik.
0: Baik.
1: Alhamdulillah saya bisa masuk, Kak Rani.
0: Iya, akhirnya bisa masuk ya.
1: Iya, okay. Tadi.
0: Nah, ini Bang Hendra kebetulan yang penelpon terakhir nih. Oke, okay. Bang Hendra gimana di Sungayang cuacanya?
1: Di Sungayang tadi sempat diguyur hujan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, berarti
1: tapi
0: sekarang
1: alhamdulillah
0: udah
1: sekarang
0: ya,
1: sudah reda. Ya. Ini nanti saya jam 1 nanti mau OTW ke Balai Desa, ada nobar bersama terbuka untuk umum.
0: Wah, seru dong itu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bang Hendra jagoin siapa nih?
1: Biasa, saya udah jagoin Spanyol.
0: Spanyol, baiklah.
1: 3-2 untuk Spanyol.
0: 3-2, wah kalau tadi itu 2-1 semua ya, sekarang Bang Hendra 3-2.
1: Iya,
0: okay, deh.
1: Dan
0: nah,
1: semalam saya juga udah jagoin Inggris, akhirnya menang.
0: Oke, sesuai prediksi ya.
1: Iya.
0: Oke, deh, Bang Hendra ini karena keterbatasan waktu kita, boleh langsung dipilih mau lagu yang mana nih?
1: Dangdut ada, Karani?
0: Dangdut? Tidak ada. Adanya pop sama gamat juga ada.
1: Gamat judulnya apa?
0: Yang gamat ini ada, bentar, ada Rato Tangiang. Ini akan dinyanyikan sama Pak Syaiful Kelana. Kemudian ada, siapa lagi nih? Ada Riri Junaidi, Siti Payung. Nah, gamat tuh tinggal itu, Bang Hendra.
1: Oh, yang pop aja deh.
0: Yang pop mau yang mana?
1: Tinggal apa aja yang pop nih? Tangan tak sampai kan udah nih.
0: Ini ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Pak John Rilzan, pop.
1: Iya, Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance Pondaa.
0: Oke, baik Bang Hendra, boleh langsung salam-salam dulu.
1: Tadi sekedar info. Pemancar 93,5 mantap banget di sungai yang malam ini.
0: Wah, mantap ya, jernih ya.
1: Ini agak saya sedikit jauh dari radio nih karena suara terlalu besar. Takut delay gitu loh, Makarani.
0: Oke, baiklah, terima
1: salam
0: kasih
1: buat
0: informasinya.
1: Salam buat Kak Rama, iya, buat Kak Rama di Bansangkar, buat Hanapi, buat Ibu Zahanum.
0: Iya.
1: Buat siapa yang ada di Manado tuh juga salam kenal.
0: Oke. Okay.
1: Perang sih ya.
0: Iya. Oke, okay, lanjut.
1: Terus buat Kak Dinda, buat siapa lagi ya? Buat Ibu Anwar juga.
0: Okay.
1: Salam olahraga. Terus buat Karani beserta seluruh kru Pro 1 dan Pro 4 yang juga ikut merilai.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Iya, pokoknya sebentar lagi saya tetap standby bersama Pro 1 Padang nanti.
0: Iya, oke.
1: Sampai jam 1 saya OTW ke lapangan Balai Desa.
0: Oke, okay,
1: untuk
0: baik.
1: Nobar.
0: Oke, okay.
1: Salam olahraga, Kak Rani.
0: Salam olahraga. Ada Bang Hendra di Sungai yang menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini dalam program Ruang Rindu Spesial Piala Dunia 2026 ya, Pesta Bola Dunia 2026. Oke, okay. Dan tadi memilih lagu dari yang akan dinyanyikan oleh Pak John Rilzan ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Dan pendengar, sebagai penutup Ruang Rindu, nanti langsung akan hadir 3 lagu ya untuk Anda pendengar. Dan nanti mulai jam 00 ya, pukul 24 kita masih akan on air dalam program Nobar dan Debar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam, Bung Horas.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Om John. Oke, selamat malam semuanya. Sambil nunggu nunggu final Piala Dunia. Kita asik-asik di sini. Yang masih stay, kita ucapkan terima kasih. Sebelum kita nyanyi, ya, mana suaranya nih? Pendukung Argentina, mana suaranya? Sekitar 1.200 ya. Pendukung Spanyol, suaranya mana? Weh, sampai 3.000 itu. Baik. Karena saya pernah di Bintang Radio menjuarai kategori lagu Minang Modern ya. Tentu saya akan mewakili genre saya. Di list ada Nasib Cinta dan Kasih Kacare ya.

Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI, Radio Pesta Bola 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Minyosel, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Barat, memberikan apresiasi kepada RRI Padang khususnya dan RRI secara nasional yang sudah memberikan pandangan mata atau pandangan telinga pada kami bagi tunanetra yang sangat memerlukan penyiaran seperti ini dan memberikan hiburan yang nyaman pada kami. Terima kasih. Harapan kita mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan alhamdulillah saya dapat telepon dari cabang-cabang yang ada di Sumatera Barat dan memberikan terima kasih kepada Kepala RRI Padang dan telah memberikan penyiaran terhadap pertandingan-pertandingan yang ada di dunia yang saat ini sedang berlangsung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, itu dia rekan Rani Zue, luar biasa banget ini.
1: Oh, dah. Oke, itu tadi apa? Ruang Rindu ya?
0: Ruang Rindu edisi spesial Pesta Bola 2026 ya.
1: Itu Tantan, itu tadi episode terakhir.
0: Episode?
1: Karena nunggu 4 tahun lagi
0: baru spesial Piala Dunia. Betul banget, makanya ini detik-detik kick off babak pertama, walaupun masih jam 2 sih.
1: Masih lama sih, Tan.
0: Masih banyak rangkaian yang bakal bergulir pada malam hari ini. Ini kayaknya udah lebih ke dini hari sih, karena udah jam
1: 12.13. Tapi masih semangat, kita coba cek ombak deh.
0: Betul sekali, dari tadi soalnya udah teriak-teriak nih.
1: Iya.
0: Mana pendukung La Roja? Espanya, mana pendukung Espanya?
1: Wuuu!
0: Famos Espanyol!
1: Espanyol! Wuuu!
0: Nih yang Argentina, yang pakai baju Argentina kadang-kadang gak terima
1: bilang
0: nih.
1: Bilang gini, Argentina disebut gak ya?
0: Iya.
1: Oh ya dah, kita sebutlah Argentina.
0: Wah ternyata banyak juga ya.
1: Ini dari tadi
0: rivalitasnya agak panas di sini ya, padahal udaranya agak adem ya.
1: Padahal AC kita udah full banget, Tan.
0: Iya, makanya itu luar biasa.
1: Wah.
0: Tapi BTW, Karani, sebelumnya kita juga berterima kasih sama Bapak Ibu, para rekan-rekan Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat. Tepuk tangan semuanya. Yang sudah mempersembahkan lagu, menyanyikan secara langsung, bisa didengarkan sama teman-teman RRI Padang dan juga yang hadir di langsung di auditorium LPP RRI Padang. Itu lebih tepatnya dekat dengan hall
1: apa tuh?
0: Lobi RRI Padang.
1: Oh iya, betul. Oke, nah tadi kita udah terpisah selama 3 jam nih, Tan. Akhirnya ketemu Fatan.
0: Iya. Saya dari Bukit Tinggi nih, agak capek makanya.
1: Oh, dari Bukit Tinggi.
0: Iya, makanya sampai 3 jam kan.
1: Oh, gitu.
0: Naik sepeda.
1: 3 hari dong kalau itu bukan 3
0: jam.
1: Iya,
0: 3 jam ya.
1: Oke, Tan. Ini kita juga masih on air nih di Pro 1 ya.
0: Betul
1: di 95,9 MHz, Tan.
0: Iya,
1: jadi karena kita sapa juga yang masih dengerin Pro 1 malam ini.
0: Betul sekali, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang. Masih bersama Fathan Mubina dan juga rekan.
1: Apa?
0: Rekan Rani.
1: Rekan Rani, Fatan.
0: Fatan, rekan Rani. Udah agak capek ya, udah malam.
1: Kayaknya efek-efek apa ya? Biasanya jam 12 pulang, tidur ya kan. Tapi sekarang harus nobar. Karena Spanyol.
0: Bukan hanya Spanyol dan Argentina.
1: Tapi
0: ini pertandingan terakhir masalahnya.
1: Iya, karena final.
0: Karena final.
1: Harus dan nunggu.
0: Harus nunggu 4 tahun lagi.
1: Wow.
0: Itu perjalanan yang luar biasa banget tahun ini. Karena hampir semuanya gimana?
1: Kan nih udah banyak nih pertandingan yang kita lihat kan.
0: Iya, berlalu.
1: Nah, menurut Fatan pertandingan mana yang berkesan?
0: Paling berkesannya? Semua dari pertandingan yang aku tonton tuh dari bibit bebet gowet. Enggak dong.
1: Enggak, itu kayak mau cari jodoh ya, bukan pertandingan itu.
0: Satu yang paling berkesan itu pertandingan antara Inggris dan Argentina sebelum melaju ke final ini.
1: Oh, iya?
0: Coba siapa yang setuju di antara teman-teman atau para pendengar, Argentina sama Inggris pertandingan yang seru apa enggak?
1: Enggak.
0: Ya, agak kurang berarti. Berarti itu menurut aku aja kali ya.
1: Ya, menurut Anda doang.
0: Karena saat itu tensinya benar-benar kerasa banget. Orang bangun subuh-subuh jam 2 atau jam 4 gitu. Itu udah debar-debar aja nih hati ini.
1: Deg-degan.
0: Iya, udah tensinya tinggi. Terus juga agak klimaks karena saling serang makanya.
1: Kayaknya
0: itu
1: kita kesini deh.
0: Oke, betul banget. Nah, kalau Kak Rani sendiri emang biasanya yang paling berkesan apa sih?
1: Yang paling berkesan ya, waktu ini, banyak sih.
0: Oh banyak ya.
1: Nah, tapi ini waktu.
0: Perancis kalah.
1: Jangan dong, ini gak pakai jersey-nya loh.
0: Nah ini masalahnya ya para pendengar ya dan teman-teman.
1: Ini waktu Argentina lawan Tanjung Verde. Tahu gak kenapa, Tan? Karena Tanjung Verde itu kayak apa ya, dia tidak diperhitungkan.
0: Betul banget.
1: Tapi bisa mengalahkan, tapi bisa menahan, menyeimbangi
0: semuanya tim.
1: Iya, menyeimbangi. Dia definisi tidak kalah, tidak menang.
0: Tidak kalah, tidak menang.
1: Iya gak sih?
0: Iya, tapi pada akhirnya memang harus pulang ya.
1: Harus pulang.
0: Bagaimanapun itu hampir kayak seperti kuda hitam dia.
1: Oh iya, dia kuda hitam. Ya sama kayak Maroko kan, Maroko juga.
0: Dan juga Norwegia.
1: Iya,
0: banyak sebenarnya yang bisa diperhitungkan sebagai kuda hitam, tapi ya lagi-lagi memang untuk saat ini yang melaju ke final tuh tim-tim yang sudah diperhitungkan.
1: Oh iya?
0: Iya betul. Tapi BTW makanya itu ini kan kita mau butuh datanya terus fakta-fakta uniknya Karani.
1: Nah
0: itu,
1: iya.
0: Masih banyak rangkaian acara, mungkin boleh dong Karani apa aja rangkaian acaranya?
1: Aduh, nih nanti kita bakal ada ngobrolin bola juga nih. Ngobrolin soal fakta-fakta unik selama perhelatan Piala Dunia 2026.
0: Ah, betul sekali.
1: Terus juga nanti kita juga bakal ngobrol juga sama IKBRTV Sumatera Barat nih. Nanti kan kita, tadi kita udah sempat ngobrol di Ruang Rindu tuh. Nah ini kita akan kulik-kulik lagi.
0: Iya, lebih ya mendalami kan? IKBRTV nih biar teman-teman tahu IKBRTV itu apa sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Nah, nanti kita juga bakal apa ya, kita akan lempar mic, enggak ngelempar mic. Kita akan
0: dong, jangan lempar mic dong, takut ketimu orang.
1: Kita akan ngasih ke penonton, dukung siapa gitu.
0: Iya, kita bakal cari tahu nih para penonton atau pemirsa yang berada di auditorium kali ini yang akan mendukung siapa yang jadi jagoannya. Dan ya betul sekali nanti ya, tapi
1: kayak komentator ya udah bisa nih.
0: Oke.
1: Nah nanti kita berarti ada dua kubu, Argentina dan Spanyol.
0: Yo, ini juga bajunya udah kelihatan banget ini, ada yang Argentina. Bapak Ibu Argentina mana?
1: Wah,
0: yang Spanyol kok, satu doang nih kayaknya nih.
1: Enggak, kok cuma tiga Pak? Kok tiga doang Pak?
0: Oke, lanjut lagi nanti juga.
1: Ada apa lagi
0: kick off? Nah, itu kita bakal ada ulasan jelang final.
1: Ah, kita nanti akan mengulas sedikit ya pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina, baik dari format pertandingannya, terus juga seperti apa nanti strategi yang akan diturunkan oleh Spanyol dan juga Argentina.
0: Betul ya sekali. Kan? Bagaimana nanti pertandingan akan berlangsung ya? Dan kita itu juga menghadirkan seseorang memang bisa kita katakan dia pengamat
1: sepak bola. Luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Okay. Kita bakal melihat data-data yang dibawa. Berlebihan kayaknya. Kita santai aja nanti ya.
1: Oke, Tan. Kayaknya kita ke ini dulu, ke acara pertama dulu gak sih?
0: Betul sekali.
1: Kita mau ngobrolin fakta unik. Kan biasanya perhelatan Piala Dunia nih udah sampai jelang final banyak yang terjadi ya, Tan. Banyak hal-hal unik. Tahu gak ada satu yang unik?
0: Apa tuh?
1: Ini, lihat foto Messi sama Yamal waktu bayi.
0: Oh, itu benar-benar sekarang jadi rame lagi. Sebelumnya pernah viral dan sekarang rame lagi.
1: Rame lagi. Kita langsung panggil aja deh orangnya. Oke, silakan Bang Robi, Bang Guspri.
0: Jadi yang bakal mengulas fakta dan data unik selama Piala Dunia 2026 itu bakal ada Robi Akyardi dan juga Guspri Azwar. Tepuk tangannya semuanya.
1: Oke. Ini adalah penyiar-penyiar hits Pro 2.
0: Betul sekali, anak-anak muda yang...
1: Boleh nih
0: mic. Kita langsung kasih mic dan kita pulang ya Karani ya.
2: Selamat malam.
3: Iya. Halo.
2: Halo semuanya.
3: Barubi.
2: Selebrasi dulu.
3: Enzo Fernandez ya, benar.
2: Panggil aku Bruno Fernandez karena kayak mirip.
3: Enggak mirip. Bruno Fernandez sudah pulang pas Portugal udah kalah. Iya. Tapi
2: nih.
3: Oh ya, disuruh ke tengah kita.
2: Oh, disuruh ke tengah.
3: Kayak ini ya Bang Maman, kayak FIFA ya, suka nyuruh-nyuruh.
2: Iya, suka ngatur-ngatur.
3: Tapi ngomong-ngomong Enzo Fernandez gini-gini tuh dia mirip ini deh, mirip musuhnya Saitama atau enggak?
2: Jauh.
3: Ya monster laut dalam. Ya. Itu kan musuh ya, kalau Argentina bukan kayak musuh tapi kayak anak. Anaknya Federasi Sepak Bola ini Argentina, bukan anaknya siapa-siapa.
2: Iya.
3: Bukan. Kan ini Federasi Sepak Bola Argentina AFA ya?
2: AFA.
3: Coba huruf A-nya diganti ini deh, FI.
2: Jadi FIFA.
3: Bukan gue yang ngomong ya. Gue ngomong. Iya.
2: Ngomong-ngomong Guspri, di final ini...
3: Takut. Bukan jadi AFI.
2: AFI.
3: Oh iya.
2: Portugal sudah pulang.
3: Siapa tuh yang teriak itu?
2: Portugal.
3: Fans Portugal itu.
2: Ini kita di depan siaran kita ini didengar ya di live di Pro 1. Di
3: oh iya benar.
2: Di 95,9 FM dan juga
3: di Pro 4.
2: Di Pro 4.
3: Iya, saudara pendengar sama Dunsana Pandang. Iya,
2: tapi tidak live di Pro 2 padahal kita penyiar Pro 2. Enggak apa-apa.
3: Iya, kasihan. Bang Robi, kita mau ngapain sih sebenarnya malam hari ini, Bang Robi?
2: Malam ini kita, sebelum kick off nanti jam 2, kita yeah. akan menyebutkan data dan fakta unik selama Piala Dunia 2026 ini berlangsung.
3: Oke. Okay. Ini data-datanya harus penting ya, soalnya udah jauh-jauh nih bapak-bapak dan ibu-ibu datang malam-malam begini. By the way, selamat hari Senin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita ucapkan sekarang udah hari Senin.
2: Sudah hari Senin.
3: Udah.
2: Jam 00.23.
3: Apa?
2: Sudah hari Senin jam 00.23.
3: Ya, jam 00.23 ya. Udah hari kerja ini sebenarnya ya, bukan hari libur lagi ya, Bang Robi ya.
2: Jadi data-data fakta ini dirangkum oleh tim kita berdasarkan fakta-fakta yang ada, jadi tidak hoax ya Bang Guspri ya.
3: Apa? Kita mulai.
2: Kita mulai.
3: Apa data yang pertama apa nih dari Bang Robi?
2: Yang pertama adalah kemiripan debut Lionel Messi dan Lamine Yamal di Piala Dunia.
3: Oh, apa tuh miripnya? Gimana tuh miripnya?
2: Betul. Jadi di sini Bang Guspri, fakta viral di media sosial yang lagi rame banget nih, Messi lagi mandiin Lamine Yamal waktu kecil.
3: Oh iya, waktu itu lagi ada program sama PBB ya kalau nggak salah ya.
2: UNICEF, betul.
3: UNICEF. Dan lagi masak, chef.
2: Betul.
3: Bukan chef yang masak, kok dibetulin sih? Bukan. Bukan, UNICEF itu lembaga PBB yang bergerak di bidang apa gitu ya.
2: Betul. Jadi di sini
3: kemanusiaan itu dia. Siapa sih yang di atas itu? Bang Randy ya? Yes, Bang Randy keren banget.
2: Bang Randy itu fansnya Ronaldo.
3: Enggak, dia fansnya Messi dia, Argentina. Angkara Messi katanya. Oh jadi mirip, debutnya mirip gitu ya.
2: Betul.
3: Miripnya secara apa nih? Secara usia?
2: Secara usia. Waktu itu debut Lionel Messi itu di 19 tahun. Dan waktu itu di nomor punggung Messi saat itu nomor punggung 19. Sama kayak Lamine Yamal yang sekarang nomor punggung 19.
3: Oke. Dan juga nomor punggungnya mirip.
2: Betul.
3: Waktu itu Messi debutnya juga pakai nomor 19 ya kalau nggak salah ya.
2: Betul. Itu waktu fakta itu, yang pertama.
3: Apa?
2: Itu fakta yang pertama.
3: Fakta yang pertama, dia waktu itu kayaknya mau pakai nomor 10 tapi di Argentina lagi dipakai sama Maradona.
2: Maradona, bukan Sergio Aguero.
3: Oh salah ya? Salah. Itu sotoy, maafkan ya kalau yang gitu ya. Mereka pernah main bareng gak Maradona sama Messi?
2: Enggak, beda ini, beda generasi, beda zaman.
3: Enggak pernah gitu ya? Enggak pernah gitu Messi siang-siang, Maradona main bola yuk gitu, enggak pernah ya?
2: Enggak pernah.
3: Jauh ya?
2: Lucu banget ya Bang Guspri ya.
3: Oke, terus apa lagi? Ada fakta lagi ya?
2: Fakta kedua itu adalah Donald Trump menilai Inggris melakukan kesalahan dengan menarik Harry Kane terlalu ke belakang saat kalah dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.
3: Apa? Itu. Gimana? Donald Trump. Oke, okay, Donald Trump katanya menilai Inggris melakukan kesalahan ketika menarik Harry Kane.
2: Di semifinal.
3: Itu penilaian dari Donald Trump ya?
2: Betul, karena memang
3: kalau jarang. Tentara Amerika Serikat ditarik dari Palestina kapan kira-kira?
2: Enggak tahu.
3: Dari Israel ya. Iya, malah ngomentarin bola. Ini ya, tentaranya aja enggak ditarik-tarik dari sana ya.
2: Jadi sungguh unik ya. Harusnya kan presiden Amerika ya komentarin negaranya sendiri, dia komentarin negara orang lain.
3: Iya. Soalnya Amerika Serikat
2: gugur
3: bener. Katanya Bang Robi kemarin dukung Amerika Serikat ya?
2: Betul.
3: Lah, kok iya? Kok betul semua?
2: Biar cepat.
3: Apa? Biar apa? Biar cepat. Katanya biar cepat.
2: Lanjut, okay. Gus.
3: Lanjut. Fakta berikutnya. Silakan. Fakta ketiga, apa tuh Bang Robi?
2: Rata-rata
3: harga tiket final ya?
2: Iya.
3: Nah, kita mulai ke harga tiket final katanya di Piala Dunia 2026 ini mahal.
2: Betul.
3: Katanya harganya 181 juta rupiah.
2: Betul, kalau di USD 11,117 US dollar itu cukup mahal untuk satu pertandingan sepak bola.
3: Bukan cukup mahal, mahal banget itu. Kalau beli motor mah dapat berapa ya?
2: Ya, bahkan di sini harga tiketnya itu melampaui pertandingan Super Bowl,
3: kali ya?
2: Final NBA dan ajang olahraga lainnya. Jadi termasuk yang paling mahal.
3: Termasuk yang paling mahal. Kalau Bang Robi deh, pernah nonton bola tiketnya paling mahal berapa?
2: Waktu nonton Semen Padang.
3: Berapa tuh? Berapa tuh tiketnya?
2: Kalah lagi.
3: 35 ya?
2: 35.000.
3: Oh iya benar. Sama, kita kan nonton bareng waktu itu. Oh iya, itu.
2: Kita nonton bareng ya.
3: Kalah ya?
2: Kalah.
3: Ya gak apa-apa deh.
2: Gak apa-apa. Lanjut, Bang Gusprin.
3: Apa gimana?
2: Mbappe.
3: Om Mbappe juara 4 katanya.
2: Nah ini apa, fakta selanjutnya. Bang Guspri, ya, pencinta Argentina, Lionel Messi berpeluang menjadi kapten pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia secara beruntun kalau menang lawan Spanyol nanti.
3: Nah ini nanti kita lihat, kayaknya kalah sih. Soalnya dari prediksi lebih banyak ke Spanyol yang menang.
2: Betul, dan memang selama ini belum ada kapten yang menang dua kali edisi beruntun. Kalau misalkan Argentina menang, Lionel Messi bisa jadi orang yang pertama.
3: Benar. Waktu itu pernah Brazil yang juara dunia dua kali beruntun, itu kaptennya beda-beda ya?
2: Betul, kaptennya beda.
3: Satu Tsubasa, kapten Tsubasa ya kalau nggak salah ya?
2: Salah. Romario.
3: Oh, Ronaldinho. Kapten Tsubasa di Jepang ya?
2: Iya.
3: Iya lagi.
2: Bang Guspri lucu ya.
3: Jadi yang dukung Argentina malam ini pulang aja, kayaknya Argentina bakal kalah. Ada nggak? Pulang aja lah. Nah, enggak ya. Kita tunggu nanti bareng-bareng ya. Kayaknya bakal sengit ini pertandingan antara Spanyol dan Argentina.
2: Betul. Nah, untuk
3: Spanyol, hidup Spanyol.
2: Sekarang Spanyol nih. Vicente del Bosque, tau enggak?
3: Apa?
2: Vicente del Bosque.
3: Vicente del Bosco.
2: Pernah
3: itu
2: enggak?
3: Penjajah ya?
2: Mantan pelatih Spanyol waktu menang 2010.
3: Oh pelatih Spanyol,
2: iya,
3: bukan nah, yang nyari rempah-rempah ke Indonesia, bukan?
2: Itu yang lain. Dia nih Vicente del Bosque pernah mencoba membujuk Lionel Messi membela Spanyol saat masih muda.
3: Gimana?
2: Dulu pelatih Vicente del Bosque pernah mengajak Messi untuk masuk tim Spanyol waktu
3: karena muda. Messi berpeluang kewarganegaraannya bisa Spanyol juga ya?
2: Betul.
3: Dari siapa? Dari kakeknya?
2: Enggak tahu lu dari kakek atau dari orang tuanya, cuman
3: dari tetangga bisa. Berarti dari tetangga. Tetangganya orang Spanyol.
2: Karena memang gini Bang Guspri, banyak pemain Argentina yang main di Liga Spanyol.
3: Oh karena main di Liga Spanyol.
2: Betul.
3: Oh karena itu.
2: Betul.
3: Karena main di Liga Spanyol doang boleh. Betul.
2: Tapi ternyata Lionel Messi masih aja mendukung Argentina gitu. Jadi dia enggak iya jadi ganti kostum.
3: Jadi ya enggak jadi main di Spanyol ya, mainnya Betul. Buat Argentina ya.
2: Yep.
3: Ya, nah, ya,
2: fakta
3: ya,
2: unik
3: ya.
2: Selanjutnya, Mark Cucurella, yang tahu nggak Mark Cucurella, yang rambutnya gondrong?
3: Tahu.
2: Yang kalau misalkan main di Chelsea dia ya,
3: mm-mm.
2: Mainnya tuh semangat banget.
3: Iya. Energi. Saudaranya Giring Niji itu?
2: Bukan, rambutnya ya mirip.
3: Bukan nah, ya.
2: Mark Cucurella berjanji pensiun dari timnas Spanyol jika menjuarai Piala Dunia 2026.
3: Oh, pensiun.
2: Padahal
3: dari, masih muda ya.
2: Padahal dari umur dia masih muda.
3: Iya.
2: Masih
3: iya.
2: Muda, tapi dia pengen pensiun.
3: Katanya pensiun karena dia udah mendapatkan semua Betul. Gelar yang bisa didapatkan seorang pemain.
2: Betul, juara Euro udah pernah.
3: Yeah.
2: Terus juara apalagi bersama tim nasional juga ada pernah. Kalau misalkan juara Piala Dunia juga pernah,
3: yeah.
2: Dia berencana untuk pensiun.
3: Iya yeah, benar. Lebih lengkap lagi dia pernah juara tantangan Harpik. Ya enggak? Katanya gitu. Pernah ikut dia tantangan. Enggak ya?
2: Enggak, itu hoax.
3: Apa? Oh ya, oke. Okay. Nah, kayaknya fakta-faktanya udah terlalu banyak dan mulai melenceng dari sepak bola nih, Bang Robi.
2: Betul.
3: Tapi mudah-mudahan malam hari ini pertandingan antara Spanyol dan Argentina berjalan seru dan Betul. Sportif.
2: Ya.
3: Ya, kita cek dukung cek sama-sama dulu. Siapapun yang menang.
2: Cek ombak dulu mungkin.
3: Boleh, silakan, Bang Robi.
2: Ya, karena aku pakai baju merah, mana yang dukung Spanyol suaranya?
3: Kayak gak semangat ngajaknya.
2: Yup.
3: Argentina. Yang dukung Argentina mana suaranya? Gitu Bang Robi.
2: Sekali yeah. lagi yang dukung Spanyol.
3: Iya iya iya iya iya. Prediksi saya sih Itali juara. Enggak ya?
2: Kita pakai baju Itali ya.
3: Iya iya iya. Boleh mendukung siapapun tapi yang penting tetap sportif. Betul. Dan akhirnya Gus Pri pamit.
2: Aku juga pamit dari yeah. yang mendengar kamu.
3: Apa? Selamat menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dadah.
0: Oke, luar biasa
1: Oke.
0: Banget ini.
1: Wah, wow, banyak ya ternyata.
0: Dan fakta unik-unik semuanya.
1: Iya, iya, iya, iya. Nah, ini kita langsung ke acara berikutnya, Tan.
0: Iya, kita
1: ada Bapak itu, ada nah, Bapak ini, yang luar biasa di ujung sana.
0: Pemirsa dan juga para pendengar RRI Padang, tadi kan Oke. Kita udah dengarkan ya, yang nyanyi-nyanyi itu merupakan Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi dari Sumatera Barat.
1: Nah,
0: untuk itu kita mau mengenal lebih dalam lagi.
1: Apa oh iya.
0: IKBR TV.
1: Oke. Okay.
0: Jadi langsung aja kita panggil dan izin untuk meminta waktunya Dr. Randes Martin Suhendri, APT M-Farm. Silahkan.
1: Silahkan Pak Martin.
2: Ini semangat bola dunia nih.
1: Semangat
2: kayaknya.
1: Ya Pak.
0: Semangat Piala Bola Dunia.
1: Pak, Argentina dong. Pak di tengah boleh Pak.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya, so pasti Argentina.
1: Oke. Okay. Ya. Sudah terlihat dari jersey ya.
0: Betul banget ini kalau para pendengar yang belum lihat ini dari tadi Pak Martin itu memang gergetan, pokoknya harus semuanya dukung Argentina.
1: Oh iya. Oh harus gitu dong. Ya Pak, harus semua Argentina ya. Harus biru putih semua nih di sini ya Pak.
2: Betul, seharusnya.
1: Oh gitu, seharusnya.
2: Sebenarnya kita udah pasang jersey.
1: Oh iya
2: ya,
1: gitu.
2: Tetapi karena suppliernya telat tadi, jadi gak sempat kita kasih jersey semua.
1: After ini aja Pak dibagi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Baik.
0: Pak Martin, ini kita mau.
1: Pak, kita agak maju siap. Pak. Biar okay. kelihatan pesona Pak Martin ya.
2: Jadi muda okay. lagi saya nih.
1: Iya lagi, jadi muda lagi Pak Martin. Tapi masih terlihat muda kok Pak Martin, aman
2: iya,
1: Pak. Oke, okay. Nih kita mau, tadi kan kita dengerin nih Pak, IKBR TV suaranya luar biasa Pak.
2: Betul sekali.
1: Dapat pujian dari pendengar-pendengar kita nih Pak Martin. Tapi kan kita ingin tahu lebih jauh nih soal IKBR TV ini. Terbentuknya kapan sih Pak? Kok bisa ada IKBR TV gitu Pak?
2: Baik. Sebenarnya IKBR TV itu merupakan suatu ikatan keluarga alumni Bintang Radio Televisi Sumatera Barat.
0: Okay.
2: Ini satu-satunya baru terbentuk di Indonesia berkat arahan Pak Kepsta RRI kita.
1: Wah, tepuk tangan dulu ya.
0: Tepuk tangan semuanya. Yang satu-satunya.
2: Baru satu-satunya. Kita berharap nanti akan di-launching setelah Pak Direktur dari Jakarta datang.
0: Hmm.
2: Kemudian ini terbentuk pada tanggal 6 bulan 6 2026.
1: Serba 6.
2: Ya, oke. Okay. Nah, IKBR TV ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita,
0: yeah.
2: itu merupakan juara-juara bintang radio, atau peserta bintang radio, atau pengamat bintang radio, atau siapapun yang pernah terlibat dengan bintang radio, termasuk pejabat-pejabat daerah sebagai anggota kehormatan.
1: Oh.
2: Di sini kita tidak pernah membedakan suku, ras, yeah. agama, dan lain-lain.
1: Yang penting pernah terlibat. Saya pernah jadi panitia, Pak. Bisa
2: mau
1: gabung,
2: yang
1: gak?
2: Ganteng, mau yang jelek, mau panitia, mau tukang angkat
1: boleh
2: meja,
1: ya,
2: semua masuk dalam satu. Makanya ikatan keluarga dulunya kita, ini sesuai dengan arahan Pak Kepsta, makanya harus ada namanya IKA,
1: oh,
2: Ikatan okay. keluarga Alumni.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sudah keluarga itu berarti kita sudah sama, bapak, ibu, anak. Kita persaudaraan sangat tinggi sekali.
1: Semuanya dirangkul ya yang dirangkul. Terlibat dengan bintang radio ya, ya Pak.
0: Keluarga Martin. Pokoknya ini.
1: Keluarga, ya. Oke.
0: Okay. Tadi 66 gimana? 1966?
2: Tanggal 26. Enggak, tanggal 26.
1: Oh, tanggal 26.
2: 26 bulan 6 2026.
0: Oh, 2000.
1: Masih.
0: Oh iya, terbaru.
1: Masih
0: ya.
1: Ini ya, hangat-hangat.
2: Masih hangat-hangat karena kita memfinalkan susunan pengurus, program dan lain-lain.
0: Yeah.
2: Nah, program di KBR TV ini tidak hanya nyanyi-nyanyi. Kita tahu bahwasanya kita terbentuk adanya bintang radio itu kan di RRI.
1: Hmm.
2: Nah, kita sudah discuss dan diskusi dengan Pak Kepsta,
0: yeah.
2: nanti kita akan di bidang bina program, not only penyanyi,
4: tidak hanya bina vokal, tapi bagaimana kita mempersiapkan penyiar ke masa depan, reporter ke masa depan. Seperti adik-adik seperti sekarang ini.
1: Oh, saya banget tuh Pak bisa jadi
4: penyiar. Kita siapkan. Nah, siap. Kita mohon waktu nanti kepada Pak Kepsta nanti menyediakan tempat. Dan kita siap untuk berkolaborasi selalu dengan
1: BNN.
0: Ini udah banyak banget rencana
1: ini
0: dan programnya.
1: Ini visioner ya. Program-programnya visioner, ya siap. Pak Martin. Oke. Okay.
4: Nah itu kan seperti adik-adik lihat tadi, itu seperti Bang Wilfried itu sejak tahun 70-an. Itu merajai selalu itu. Wah. Mbak Nani dari Bukit Tinggi, ada Bang Mon tadi, ada Bang John, ada Riri, ada Junedi. Riri sama Junedi itu suami istri loh.
1: Wah.
4: Jadi BRTV
1: couple itu. Couple goals dong Pak. Couple goals kalau kata anak
4: iya, betul. Ini terbentuknya keluarga mereka itu betul-betul dari bintang radio.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Bisa sekalian cari jodoh ya Pak di situ ya?
4: Siap.
1: Wah, saya butuh Pak. Oke, okay, jadi gitu Tan. Jadi ada kegiatan-kegiatannya juga ya Pak. Nah, paling dekat nih apa program yang mau di apa launching mungkin Pak? Tadi ya mau...
4: Iya, kita mau launching, sekaligus ya, kita udah arrange lagi skenario, sudah kita susun dan sudah kita bicarakan dengan Pak Kepsta. Menunggu ketetapan datangnya Pak Direktur dari Jakarta.
1: Oke.
4: Okay. Nah, di situ kita membuat mirip-mirip, bukan kita nyontek enggak, tapi mirip dengan salah satu talk show yang ada pada televisi. Bagaimana kita nanti menyampaikan ke masyarakat sosialisasi dari RRI ini, kalau bintang radio itu pertamanya kapan sih? Nah, juaranya siapa waktu itu? Nah, waktu itu kan tahun 70-an Bang Wilfried.
3: Yeah.
4: Nanti kita wawancara dengan seorang tokoh RRI, baik itu Pak Direktur mungkin atau Pak Kepsta. Bintang radio itu tujuannya dulunya apa? Jadi kita review kembali history dari bintang radio itu sebenarnya seperti apa.
1: Yeah.
4: Kemudian kita nanti kepada pengamat, skenarionya, bagaimana nanti pengamat beda genre antara tahun 60-an. Mungkin tekniknya Bang Wilfried beda dengan Hengki tadi. Beda lagi dengan saya, beda lagi dengan Pak Jun.
1: Oh, kalau Pak Martin genrenya apa?
4: Genre saya? Iya. Genre saya itu
0: 90s.
4: Apa ya? 16. Pokoknya kita bisa siap menerima.
1: Oh,
4: pokoknya bintang
1: Pak.
4: BRTV itu siap menerima semua genre. Kecuali seriosa hanya Bang Wilfried saja. Jadi begini, bintang radio itu ada jenisnya seriosa.
0: Oh, seriosa.
4: Ada keroncong.
1: Oke.
4: Okay. Ada hiburan. Ada Minang, ada Melayu. Melayu tuh Riri pakarnya.
1: Oh, dangdut ya kurang satu Pak.
4: Dangdut nanti kita akan diskus dengan Pak Kepsta dalam waktu dekat. Ini kita akan tetap lanjutkan berkolaborasi. Siapa? Kata Pak Kepsta nanti ada satu nih rencana besar mungkin dapat kita bocorkan supaya anak-anak SD dan SMP bisa menyiapkan rasa kebangsaan beliau sesuai dengan arahan Pak Kepsta tadi. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan lomba dan lain-lain dan lain. Jadi bagaimana kita menyiapkan masa depan bangsa? Yang kita kami yang tua-tua ini paling-paling umur kami ini 60 atau 50 tahun lagi.
1: Yeah.
4: Nah, bagaimana kita menyiapkan next generation melalui lagu tapi rasa kebangsaannya ada.
1: Wah, nah, luar biasa. Tidak beliau. Meninggalkan rasa nasionalis ya, Pak.
4: Tidak meninggalkan ya.
0: Okay. Lalu menarik Kak Rani ketika kita membahas tentang bintang radio ya. Ini juga kayak aku tuh kayak mau penasaran aja. Kalau pendapat dari Pak Martin sendiri untuk bintang radio saat ini, pengamatan Pak Martin tuh bagaimana?
1: Perkembangannya ya?
0: Iya, betul sekali.
4: Kita berterima kasih kepada RRI ya. Perkembangan bintang radio itu sampai sekarang masih eksis. Ya. Kalau dulu namanya hiburan, sekarang mungkin namanya pop. Ya. Kalau dulu seriosa, tapi kayak seriosa kemarin entah ada entah enggak. Ini saya udah enggak mengikuti 2 tahun belakang ini Seriosa udah enggak ada lagi. Nah, ini mungkin kita akan bisa bangkitkan kembali bersama Pak Kepsta dan seluruh RRI yang ada di Indonesia supaya seriosa dimasukkan lagi. Kenapa? Saya yakin seriosa itu memiliki teknik yang berbeda.
0: Iya.
4: Teknik yang berbeda, ada suara perut, ada suara tenggorokan, ada suara kepala dan lain-lain dan lain. Nah, bagaimana nanti kita mempersiapkan generasi bangsa ini yang akan dilatih oleh para pakar-pakar, baik itu dari bintang radio maupun dari juri-juri yang selama ini sudah mengikuti bintang radio ini, menilai bintang radio ini.
1: Demikian. Oke, ini kita udah dapat gambaran seperti apa IKBR TV Sumatera Barat ya Pak Martin. Nah ini terakhir Pak, pesan-pesannya nanti ini apa harapannya ke depan untuk IKBR TV Sumatera Barat ini Pak?
4: Baik, harapan kami kerjasama sinergisitas dengan pemerintah, mohon dukungan, serta kami mohon kepada adik-adik kami generasi muda, mari cintai seni, melalui seni itu jiwa halus kita akan muncul, kemudian rasa memiliki rasa persaudaraan akan tinggi. Ya. Jangan selalu berharap money oriented, tapi bagaimana citra sebuah seni itu yang harus kita tonjolkan sebenarnya.
1: Okay. Demikian. Wah, luar biasa pesannya Pak. Ya. Terima kasih Pak Martin. Wah, kita sudah mengenal jauh soal IKBR TV Sumatera Baratan. Tapi kita masih penasaran, masih ada gak suara-suara yang lainnya gak sih?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini abis ini kita langsung mau dengerin dulu nih.
0: Betul banget.
1: Ada.
0: Kita bakal mendengarkan lagi suara dari rekan IKBR TV ya.
1: Iya, ada Ibu Nani dengan lagu What a Wonderful World. Silakan Bu Nani.
5: Oke, terima kasih Rani dan Fata.
1: Sama-sama Bu.
5: Dan pendengar di rumah, jangan kemana-mana ya. Semoga tetap stay.

0: Oke, Rani. Iya, mudah-mudahan pendengar di rumah juga jangan sampai ngantuk ya. Karena sebentar lagi kita akan segera dapat menyaksikan pertandingan yang cukup luar biasa malam ini ya Fatan ya. Ada Argentina vs Spanyol.
1: Wah, makasih Bu Nani.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa. Ya, Tan, gimana apa kita yang mau nyanyi nih?
2: Kita bakal lanjut lagi.
1: Oh, lanjut lagi. Enggak jadi nyanyi, padahal mau nyanyi loh. Oh, gitu.
2: Tapi mungkin setelah pesan-pesan dan beberapa rangkaian pesan berikut ini.
1: Oke. Silakan. Mana dia? Tidak ada. Ah, kita lanjut lagi nih, Tan. Oke, kita mau suara lagi dong. Ini kayaknya masih ngantuk kayaknya deh. Ini udah mulai ngantuk.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ini nggak biasa.
1: Kita kan? Kita cek apa ya? Cek kelopak mata. Oke.
2: Cek sound dulu.
1: Oke. Mana pendukung Argentina? Semangat banget ya.
2: Iya.
1: Tan, panggil pendukung satu lagi.
2: Ini.
1: Apa?
2: Ini udah agok nih ini. Mana pendukung Spanyol?
1: Oke.
2: Ini benar-benar kayaknya berimbang ya. Itu kalau sama Pak Martin harusnya ini yang Spanyol kanan.
1: Kanan
2: saya, kalau Argentina kiri.
1: Sayap kiri, sayap kanan.
2: Iya, tapi jangan kayak gitu, kayaknya gabung aja.
1: Soalnya berbaur aja gitu, ya kan.
2: Takutnya kalau agak
1: Oh. Wah. Nah, Bapak pakai baju Spanyol, Bapak iya. Juga.
2: Iya, masih nih. Banyak Pak Martin.
1: Dipisah nih Spanyol sini, Argentina sini, lempar-lemparan kursi nanti ya kan. Apa lu gitu ya. Oke, Tan, kalau ngobrolin soal pertandingan-pertandingan selama Piala Dunia nih, kan banyak banget Tan. Tadi udah di-spill tuh fakta-fakta uniknya kan. Nah, ini kita ngobrolin apa lagi ya?
2: Kayaknya menarik itu adalah mengulas pertandingan sebelumnya. Itu pengambilan posisi ketiga, juara ketiga.
1: 3-4.
2: Gak usah dipaksakan. 3.
1: 3-4.
2: 3, udah gak usah dipaksakan. Iya, nasib udah nasib Prancis.
1: Gregetan. Tapi enggak.
2: Enggak, saya gregetan. Pokoknya saya gregetan ketika ngelihat Prancis. Itu main kayak kagak niat banget Kak masalahnya Kak. Orang kayak udah jebolin aja nih gawang gitu ya ampun.
1: Enggak gitu Tan.
2: Itu terlalu mandul. Ini sorry ya untuk pendukung Prancis ya. Ini sesuai fakta. Terlalu mandul Kak. Beberapa kesempatan shoot on target.
1: Oh iya.
2: Attempt goal itu sama sekali gak masuk.
1: Nih, Kakak tadi udah kontak-kontakan sama Mbappe. Kata Mbappe katanya emang gak apa-apa. Dia tuh kayak fun match.
2: Itu menariknya. Itu menariknya. Masalahnya dalam pertandingan ini Mbappe akhirnya menjadi top scorer saat ini ya.
1: Nah, tuh.
2: Kita enggak tahu nih nanti Messi bakal membalasnya
1: atau sebenarnya tidak. Itu maksudnya Tan. Iya kan kalau misalnya nanti Messi tidak mencetak gol?
2: Iya memang.
1: Siapa yang jadi top scorer?
2: Mbappe. Tapi siapa yang jadi juara 1 2 3? Ah, itu 1 2 belum ketemu tuh. Juara 3.
1: Inggris. Oke.
2: Dan ini yang menarik adalah merupakan gol mungkin terbanyak ya di Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Ada fakta nih.
2: Apa tuh?
1: Ada klub yang terbanyak mencetak gol di Piala Dunia. Tahu nggak siapa? Klub apa?
2: Klub terbanyak cetak gol Piala Dunia.
1: Selama Piala Dunia.
2: Prancis.
1: Klub.
2: Oh, klub. Siapa tuh?
1: Real Madrid.
2: Real Madrid.
1: Yes.
2: Oh, wow.
1: Wow ya. Ini ada pendukung Real Madrid enggak di sini?
2: Coba dong pendukung Real Madrid mana? Satu doang. Satu doang.
1: Ada Mate Gome. Barcelona?
2: Enggak
1: ada, enggak ada.
2: Iya, enggak ada.
1: Padahal
2: gimmicknya ini Argentina sama Spanyol nih pendukungnya Barcelona semua nih pasti ini.
1: Nah, Tan.
2: Yo.
1: Abang-abangan Barcelona ada di Argentina.
2: Argentina, betul.
1: Adek-adean Barcelona ada di Spanyol. Yeah. Tapi sayangnya gak ada yang dukung Barcelona, gimana yeah, dong itu? Yeah.
2: Dukung negaranya aja gak apa-apa.
1: Dukung negaranya aja.
2: Pasti. Itu apa, okay. Secercah-cercah atau cipratan-cipratan ini Messi udah kelak yang nyamal. Soalnya oh, udah dimandiin tuh.
1: Oh iya. Yeah.
2: Aura-auranya udah
1: yang nih, nyamal. Nih, aku serahkan ilmuku. Eh Tan, yeah, nih kita kan masa kita di sini doang, kita harus keliling. Kita tanya-tanya satu-satu.
2: Tapi sebelum kita tanya satu-satu, mungkin kita dengerin lagu-lagu.
1: Oh iya.
2: Lagi, karena ada satu lagu lagi yang
1: oh, dinyanyikan. Oh iya.
2: Iya.
1: Siapa
2: betul
1: tuh?
2: Sama Bapak Wilfred Sitompul. Mungkin boleh untuk
1: Pak Wilfred Sitompul.
2: Dan juga untuk
1: Itu aja ya, Pak Wilfred ya.
2: Wilfred,
1: oh, Tompul. Tapi ini keyboardisnya mana? Atau kakak aja nih yang main? Yeah. Kakak aja nih yang main ya. Oke.
2: Okay. Oh, Pak Afkidal.
1: Afkidal. Ih, udah lama nggak ketemu Pak Afkidal.
2: Emang udah pernah ketemu?
1: Udah waktu Mitra bernyanyi kan Pak? Oh, wow. Tahun yang lalu ya Pak. Oke, okay. Silakan Pak Wilfred Sitompul.
2: Apa tadi Pak? Dana
3: Buan Au.
2: Oh, Buan Au.
3: Bawalah oh, daku.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Aku mau bawa lagu dari tanah kelahiran kakekku. Karena kalau tanah kelahiranku barang panjang.
1: Horas.
2: Iya, kita masih menunggu ya, rekan Rani ya.
1: Oh iya, masih Yangki.
2: Wilfred,
1: oh, lagi nyari-nyari kunci.
2: Kelahiran. Iya, betul.
1: Lagi nyari-nyari kunci.
2: Kunci Inggris. Kunci Inggris tadi udah juara 3. Masih ada di Indonesia, masih berseliuran kunci.
1: Oh, ini tuh kayak lagu Roma Irama. Tahu enggak? Piano, mari main piano. Oh, iya. Asik. Dangdutan enggak kita nih?
2: Tadi kan judulnya Bowana.
1: Wah.
2: Iya. Lagu Batak kayaknya.
1: Lagu Batak apa tadi judulnya, Tan?
2: Boanau.
1: Itu bahasa Prancis kayaknya.
2: Saya malah dengernya kayak danau ya artinya, tapi
1: danau.
2: Bukan
1: ya?
2: B.
1: Oh, oke okay, oke.
2: Okay. Menarik kayaknya kalau kita pelajari.
1: Kita
2: ya,
1: kita ini dulu.
2: Tapi dari tadi banyak juga lagu-lagu, apalagi yang Pak Saiful yang paling saya ingat itu Karani.
1: Yang mana tuh lagunya?
2: Itu lagu genre gadam.
1: Gamat.
2: Gamat.
1: Astagfirullah.
2: Pokoknya ada
1: oh, cengkok.
2: Cengkoknya itu betul banget.
1: So tahu dong.
2: Ini sambil nunggu ya. Nanti kita juga bakal muter-muter keliling-keliling.
1: Oh iya.
2: Bertanya-tanya sama para pemirsa okay, yang ada.
1: Oke. Okay, Pak.
3: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
3: Horas. Yahobu.

0: Terima kasih banyak Bapak.
1: Oke. Terima kasih Pak. Oke, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak, aman Pak.
0: Yang dibawakan langsung sama Bapak Wilfred Sitompul.
1: Oke, Tan. Nah, Tan, tadi kan kita udah ini nih, udah spill ya. Kita bakal keliling-keliling auditorium tapi di dalam aja. Kalau di luar enggak sanggup.
0: Iya, mungkin dong. Nanti habis 12 sampai
1: Jam berapa nih kita keliling sampai jam 2 lah ya.
0: Betul banget. Ini jadi kita bakal keliling-keliling karena kan dari tadi udah ngelihat nih kan.
1: Oke, oke.
0: Euforia antara pendukung satu dengan pendukung lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Syukurnya euforia doang, enggak.
1: Apa kita bagi ini nih, bagi lahan?
0: Enggak, ini pasti campur.
1: Enggak, kita bagi lahan. Kamu sebelah sini, aku sebelah sini gitu.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Karena
1: ya. Di sini ada tangga kok.
0: Ini takutnya ini kring gitu.
1: Oh gitu, iya. Kring gitu ya.
0: Bisa loncat nggak? Lalu bentar.
1: Bisa.
0: Aman.
1: Oke.
0: Okay. BTW ini juga kita masih sounding untuk teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada.
1: Oh iya, betul. Yang mau nobar, nah pusing mau di mana? Ada di RRI Padang, tenang iya. Aja ya.
0: Pusing, khawatir dengan cuaca, tenang aja di sini.
1: Di sini enggak.

0: Aman ya, aman.
1: Aman banget.
0: Bisa ini sambil nonton Piala Dunia, bisa sambil rebahan di kursi, tapi di kursi. Oke, Tan, ini kita mau keliling mana?
1: Nih, saya satu dulu. Nih,
0: boleh, boleh, boleh.
1: Pak, Pak Martin, izin Pak Martin. Nih, pokoknya saya mau tanya dulu nih Pak Martin nih.
0: Oke, tanya Tan, tanya.
1: Pak Martin, ini udah kelihatan dari jersey-nya, Karan.
0: Iya.
1: Pak, yang melihat Pak Martin di sini. Jersinya itu warna biru putih, artinya mendukung
0: Prancis.
2: Argentina dong.
1: Argentina. Argentina. Ini kita mau langsung aja Pak Martin menjagokan Argentina. Kira-kira skornya bakal berapa-berapa?
2: Di babak pertama cukup 1-0 dulu untuk Argentina.
0: Siapa tuh Pak yang nyetak Pak?
2: Messi dong.
0: Messi. Oke.
2: Okay. Yang kedua Martinez.
0: Kedua Martinez.
2: Jadi dia pasti akan berbagi itu. Jadi Messi itu dia tidak egois.
1: Oke. Okay. Okay.